0: Ibu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Hari ini 15 September berarti tinggal 26 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalga Bandung, bareng-bareng kita goyang bersama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Ben dan juga ada Mama Bungsu Bandung nanti bakal menggoyang lapangan Tegalga ya. Ingat hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi dan nanti warga Dahlia juga bisa berkesempatan mendapatkan door prize dan juga grand prize. Ada 1 paket umroh, ada 2 motor matic, 1 sepeda listrik dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Gak kerasa kita masuk sekarang di interval kedua nih warga Dahlia ya. Yang masih ini channelnya masih di dapur lagi masak. Selamat pagi ya Besti, lagi masak nih Cedepi. Dari warung Ucok di Holis. Terima kasih nih sudah pantengin ya bersama ini, bersama kru. Asik, kru gak tuh? Ada kru Canoli ya di kawasan Holis ya, dari warung Ucok Cece Depi atau non sudah pantengin ya. Ada juga sama Teh Nilam di Muhammad Toha hadir. Cece Nilam udah sarapan belum sayang? Cece Nilam omat pokoknya kudu sarapan ya. Kalau enggak teh suka wali leuw jadi nate gitu jadi sok olohok tepuguh. Sok hulang-hulang nanti nate pagi-paginya teh gitu. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ya pengen nih goyang cenanya ini teh dari Ike. Selamat pagi. Ada Teteh Lita juga di kawasan Garut. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya di Cipuncak. Eh salah, kita bukan di Garut. Di Cipanas Puncak Cianjur. Oke, siap Teteh Lita Pratiwi, hatur nuhun sudah pantengin ya. Bunda Sarah dari Gunung Puntang juga hadir. Siap dong. Masih kering ngagojot cenah di kamar lagi tiris-tirisnya nih Gunung Puntang. Sok udah keluar gerah heueuh meni hayo we di enggon. Nyelegon we di enggon. Eta teh eta kudu dikibringkeun eta teh awak teh heueuh. Kudu dikibringkeun awak teh loba jurigan Bunda. Buru kibringkeun bari poyankeun. Bari kebutkeun mun bisa mah nya hijikeun jeung kasur di kebutan buru. Mama aja di Taman Cileunyi hadir pantengin Erlan juga. Oke, okay. Jenong Sukawangi digoyang nih senangnya buat semuanya warga Dahlia aja. Ada Teh Endes, ini mah Erlan Magatru Teh Endes. Teh Endes, salah wae Teh Endes mah. Ada lagi sama AA Tamtam dari Pangkal Pinang hadir juga Erlan ya di Kopi Dangdut Dahlia. Cenah pagi-pagi mana seru ih, cenah aku lagi streaming nih selalu di pagi hari biar makin semangat sambil masak senangnya buat bekal. Oke AA Tamtam hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya. Ada Kang Heru juga di Sukarahma Kang Heru Sukarahmat di Gunung Puntang. Cenahnya aku mah desil 2 cenah jayeng. Waduh. Desil 2 mana resep? Sok atunya gerak iya, gerak semangat biar nanti kamu naik lagi desilnya menjadi desil 200. Alah cenah desil 10 lagi geus boga gunung cigana lamun bos desil 200 boga naon? Boga alam dunya. Entong atuh da alam dunya mah milik Allah aja, jangan jadi milik kamu ya sayang ya. Ya tapi emang benar kan untuk menaikkan desil itu caranya adalah jangan lupa semangat untuk dudunya gitu. Jadi kamu punya dunya. Punya dunya sendiri maksudnya coy. Mama Ibu selamat pagi di Soreang. Ada lagi sama Teteh Herawati dari Cisangkan Hilir. Cenanya meni rawasan iswantena. Alah masa sih? Masya Allah tabarakallah. Cenanya meni iya meren cigarang inang nukarek dipoeken lalu digoreng merennya. Ngapras kitonya Teteh Herawati. Mama Fajar Katapang hadir. Bibi Lung juga hadir bes. Mama Nisa Cimahi, Ibu Lia Katapang juga hadir. Teh Ati Batu Lawang Ciwidey. Ada lagi sama sama Kang Dede ya tadi Dago. Ada Kang Jang Suka Mulia di Pangkamitan Cinambo hadir juga ya. Teh Eli pada larang, selamat pagi Teh Eli. Gerah hudang Teh Eli. Ah Samsu hadir, ah Samsu cenanya heeh. Aku mah cenanya beunghara diwakilkeun we Erlan cenah. Alah. Meni dadae kanan diwakilkeun atuh kudu kamu nu beunghar tentong batur atuh. Eh tapi da kamu juga sudah beunghar pannya ya, beunghar hate cenah. Bengar hati dan bengar perasaan. Ada Yvonne, selamat pagi. Terima kasih udah pantengin ya. Ada Kang Indra di kawasan Ledeng. Sambil bekerja, sambil pantengin Erlan. Ceranya meni asa ngenahan ya teh. Alah masa sih?
Tergoda-godahna pokoknya nusayana, pokoknya sayang. Mumpung hirup di alam dunia, pantengin Radio Dahlia ya. Ada lagi sama Brian dari Cicugang, hadir besti. Siap best, hatur nuhun sudah hadir terus ya. Mama Jidan Jikri juga hatur nuhun sudah pantengin. Ada Mama Merlin dari Ciwidey, Neng Dona Manja Bayongbong. Mama Elda juga dari Ujung Berung hadir, Mama. Ini kayaknya Mama sambil masak nih ya, sambil wahwih wah di dapur. Semangat Mama Elda. Ada lagi Erlan nih sama Ayu di kawasan Dengki. Digoyang katanya buat warga Dahlia yang lagi pada pantengin Erlan ya sama Kopi Dangdut Dahlia. Digoyang oke katanya buat petugas sensus ekonomi. Semangat semuanya sekarang terakhir supitnya ya. Semangat buat suamiku juga, selamat bekerja. Semangat juga pokoknya buat semuanya ya. Ya dong sok atuh buru geras semangat ya sayang ya. Apalagi sesemangat Erlan di sini nemenin warga Dahlia semuanya di Kopi Dangdut Dahlia. Dan sekarang di interval kedua ya kita ditemenin juga barengan sama sama ini nih, sama apa tuh? Sama Biolisin Vitahani. Sayang, iya dong. Kalau misalnya lagi punya anak ya, yang lagi GTM, lagi susah banget ya dikasih makan gitu kan ya, meni hese wae. Tentu kumahasan ada, aku teh pengen punya anak teh sehat, gemoy, lucu, menggemaskan ya. Ya udah kasih Biolisin Vitahani aja ya, biar si kecilnya makin lahap makan dan juga biar gak gampang sakit. Karena Biolisin Vitahani terbuat dari madu asli nih sayang, dan juga dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak, bisa bikin gemoy dan juga bisa bikin kamu ya, anak-anak kamu tidak gampang sakit alias tidak ririwit ya sayang ya. Biolisin Vitahani bisa dibeli di apotek terdekat, di e-commerce, di toko online-nya warga Dahlia, atau juga di Berno Farm Official Shop sekarang juga ya. Langsung gaskan beli ya sayang ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku.

0: sini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
5: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

0: Dewi Persik.
1: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia.

0: Kriminal. Persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Warga Dahlia, kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi di Kabupaten Cianjur. Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di Kecamatan Pacet, Cianjur menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri berinisial MD. Pria berusia 45 tahun. Dan ini kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri menceritakan kejadian yang dia alami ke tetangganya. Informasi tersebut kemudian sampai kepada kakek korban yang selanjutnya mendampingi korban untuk melapor ke Polres Cianjur. Dan biadabnya nih wargi, aksi tersebut terjadi sejak September 2025. Ngeslila cenah gitu. Dan sekitar 1 bulan setelah ibu korban berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Dan aksi tersebut terus berlangsung intens sampai 1 tahun lamanya. Dan baru ketahuannya itu di bulan September nih wargi Dahlia. Ya, dan kekerasan seksual ini diduga dilakukan secara berulang kali setiap pekan, ya setiap minggu, dan korban juga mendapat ancaman agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Saat ini penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cianjur masih mendalami kasus tersebut dan mengumpulkan sejumlah alat bukti. Meniteganya seorang ayah kandung tega menghancurkan masa depan anaknya sendiri hanya demi nafsu, ya. Jadi ya teh cenanya ayah yang melecehkan anaknya sendiri setelah pamajikannya indit jadi TKW. Meni asa dia merenya ngabagol ngeslila tuh ampul-ampulan merenya, tapi dia kan tekudu jeng budak oge meren sayangnya. Meni iya nasi emosi nanti teh bisa ditahan, hawa nafsu teh bisa ditahannya. Meni asa jadi nate kan ngadorek sakun eta tengarana teh. Dan untuk warga Dahlia ini, kasus ini semoga menjadi pengingat juga ya, biar kita semua untuk lebih peka lagi terhadap kondisi anak ya. Jika menemukan atau mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual terhadap anak, jangan takut ya untuk melapor, dan pastikan nih korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang tepat.
0: Sekian.

0: Masih di Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku. Warga cina bener banget ya kalau misalnya punya anak yang lagi susah makan. Kamu teh udah masak, nusayana, dienak-enak ya. Tapi si anak teh susah banget makannya ya. Gimana tuh udah kemarin mah asal rawok aja tuh. Kemarin mah asal lahap aja makannya. Tapi sekarang kok bingung ya. Aku bingung nih. Itu lagi GTM kali ya sayang ya. Coba deh kamu rutin kasih Biolisin Vitahani. Biar si kecilnya lebih lahap lagi makannya ya. Belinya di mana? Di apotek-apotek ada. Di e-commerce juga ada. Di Benovap official shopnya juga ada ya. Biolisin Vitahani itu bagus banget sayang. Rasanya juga enak karena terbuat dari madu asli. Yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak ya. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Warung Iteng, Cikotra, pantengin Erlan katanya siap. Assalamualaikum, Milojong Anjing, Mamah Ciput dari Cikoda Cibiru, pantengin Erlan juga. Ya, salam kenal katanya buat semuanya warga Dahlia. Oke. Dan juga gocenya katanya Kanggo Caroge, Priah Patih, Yandi, Nur Jauh, di mata dekat tiga berung. Jauh di mata dekat di hati, ketang cenanya tulisan nama. Entong ah, ayo nama, jauh di mata dekat di penta duit ya Mamah Ciput. Ada Teh Nyai juga hadir. Dan lagi ada sama Uman Foto Jatinangor, Kakek Agus Cibo Cibangkong, Uya Gatsu. Lagi pantengin Erlan juga katanya siap dong. Ada lagi sama siapa nih? Ada sama siapa nih? Kang Deden Cipteng, Ciparai Tengah digoyang sayang, boleh ya. Sama Mama Lilis Ciwidey, Teh Yuli Soreang, Teh Mia Pasteur, Teh Ani Baso Tanjakan sama Mama Farida di kawasan Cipedes. Terima kasih udah pantengin ya. Ya udah atuh sok Pak Boro-Boro sekarang. Ya mau Pak Boro-Boro on air boleh dong. Telepon lagi sini ya. Passwordnya seperti biasa. Coba ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Biolisin Vitaminku.
0: Ih, mana bisaan, mana bagus. Ini mah kayaknya jadi brand ambassador nih kayaknya ya.
1: Biolisin Vitahani.
0: Bener. Lagi dari mana ya teh Besti?
1: Aku ini lagi di Ciparai.
0: Lagi di Ciparai ngapain tuh?
1: Biasa, Ailan.
0: Lagi ini lagi kukurilingan dulu.
1: Iya.
0: Airpan.
1: Iya.
0: Airpan udah sarapan belum?
1: Belum.
0: Ih, atuh kenapa tidak sarapan dulu?
1: Hari sarapan,
0: Sok atau biar tidak salah tri, udah sarapan lanjut ngopi biar tidak boloho ya. Ya udah, ini mana bisaan ah on Erna celanya ngelekan cok Isar ya, cok Isar mah akhirnya teker sakalor gerasok. Mana yang mana hese cina on Erna kasar, iya wae kasedek wae ku batu. Yaudah kita goyang dulu besties siap. Cikan 1, 2, 3 go.

0: Goyang buat siapa aja, Bes?
1: Buat Kang Ede Blagadar yang tadi barusan masuk. Buat okay. Eni Lam, Teh Isan, Si Ajija, Maji Eha, Bunda Sarah, To Enjoy, Mama Farida, Mama Juli, Teh Devi, Pak Ayi, Pak Guru, Kang Genpa, Kang Dede Cipeng, Ami Aja, Bunda Fati, Mama Fiandi, Kang Dery, Kang Adi Cibiru, Kang Danu, IRB.
0: Terus? Siapa lagi?
1: Datang di Saranten.
0: Oke.
1: Buat Thailand aja, dokter kita lihat aja.
0: Wah, bahaya nih. Pari rimbonya udah banyak nih. Yaudah, tunuhnya Kang Irfan Cisaranten ya. Amin, dirimu juga sehat-sehat ya. Pokoknya semangat kerjanya, oke. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, go.
0: Goyang balik. Mas Rian, selamat pagi Mas Rian. Lagi apa Mas Rian? Selamat pagi juga Mas Ari. Oh, senang Mas Ari lagi noongan aja. Kamu jangan sering noongan, nanti besi matanya bintitan ya. Besi terowisun. Sama Mama Dina juga makasih udah pantengin. Ada Mimi Ciwidey, Abah Dedi Rancang Ekek juga manco terus ya. Kanjeng Mami, ada Teh Elis juga di Pahlawan hadir. Bunda Lisna Ratu Onde sama Teh Santi Kopo juga hadir ya. Di belakangnya sama siapa lagi coba? Kopi dan Lut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
2: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Aduh. Iya ayah. Mang Nana dari Setia Budi ini.
2: Iya betul.
0: Mang Nana bagaimana? Lagi ngapain pagi ini?
2: Lagi ngopi.
0: Lagi ngopi. Ngopinya sambil cingogo apa sambil ajug-ajugan?
2: Sambil ajug-ajugan ongko,
0: cingogo ongko. Oh, sambil ajug-ajugan ongko, cenah. Sebentar lagi soalnya mau OTW ke Curug Sige. Iya.
2: Sebentar lagi mau ngangkut.
0: Oh, mau ngangkut. Siap, soal itu ya. Sebelum beraktivitas kita goyang dulu, Mang Nano. 1, 2, 3, go!
2: Di
0: gogo buat siapa atuh Besti?
2: Di goyang kamu panggil Lati Payunya. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya.
0: Amin.
2: Kang Unu namanya Kang Ipan, Kang Edet Lagadar, Kang Danu, Teh Ica, Rwa Uci, Lila, Umi Yuna, Nenek Ica, Teh Yati Morotresno, Teh Santi Kopo, Teh Neng Jabret, Teh Ayu Tugi, Maji Eha Eha, Teh Eli Padalarang, Teh Sugar, Teh Eui, Teh Kang Danu, Kang Detai, RP, Kang Ustaz Pasar Baron, Mas Tanto, Mas Dion, Kang Detik Cicalengka,
0: okay. Teh
2: Lagadar.
0: Alah,
2: Sadayana,
0: boleh. Ada gocinnya buat siapa?
2: Gocinnya buat seseorang lain.
0: Seseorang yang jauh di mata dekat di gabruk, tidak? Ya udah, makasih ya Mang Nana, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, bunga go-go-go ya.

0: Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin Tuh.
6: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
10: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
1: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu.
10: Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
1: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
10: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
1: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
4: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
1: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
4: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya ditunggu kedatangannya ya.
1: Persembahan Royal by

kasih. Terima kasih Pak Kedalia sudah patengin Erlan, Kang Sohana Permata Biru, Kapanerian merenya, teh nada dolar. Enggak bisa masuk on air kasihan. Ya jangan ngecewis ya Bunda ya. Oh, sing sabar sing konaaken we aya isuk deui nya sayangnya. Teh Siti aja jan nuhun sudah pantengin Erlan ya. Sambil melong di TikTok cara gitu ya. Siap dong. Dari Cigondewa geuh pedas aneka rasa hatur nuhun sayang. Mas Ari makasih ya, matur suwun nggih sudah pantengin Erlan juga. Ada Mama Yuli, Mama Anggi dari Karangtineung, makasih juga udah pantengin terus Radio Dahlia ya. Terima kasih sing sarehat sadayananya dan juga yang sudah WhatsApp, terima kasih yang sudah hadir di telepon juga hatur nuhun yang sudah on air. Nanti ketemu lagi besok Pak ya. Mudah-mudahan hari ini aktivitas hari ini hari Selasa 15 September 2026 semuanya dilancarkan. Yang lagi sakit cepat sembuh sayang ya. Yang lagi sehat jaga kesehatannya biar enggak gampang sakit. Oke. Okay? Dan juga pastinya satu lagi dong, dijaga makanannya biar nanti bisa tetap jag-jag waringkas ya. Apalagi makanan buat si kecil yang lagi susah makan, kasih aja Biolisin Vitahani. Biar apa? Biar nanti si dede jadi rampus lagi, jadi rowok lagi makannya sayang ya. Oke, belinya di apotek ada, di toko online ada, juga di Bernovam official shopnya juga ada ya. Oke deh, kalau gitu abis ini jangan kemana-mana. Ada Badar dan Rudalia, Erlan Magatrunya pamit ya. Ketemu lagi besok dari jam 6 pagi ya sayang ya. Oke, ya udah panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah. Go, go, go. Goyang.

Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus.

0: Dahlia, radio tersayang asal kurang rang
1: 101,5.

Menunggu yang asik-asik. Selamat pagi wargi Dahlia, apa kabar ya? Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan sampai nanti jam 10 pagi. Jangan lupa WhatsApp-nya ditunggu di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya Dahlia Perunga. Go, go, go, goyang.

Ayoin aku kesayangan-kesayangannya Dede ya. Jangan lupa WhatsApp ya, Wargi di 0811-222-1015 ya, dan juga telepon di 73028-7311-710. Dede tanya, Dede kan singer. Dede mah adalah

Jen, heli kili kili ki, heli kili kili ki. Ya oh ya, ya oh ya, ya oh ya, ya oh ya ya. Menangkan door prize satu paket umroh, dua motor matic, satu sepeda listrik dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Yang belum daftar, cus buru ya, bisi kaburu beakeun wargi Dahlia ya. Sudah menipis, tinggal kurang lebih 10% lagi ya dari total keseluruhan pendaftar wargi Dahlia. Jadi buru, langsung aja datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, ditunggu sama Dede wargi Dahlia ya. Harganya cuma Rp35.000 aja sudah dapat kaos, tiket Gelgar dan juga produk sponsor wargi Dahlia ya. Ditunggu perung, ah go go go, goyang.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu di lapangan bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

Kembali Fun Houten setiap day. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum. Dan

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: jadi pacar.
1: Aduh, warga Dale penasaran banget nanti Ayu Ting Ting bakal nyanyiin langgamnya Sik Asik gak ya? Aduh, udah gak sabarnya warga Dalia pengen segera hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Pengen segera dedeh mah warga Dalia ya. Pengen segera ketemu dengan Ayu Ting Ting, Alam Badukun, Dewi Persik, Republik, Charles Teaben, dan Mama Bungsu Bandung. Dan mudah-mudahan ya warga Dalia, san-san doain, mudah-mudahan warga Dalia bisa mendapatkan satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, uang tunai total puluhan juta rupiah. Makanya warga Dalia yang belum daftar di acaranya Gelegar 56 tahun Dalia juara, semakin gelegar semakin juara, bisa langsung aja datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Harga tiketnya itu cuma 35.000 rupiah aja. Sudah termasuk tiket Gelegar Jalan Santai, sudah termasuk kaos dan juga produk sponsor warga Dahlia. Asik.

Wargi Dahlia, nanti ke gelegar jalan santai mau bawa anak enggak? Aku mau bawa anak san-san sambil kuliner-kuliner, sambil belanja-belanja ya. Tapi Wargi Dahlia jangan sampai anaknya ya rudet di sana. Makanya dari sekarang Wargi Dahlia anaknya harus benar-benar sehat, harus benar-benar fit. Kalau anak-anaknya susah makan jangan lupa kasih Biolisin Vitahani Wargi Dahlia dari sekarang biar nanti pas di acaranya gelegar jadi sehat, jadi fit, jadi riang gembira Wargi Dahlia. Kenapa Dede harus dikasih Biolisin Vitahani? Karena Biolisin Vitahani mah bikin sekecil lebih lahap makan Wargi Dahlia dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Orang tua mana yang gak seneng dong ya Wargi Dahlia lihat sekecil badannya makin sehat dan juga makin gemoy. Makanya Biolisin Vitahani juga ini udah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya itu makin kuat dan gak gampang sakit Wargi Dahlia. Makanya ayo

Juga wargi Dahlia. Biolisin vitahani, tentu biolisin vitaminku. Selamat pagi, iya dong. Ari, aku gak mau ya sebutin nama kamu. Ya gak mau aku ya. Ada Wawa Wartini, selamat pagi Wawa. Ada Mama Lilis di Ciwide juga lagi panteng, terima kasih. Ada Nur Faida Ida juga lagi panteng. Selamat pagi juga ada Anisuri.

ono. Dedes, ini dago lagi panteng, terima kasih. Sansan yang imut, pecel lele, dahayu, pasir kaliki lagi panteng, salam kena nyak.

tercinta maksudnya. Hai penyiar Ebel anu liur cewek manis dan mempesona ingin digorowokan heug. Rini liur, Rini liur, liur liur liur, Rini liur. Hen hen error, hen hen anak bika, hen hen anak mang dum dum.

0: Ah, di Jalan Kaca Piring lagi panteng Sasan, terima kasih.
1: Mau malilis.
0: Evol di Kampung Kepek Cianjur lagi panteng Sasan, terima kasih ya. Ada juga Asan San, sehat terus siarannya, mau kirim-kirim salam buat semua wargi Dalia aja deh, atur nuhun. Wargi Dalia jangan kemana-mana ya, nanti Dede bakal balik lagi nemenin wargi Dalia di Bandara Nutalia. Panteng radio, panteng Dalia, enak-enak lengkapnya Dalia. Berungah, go go go, goyang.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di televisi hari Minggu 11 Oktober 2020.

suara Gedalia. Mudah-mudahan ya Dewi Persik nanti nyanyiin Bintang Pentas dan juga Mimpi Manis suara Gedalia. Udah agak sabar aku mah. Putri Panggung, Putri Panggung mah Uut didinya teh ieu sadar. Wah Uci, selamat pagi Mbak Uci. Ada Jenry Aldila. Mau goyang katanya buat Cilok Contreng Family lagi panteng. Terima kasih ya. Hai Cilok Contreng Family, terima kasih.

0: si Umi, si Gajenglot, kunaon asan-san tuh kunaon-naon abi mah ieu, abi mah jag-jagwa ringkas ieu. Neneng Ica ari gogog cungungung papa ieng-ieng heug. Ya meni candu suara dede yang godres gorowok desa. Cana mama Kayla. Raca Moyan lagi panteng sasan terima kasih. Pangkas rambut lanang Melong Cimahi Bandung ikutan hadir sasan terima kasih ya. Kita goyang lagi ya 73028 73110 Bandar Dangdut Dali ya. Gusti. Ye. Si gadis desa we sugan mah ieu mah nya.
1: Alah kumaha kitu?
0: Kabayang.

0: nonteng rata sambil kebat ya. Sambil membawa boboko, sambil naik munding gitu ya.
1: Ngelek boboko, naik munding, baru dibuat di sawah.
0: Emang siapa yang siga munding?
1: Dede.
0: Enggak mau, Dede mau.

0: Ezar?
1: Iya.
0: Udah punya tiket gelegar?
1: Udah.
0: Udah, alhamdulillah ya. Teh Ezar nanti mau ketemuan sama siapa?
1: Sama Dede WA.
0: Ang, Dede telhalu.
1: Sama itu, sama Neng Bulma, sama Dede. Kita berdua orang Pak Hendy.
0: Nanti kita sur-ser angin kacang acan asak ya. Coba. Kuma sur-ser angin kacang acan asak teh kumaha.
1: Sur-ser angin kacang acan asak. Terus kemana nih?
0: Poho deh, aku oke. Sok digoyang buat siapa?
1: Buat dedenya, kan selalu dilancarkan segalanya.
0: Amin.
1: Pak Uci.

0: Itu Teh Ani dua nananya.
1: Gocin.
0: Mamah Jiran Pikri teh. Itu gocinnya buat semua aja weh.
1: Siap. Pak Turun.
0: Sukses selalunya Dede.
1: Panteng radio.
0: Wargi
1: ada yang bilang katanya dari Teh Usi Nur Zaman baru lihat Sansan sang asli nama mirip anak Nada Nada Sarosa Resa Rosano. Aduh, senang wargi Dahlia abis gara Resa Rosano. Bandar dangdut Dahlia.

0: Umi, ada yang bilang San-San mirip ini, mirip anaknya Denadas, Naresa Rosano, senanya.
1: Apa
0: tuh dedinya Naresa Rosano tuh, apa tuh?
1: Apa, yo?
0: Bisi weh dedinya mah tuh. Kan
1: apa?
0: Kan ngomongnya sah dedinya balangsak, Umi.
1: Ya,
0: Umi boleh diparasatkan lah, Umi.

0: Naon?
1: Naon?
0: Amin. Si neneng cing sehat heeh.
2: Amin. Diberi payah eta teh luat leet kesang sebagai
0: asan-san,
2: sebagai neng bulbul, sebagai.
0: Yo beda sasan neng bulbul teh di dia teh kudu api-api dia teh. Dasar kamu masih jenglot, kamu mah. Ih,
2: nya.
0: Kumaha
2: eta teh?
0: Sok digoyang buat siapa?
2: Digoyangna buat Teh Isar yang barusan masuk. Ada Nu Aiman, Mamah Nado, Wah Uci, Agentin, Nana Isa, Bunda Enjoy, Bunda Isi, Bay Teh Santi Kopo, Mamah Bayu, Aiman, terus Mang Nana, terus sahadainya Asan-san, ada lo bawa kita lihat ya.
0: Gocin atau gocin?
2: Buat sadayana yang lagi pantang aja. Gocina buat kita bertiga aja.
0: Boleh, adonan pantang radio.
2: Pantang.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

0: Sampurasun, wargi Kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: asik. Asik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus. Bandar dangdut Dahlia. Bandar dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung goyang. Asik asik.
4: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
5: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Tiga satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Bandung kini sedang dilakukan pengawasan khusus oleh pemerintah karena ketiganya belum bisa memenuhi standar yang baik sesuai aturan yang telah ditetapkan. Ketiga SPPG tersebut yakni satu di Kecamatan Mandala Jati dan dua SPPG di Kecamatan Lengkong. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya keracunan yang kembali marak di beberapa daerah terjadi akhir-akhir ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menunda penerapan pajak e-commerce yang sebelumnya sempat akan diberlakukan tanggal 1 Agustus 2026. Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut ditunda karena pemerintah menilai daya beli masyarakat saat ini belum cukup.

0: ketika daya beli belum cukup kuat. Masyarakat RI berbondong-bondong untuk melakukan donasi secara resmi untuk Hutan Indonesia. Inisiatif penggalangan dana tersebut kini telah melebihi 7 miliar rupiah. Adanya penggalangan dana ini diharapkan dapat membantu melindungi dan memulihkan Hutan Indonesia. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

mendoakan dong warga Dahlia secepatnya menikah warga Dahlia biar si pasangannya gak kelain hati warga Dahlia ya. Kalau mau menikah jangan lupa belanja-belanjanya dari sekarang warga Dahlia. Belanja kebutuhan-kebutuhan buat seserahan ya. Beli pakaian, beli baju, beli mukena, beli apa namanya? Seperangkat alat sholat warga Dahlia ya. Beli emas. Aduh.

Tapi warga Dahlia ini juga harus tahu ya, harus waspada warga Dahlia. Soalnya ada modus penipuan baru nih warga Dahlia. Bank Indonesia ini punya info penting, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama ya, biar warga Dahlia terhindar dari penipuan. Yang pertama,

dulu penipu itu seneng ya, seneng bikin kita panik dan juga terburu-buru wargi Dahlia. Terus yang keduanya, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan juga memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya wargi Dahlia ya. Dan yang ketiganya, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan menipu atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi Dahlia itu bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat ya wargi Dahlia ya, kalau ragu stop dulu, stop cek lapor ya. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data wargi Dahlia. Info lengkap atau pengaduan wargi bisa cek bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan juga aduan nomor.id wargi Dahlia. Jadi hayu konsumen yang cerdas dan juga peka bertransaksi wargi Dahlia ya, amankan data, amankan dana dan selalu hashtag kalau ragu stop dulu wargi Dahlia. Selamat pagi San, ada Sony lagi pantang, terima kasih ya. Terus juga ada Epi Cynthia juga lagi pantang, terima kasih. Ada Askalisia Baby juga lagi pantang. Ranca Eke Kecana hadir. Ada Temut-mut tak orang ini gotik oge orang Ranca Eke Kencana, iya. Ada Mama Feby, Mama di sadu kaler soreang digoyang. Neng Yolan digoyangnya buat wargi Dahlia aja. Ada juga ini sama San yang di Pangemitan Cinambo. Semoga saya selalu hatur nuhun. Sama Teh Nyai, Dede San, kuma carana supaya Teh Nyai ge lucu sampe jeng San. Teh Nyai, cobain Teh Nyai. Siap.

Bekasi. Eis, eis. Sansan dijemput dari Arif Averio. Gak mau dijemput. Aku mah bilangnya Sansan menitar hormat gitu. Ngerep naon eta teuing. Mama Juli nyara condong damang mamang.

di Banten. Sasan meninggal capruk, kumaha biwe. Teh Ani baso tanjakan seke honje juga lagi panteng. Ada cici ciwi deh. Hay, hayang oncom gondrong, iya. Sadar, iya kayak di, iya, atau di DTS. Bu Memes digasuh lagi panteng, Mama Fiani juga. Adi atas senarti di Batu.

0: kemana. Masih di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tinaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: dan Mick. Produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mick. Pol dan Mick, Pol Pol Pol.
2: Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Pagi, Bu.
5: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
6: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
7: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Makanya jangan sama jangan jahatin Dede Wargi Dahlia. Kalau Wargi Dahlia enggak mau Dede diambil orang, Wargi jangan jahatin Dede. Dede harus dibaik-baikin ya, harus ditimang-timang, harus dielus-elus. Kalau Dede dijahatin nanti Dedenya pergi, Dede dicomot orang, gak mau kan Wargi Dahlia. Selamat pagi, ada Asamsul Sansan, nah Tara dibacakan. Oh, so nggak WhatsApp Tara Asamsul teh. Oh, so nggak WhatsApp Tara. Sur ser angin kacang atah kene disuluanku. Non dareng deng menang melahan melahanku peso raut. Dut dali dut Sansan gede hitut. Sada saya nggak mau. Aku nggak boleh dikata-katain ya. Mom Diwa dihantap. Tetap pantang Sansan atur nuhun. Ada Mama Elda juga lagi pantang, Mama diobar. Ada Mama Aji juga di Taman Cileunyi hadir, Sansan terima kasih. Terus juga ada Siti Agnia Fauzia di Pagarsi juga lagi pantang, terima kasih. Astriani di Majalaya Damang. Nanti kalau panen lagi suuk dibawain lagi. Aduh atur nuhun, kemarin dibawain suuk sama Teh Astriani ya. Ada juga ini sama Mahji dan Jikri juga lagi pantang. Ada juga Panggora Woken, Dede, Kanggo Dunungan, Cilok, Contreng Family, Ibu Ella, Nur Layla, dan Bu Hajah Tating. Hai! Bu Ella, Nur Layla, dan juga Bu Hajah Tating, terima kasih ya kemarin Ciloknya meni. Raos, teka rasa laja uyah pecina tehnya. Maici hadir, atur nuhun, ada Tayate di Kopo juga lagi panteng, terima kasih. Dede, Alis, di Ibu.

endahnya. Bu Enjoy, non resepnya biar aku gemoy gitu ngabatin ya. Ada Kang Deddy Kurniawan di Nagrek Ciwidey juga lagi panteng. Ian Basone Kelasari juga. Ada Agus Oce juga lagi panteng. Terima kasih ya. Wargi, sekarang aku mau ngadain tata rucingan.

0: berarti nanti sama Sasan bakal langsung ditelepon Margi Dahlia ya. Makanya WhatsApp, siapin WhatsAppnya dari sekarang juga di 0811-222-1015. Pertanyaannya adalah, aku putih, ipis potong, putih ipis potong, putih ipis potong, putih ipis potong. Kira-kira siapakah aku? Nah entah, kira-kira Margi Dahlia yang putih, yang bodas, terus juga yang putih dan juga potong. Sansan jawabannya tisu, makanya tisu potong, putih ipis potong, putih tipis potong Margi Dahlia ya. Kurupuk nubelah gamang. Jawabannya cacing cernyi, kernyiram. Nanti jika na cacing simping dari Mami Imas lain. Nani Ica kaca bukan. Ada keripik sampe. Bener, salah keripik sampe. Ada jenglot dari Butita, sadar. Sisit lauk, mana sisit lauk? Bubuk kain kafan lain Agus Oce. Mas Gus Ganeng sama Mas Gus ah ngejawab deh. Yuh getah gedang lain. Ada juga Mang Ian bakso bihun lain. Ada Asriani jarum lobak dipotong kecil-kecil bukan. Putih ipis potong saur Mama Lilis mah simping bukan. Otik gandeng saya otik ya abis keceplosan dulu ya dede. Benang senah lain, simping bo endang lain, kapas Mama Elda kapas lain, benang Mom Diwa Antapani lain, kapur lain, regas Ansan dari Farid lain, Mama Idon jawabannya huntu kuda. Nah jadi kadang huntu kuda didinya teh ah. Oh, putih ipis potong walarana. Ah nih obor kandeng si obor cibaduyut jeprut didinya mah. Keripik gadung senata yate kopo lain. Bu Arman bojong kacor kerupuk lain. Ah si bu enjoy gandeng si bu enjoy ya. Pala naon ieu teh ambung ah. Ada keripik kaca lain, bubuk bihun atah lain. Kartini. Mana Kartini? Danu ketombe Sansan. Oke. Okay. Kala iya aya nu tare aya nu mendekati Margi Dahlia aya nu mendekati ya. Nu mendekati pertama ya dua Margi Dahlia tapi sama aku di ieuna nu anu pertamanya kala Margi Dahlia. Margi Dahlia udah pengen tahu ya jawabannya ya Margi Dahlia ya. Kala. Pengen tahu jawabannya? Jawabannya adalah putih ipis potong Margi Dahlia. Putih ipis potong. Jawabannya adalah sik-sik huis. Sik-sik huis jawabannya ya. Sik-sik huis sama aku mau ditelepon Margi Dahlia. Sik-sik huis, ya ya dua nu ngajawab huis tapi lain huis sungguh sebenarnya mah Margi Dahlia. Jawabannya adalah sik-sik huis. Ya sik-sik huis, itu tidak bisa diganggu gugat ya. Jawabannya adalah sik-sik huis. Yang menjawab huis ada siapa nih? Halo Bandar Dangdut Dahlia. Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Prunga.
1: Go ya.
0: Ece sah, siapa namanya Ece?
1: Teh Nur Budi Pasir Luyu Asansa.
0: Teh Nur Budi, Nur Budi jawabannya apa?
1: Huis.
0: Bukan huis tapi sik-sik huis. Sik-sik kan potong, huis. Kan potong. Kalau huis ya, aja mah kan tidak huis. Potong. Ya, oke. Berarti benar ya. Gimana bahagia di telepon sama Dede?
1: Alhamdulillah bahagia selalu. Bahagia banget.
0: Siap digoyang?
1: Siap.
0: Porosotkeun Dede gitu.
1: Porosotkeun Dede.
0: Goyang-goyang. Dahlia digoyang. Sik-sik. Betul. Ya. Mama.
1: Apa?
0: Mau digoyang buat siapa, Ma?

0: Cin.
1: Deg-degan kira aduh.
0: Nemeannya mamahnya.
1: Mohon datang sama nemean.
0: Bahagianya mamahnya.
1: Bahagia banget.
0: Mama tuh nyanyi heula mah.
1: Nyanyi nang.
0: La la la la.
1: La la la
0: la. La la la la la la. Sok.
1: La la la la la la.
0: Mama gocen buat siapa mama? Gocen buat siapa?
1: Pegawai kantoran.
0: Nih ngos mama. Ini cicing mama. Panteng radio mah.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak.
1: Enak-enak.
0: Langgamnya.
1: Langgamnya.
0: Dahlia perung ah go go go.
1: Go go go.
0: Goya. Bandara not Dahlia.
2: Ya atik atuh
0: rumah dodol goyang.
2: Kemana atuh huis?
0: Sik sik huis, yo lain huis.
2: Kemana bisa jauh-jauh?
0: Ah mana ganeng, wah nih aku mah nggak mau dikomplain-komplain seperti ini, ya, takut mental aku rusak.
2: Disiksikan.
0: Ah mana ganeng, ah baru parosotkan ah.
2: Parosotkan dari jeprut.

0: tahu wujud aku kan?
1: Tahu atau menisampak kan? Nih kuning goreng umbiang
0: kecil mungil kan?
1: Kan sampernik atau gulis lagi kemana-mana jeng dewi persikma tiga kemana?
0: Nah ini karena gulis dinyate yo. Aku ya, mah seperti cipung.
1: Cipung
0: lain cipuk dirinya teh. Buru adik goyang buat siapa? Wah.

0: panas banget ya, Jeng, di luar.
1: Iya, Jeng. Menyala banget deh cuacanya.
0: Mana harus jemput anak lagi. Belum ke pasar. Masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
1: Makanya, harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi, sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian, Jeng.
0: Aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
1: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
2: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
1: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
2: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
3: Dahlia, saksikan penampilan saya

bagi buat Ira Nadira lagi panteng sasan parut kalapa, katanya digoyangnya buat Wan Kidali aja di atur nuhun. Ada Kartini kertas HVS juga lagi panteng, terima kasih. Bu Rayot burung sasan dari Dani pun. Ada Cireng sasan dari Dian Eros, bukan ya. Ada Tehyati Kopo juga lagi panteng sasan, terima kasih digoyangnya buat Wan Kidali aja di atur nuhun. Ada Bonjoy, kadang saya Bonjoy. Ada Taisar juga lagi panteng, terima kasih. Ada Wauci, ada Rini Gotik, Mama Lilis juga, Mama Imas lagi panteng. Amar Permata Biru juga hadir. Butita sasan meni egois. Kumaha bewe atuh anu enggak boleh dipungpang-pungpang aku mah ya. Nanti akunya sedih. Ada juga Agus Oce, Saneta, Nur Budi Gereibak gitu. Ada Herawati sasan meni aya wae ngabodorna teh ih resep ih heureuyna. Kang Soana juga di Permata Biru lagi panteng, terima kasih. Ada Bom MS juga, boleh dekonveksi lagi panteng, terima kasih ya. Perung ah, go go go, goyang.

Ada Jeffrey di Cilisung Sukamenak juga lagi pantang. Sasan terima kasih. Ada Tania Kawali. Sasan benar meni hayang seuri. Sasan tiga cipuk. Ih kamu mah meni bahagia kalau aku disakitin teh. Gak suka aku mah. Sasan. Eh Sasan wargi Dahlia. Sasannya harus undur pamit ya. Di Bandara Nut Dahlia nanti ketemu lagi minggu depan wargi Dahlia. Terima kasih buat semuanya. Sasannya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, berung ah. Go, go, go. Goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia sadayana wilujeng. Mugia sadayana ya dina ginanjar ka wilujengan. Mugia sadayana sararehan. Wargi Dahlia alhamdulillah dina siang ieu urang tiasa patepung lawung deui. Saksana os ngalangkungan Cuantara. Ngalangkungan peranta pisan dongeng sunat ti Dahlia. Anu tangtos unggal dinten Senin dugikeun ka Sabtu di Jumantara Kenti Hiji Kosong Hiji Koma 5 Radio Dahlia FM Bandung. Pami perantos sarariap sadayana perantos mararanco di dina radio na sewang-sewangan. Mangga tuh orang lajengkin serial si konsering anu dinten kamari katuna dina dongeng sunati Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia. Kena-kena kelangamnya Dahlia perungah. Go go go go go goyang.

0: Ati, kumaha?
1: Senis, antin miak sakara resel di... rompok teh, Kang.
0: Agak resel kumaha tuh kan... seger tetanggi atau ngobrol di situ.
1: Enggak. Ayo ngating, ngadinten ruang riung ting teh. Ngagibah weh teras. Sarang kalahkan boborot.
0: Boborot kumaha?
1: Mes-mes ngariung. Mes-mes. Cana hoyong pang. Iya cana ngawiatela. Cilung yang budak cene.
0: Nah, hampir lagi cilung atuh. Tuh sabarah.
1: Ini hari unggal dinten teuingna, Kang.
0: Ya, sabarah urang gitu loh mun ngariung teh gitu.
1: Ya mun ngariung teh ya kan tilu RT na mah, Kang. Ayeuna kudunya ngajajanan cilung tilu RT atuh ngarewe bobol. Asa bayangkeun ku Akang, saurang hayang dijajanan 500.000 kali tilu RT. Itu jebol kan. Jadi penghasilan onti sebagai fotomodel dan artis satu ledis berengkang. Jantan kadio ah yang nyerangan Akang.
0: Iya.
1: Tuh, mbok ge cenah yang cilung. Kayak orang ada mah teng mbok ikok.
0: Alah, ampun. Oh, ni atur nuhun onti.
1: Kah?
0: Tos mana ranco tuh ayah teh Yati, pipih, tos manco buah jayoyo, mbu parentos manco. Aduh mbu atur nuhun. Terus ayah teh Siti, Allah atur nuhun. Cikala idar tasik tos manco, nanti.
1: Terus oge ti Garut bung bulang parentos manco. Ti Kiara Condong, Ina Febrianti, Perantos Manco. Mau nuju di mana, Mbu? Arifin Ilham, oge Manco. Tuh, Kang. Terus, oge. Terus Mara Ranco, teh tuh karyawan-karyawannya. Pabrik kerupuk Sarina, Cilenyi, Kang. Terus Mara Ranco, oge. Nahan kade, salah moe, anu kedana mamoe adonan kerupuk di poe. Ya madar moe sorangan angkarak di nopa moean kade, kusuk tuh ngadang kendangi, jadi poho. Rasan beren adonan di poe kente, peda moe sorangan. Kade, Teras, oge, baca yoyo, pabrik kerupuk Sarina sareng Ayuan, sakula wargi, sararehat, sadayana. Mohon ngadarang mungkin wae, dimana wae, kayaknya mau bade di jalan, bade di pabrik. Ah, dimana-mana, ngadarang mungkin atur nuhun, pisan. Karena pangrojong, teras, oge, Kang, kios Dahlia. Tata-tata sarang Kang Uum, oge, mancok teras, Kang.
0: Iya, atur nuhun, atur nuhun.
1: Teras ayo nanti Kiara Condong oge manco. Tuh Kang, nah geus. Geus tanda seru deui nu kitun urang. Tuh. Nihara rese ah. Gusti, nah Agung.
0: Geus sing sabar nanti. Ya jadi kumaha?
1: Gitu, janten hoyong ini we nyarengan Akang.
0: Ya sok katanya syukur atuh aya. Tiasa ngabantosan, pangitan ngabantosan na Kang.
1: Ngabantosan naon Kang?
0: Ya ngabantosan ngaduk-ngaduk atuh dia mah. Kan syukur ya. Sanes ieu tuh kan anu manco dina radio teh seueur pisan. Acara favorit ye dongeng ti Dahlia mah.
1: Alhamdulillah tuh kan. Tuh ayah ti Ciwide itu parantos hadir. Saya ti Ciwide tau gak teman? Ayo ngarangan gue. Sakti itu.
0: Lain itu. Tadian Kang Dian itu teh. Dian Erus. Wah nonton nonton Kang Jang tuh di Pakemitan. Mohon. Kangjang di pangpitan oge parantos manco, baja oo manco teras mohon. Kela ieu teh. Ah, anger we mekiu wae.
1: Nya wayahna Kang sing sabar. Ono jadi mobil, ojo mancok siap. Badai ka dokter seorang teh. Mohon hati-hati, sehat Bu Ajah. Bu Ajah yoyo sing sehat, mohon. Hati-hati di jalanan. Teras oge teh ati batu lawang Agus Ketbon Cibaduyut. Bah Iwan, kumaha damang Bah Iwan? Sehat-sehatnya Bah Iwan. Teras oge anger usih jalan urang mah tau mah. Nih, hayang ngagadekeun sepatu urang. Iki teh. Kira sakada itu jeung pareng ya, tau mah. Itu nyambung kaca romanya. Pasrah abdi mah Gusti. Teras oge aya cilok contreng. Family hadir oge. Bu Ikok teh. Bu Ikok teh tetanggi onti. Mohon ya teh tetanggi pisan. Tetanggi saimah.
0: Lain kita tanda saya mah.
1: Teras Astriani Majalaya Heri Pasco, Ibu Iko teh rengrengan tinggal dor 27. Mohon pan osor pisan tinggal dor teh ayah Bu Iko kayak teh ayah Bu Aja Yoyo teras ayah Kang Agus sareng anu sanes-sanesna seueur pisan. Mohon panasaran mah tinggal we YouTube-na ngador 23 tah. Arana ya di dinya. Tangirap di subscribe. Aya Teddy di Jelekong oge manco, Teli pada larang oge manco, terus oge Kang Tatang manco, Tatang Cisaranten. Eis si bae Bu Encum oge manco sadayana nya. Pokona mah atur nuhun nu paran maranco terus Rini Otik oge manco anu ngadarangkeun dina radiona sewang-sewangan ngadarangkeun live streaming live TikTok sareng sajabine atur nuhun pisan. Tong ka mamane tetep maranco di dongeng Sunda Ti Dahlia sakada pandeui Kang Deden.
0: Leres.
1: Comeback again ya Kang ya.
0: Urang atatan-tatan heula, urang siap-siap ya. Kurang lajengkeun sakada pandai serial Si Konseling. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go-go-go, goyang. Go,

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

εξαιτία δε. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum. Dan

0: kasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu pakai Hotin Cream juga.
0: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
0: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Ahlia, kamari teh Tuan Van Hollen sejak maksami rusaka Nyimas Kirana. Urang lajengkeun serial si Koncaling Alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: Terup nyimas kirana meremkeun panona. Lembereh cipanon ngalembereh mapai kana dua pipina.
1: Oh, mate kamu, hoi kerana.
0: Cek Tuan Van Hollen, bari geus telo bade carita. Hari kita keneh narik palatuk pestolna. Sek, kuciwak!
1: Segera duang, blak!
0: Brai panto kamar muka, ayo nunga dobrak di luar. Atau jeritnya mas kira nunga jerit melengking tarik, lantaran awak nages karancang kutilu pelor anu kaluar tinalu pestol Tuan Van Hollen. Koleang, soloyong, gebut, bru, nyimas kirana rubuh dina ubin di eta kamar. Set, jeng, calegedeg. Ay, anu ngolebat datang asup ke jero kamar. Anu si mana horeng taya lianti si konseleng. Lat datangna ngan sababara detik. Barang red ka nyimas kirana nuges rubuh mandi getih. Atu gero si konseleng ngegero bari luncat muru. Ngarangkul ka nyimas kirana.
1: Ruh. Kirana, ruh yumas kirana gusti nu agung, ya engkang yumas kunaon ya teh. Ruh gusti yumas kunaon.
0: Cek si konsleng, ancur hatena. Lengen jeng jajantung ageleter hebat lir anu didudut nyawa bae. Nyimas kirana dina napas anu panungtungan ngarasa awakna ayanu ngarangkul. Brai bentah lalaunan. Breh anu ngarangkul teh geningan lalaki anu dipika cintana. Anu diajam berang jeung peuting. Bibir Nyimas Kirana ngageleter.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gusti anu agung, angin anjeun nu ngarasakeun ieu sadaya. Kawiti anjeun mulih deui ka jatina, mulang deui ka asalna, ka pangkonan anjeun nu maha suci. Muga-muga iman Islam na nyimas kirana sing ditampi kalayan ditembarkeun di tempat anu duyuh sareng alam perbuatanana.
1: Si konseling cengkat lalaunan netep antep kana rarai anu geulis di barung jeung hate anu nyereset perih karasaanna.
0: Jeung angkat geulis. Mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun. Ditepangkeun deui engka dia hiji alam anu teu acan pernah ka sorang ku diri engkang. Kiranya pileuleuyan. Sapunyere pegat simpai. Mangsa datang di alam anu caang padang urang sing tiasa patepung deui.
1: Leungeun si konseling ngageleter waktu nyidakepkeun pandangan anu geulis dina luhureun dadana. Geus kitu si konseling nyium tarangna anu geulis. Jung si konseling cengkat nangtung lalaunan panguna anu seunggah. Dan si konseling gancang sadar lantaran kadenge di luar sora anu ngaguruh. Wangunan kadaleman loba anu rubuh. Waktu si konseling malikeun awakna ka tukang ngareret ka Tuan Van Hollen. Tembong harita Tuan Van Hollen keur adu geus ongkol gulang-guling nahan ka nyeri. Karep mah hayang nyebut peso leutik anu manjing dina dadana, tapi teu bisa lantaran eta peso teh nancleb jero pisan.
0: Konkring, selamat bertemu lagi ya. Kamu memang menang, Konkring. Aku benar-benar kalah. Kalah total sih.
1: Cek Tuan Van Hollen bari jeung humaregung nahan ka nyeri. Getih seger terus kaluar teu eureun-eureun tina dada na anu katubles tea. Si konseling lamun turun nurutkeun kana hawa nafsu mah yang nyasak we ka Tuan Van Hollen anu geus ngabinasa ka nyimas kirana teh. Tapi si konseling lain lalaki anu miyuni hayam kabiri. Tapi hiji lalaki sajati anu mibanda jiwa jeung perasaan anu luhur. Moal wanieun jeung daekeun nyiksa tawanan dasa ka jalma anu geus tanpa daya atawa jalma anu geus teu walakaya. Lamun teh mah dirina ngalanggar sarua we jeung ingkar tina sifat kakuatan jeung kasatriaanan. Si konseling ngareret sinis ka Tuan Van Hollen. Terila pok nyarita sorana ngageter sarua jeung geteran hatena dina waktu harita.
0: Selamat Tuan Van Hollen. Memang saya menang. Tapi kemenangan ini sungguh berat dan mencekik saya, Tuan. Karena kemenangan ini harus ditebus dengan nyawa orang-orang yang tidak berdosa.
1: Tuan Van Hollen neutup antep kasih konseling. Di barung jeung kakaget anu luar biasa. Lantaran si konseling anu tadi ngagoler ngalempreh kapiuhan tanpa daya teh ayeuna jajag bleger seger buger teu kurang naon-naon.
0: Hari ini benar-benar kalah ya. Selamatlah untuk kamu orang Konjai. Selamat tinggal juga Konjai. Ah.
1: Wan Van Hollen bikin kaburial buncelik adu gregeng nahan lepas na nyawa tina ragana.
0: Duai, rupanya inilah akhir dari semua kisah dari perjalanan hidup Tuan. Ternyata maut yang merenggut jiwa manusia tidak dapat diterka dan diraba seperti apa yang Tuan alami sekarang. Dan hati saya pun sama terluka, Tuan. Peristiwa maut ini telah merenggut lagi salah satu orang yang saya sayangi. Sementara di luar masih banyak saudara-saudara kita yang saling berebut dengan maut. Padahal kalau saja pihak Tuan datang ke sini tidak dengan maksud jelek dan tidak berkeinginan untuk menjajah kami, kami bangsa pribumi tentu saja tidak akan membenci dan memusuhi bangsa Tuan. Dan tentu saja pada akhirnya bangsa Tuan dan bangsa saya akan menjalin tali persaudaraan. Ringan sama dijingging, berat sama dipikul. Yang pada akhirnya Tuan dan saya tentu tidak akan mengalami kejadian seperti ini. Tentu Tuan masih ingat dengan anak Tuan Non Elizabeth yang telah mati dengan Tuan sendiri. Di tangan Tuan sendiri, ingat anak Tuan, salah satu dari sekian korban yang tidak berdosa menjadi tumbal dari maksud dan tujuan bangsa Tuan sendiri.
2: Ya, oh, Rabener, ek, oh, tahu ek, menyesal, ek berdosa, ah. Ek baru sadar konsoling bahwa ek adalah manusia yang bodoh, gila akan kekuasaan di nama besar. Oh, manusia yang banyak membunuh, bahkan anak sendiri pun jadi korban dibunuh sama tangan ek sendiri. Penyesalan selalu datang terlambat, Tuan. Menangis karena menyesal dengan apa yang sudah dilakukan sudah tidak ada gunanya lagi. Karena manusia tidak bisa kembali memutar roda waktu yang sudah berputar. Yang terjadi sudahlah terjadi. Kita tidak dapat merubahnya lagi, Tuan.
0: Aku minta tolong sama kamu. Tolong cepat. Bodoh nak, ek konsering, jangan biarkan ek disiksa seperti ini konsering. Tolong, konsering, cepat bunuh ek, bunuh cepat konsering.
1: Tuan Van Hollen gogorowokan, minta tulung kasih konsering, minta dibinasa batan kudu digangayong jika gitu.
0: Maaf, Tuan. Maaf sekali, Tuan. Waktunya sudah habis, Tuan. Saya harus pamit, Tuan. Terima kasih, Tuan. Untuk selamanya. Besok dilanjutkan lagi. Apakah saya akan membunuh Tuan atau tidak?
2: Ya baiklah. Aku akan menunggu sampai besok.
0: Tuan. Sudah, Tuan. Lebih baik sekarang kita pungkas dulu dongeng Sundanya. Aduh, dekaraos, waktosnya parantos ele.
1: Tuluy. Pun waktosna wargi geningan. Tanya kapan? Duh, apunten nu kasuhun. nyeri. Ibeuteung konsleng. Naon? Ah, saya bisa waktosna. Tupan eleus. Kasih oge leres. Waktosna saya pisan. Duh, hatur nuhun, nuhun sadayana ya nu teras marancok. Saratia dina live TikTok Jim Kuring, live TikTok Dahlia, live TikTok. Live Facebook, terus live streaming ngalawan radiona ge hatur nuhun. Kasnorati, hatur nuhun Cisayong. Oke, berduka di sayang Herman Boneng manca oke atau nuhun. Artinya XT naon, XT bekas. Urut. lain gitu. Tiga menit deh padahal mah. Wah, ya kena gini nganya. Enjing dilajeng genenya. Mohon teras. Oke, hatur nuhun pisan. Asik, hatur nuhun. Kang Parantos ngahibur. Sami-sami, mugia sing teras tiasa ngahibur. Menihem. Saya menihem Nadin. Hatur nuhun. Boga anak si kocelaknya. Lala, laras daya di payulan abdi. Alah. Sajam deh atuh mang. Insyaallah ke orang usulkan helanya tamnya. Sajam deh kan. Mudah-mudahan di ACC. Buat ternuhan. San ke. Non. Tos kabun yang eleh deh. Aduh hapunten anu kasuhon. Sekali deh nuhon. Anu maranso di naraduna sabang-sabangan. Di live TikTok sih mengerih atur nuhon. Anu ngintur kegegelan atur nuhon. Sehingga ketosan deh. Barokah. Sara rehat lancar usahana sadayana. Nu tetap layar atur nuhon pisan. Anu maranso di naraduna atur nuhon. Sadayana pokoknya mati sabang dugi kemeroke. Salam dunia. Koncelengar, anu ngadarangukeun dongeng sunat tidak lihat turun pisan. Hapunten samudaya kakiran kelapatan. Insyaallah enjing tepang deui. Sim kuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia. Enak kena kelanggamnya Dahlia Purung. Ah, go goyang.
3: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.
4: Atas iya, urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tatar Sunda. Selama 2 jam pokoknya mah, urang Sundaannya.

0: ayo majeng apa yun. Aduh.
1: Burusut.
0: Pokoknya mah inggal lengal-lengal sabaran dinten deui. Aduh. Sabaran dinten deui. 20 genep dinten deui. Urang tiasa tepang dina acara jalan santai gelegar 50 genep tahun Dahlia juara semakin
1: juara
0: semakin juara. Dinten Minggu 11 Oktober 2020 genep. Ngawitan tepang genepnya ini di lapangan Tegal ke Bandung. Sawe bae ya nang. Nggak hibur, Bang.
1: Ayah lamba dukun.
0: Keras.
1: Ayah dewe persik. Ayah jeng-jeng.
0: Buso Bandung.
1: Setia Ben. Buso Bandung.
0: Cari Setia Ben.
1: Setia Ben.
0: Jeng saja bana teta. Hadiahnya naon hadiahnya.
1: Naon ini.
0: Itu arera.
1: Itu arera. Gus poho karena era oni.
0: Lain. Kata yang tadi barang gue buka sahaya suara saya itu negarila gitu.
1: Tuh gitu, era itu gitu-gitu aja saya.
0: Kamu rusut lu.
1: Mereka balikin rek era. Itu era
0: kum. Aduh, ya, ini naon hadiahnya cara ini.
1: Ode.
0: Lu paling atau ngomong, nak?
2: Hadiahnya saya. Pokat.
1: Tunuh
2: suci.
0: Naon?
2: Iya kena tanah suci wak.
1: Oh kena suci, suci wak.
2: Namun tadi itu karam.
0: Naon?
1: Katana suci merenan. Oh.
0: Merenan maksudnya katana suci.
1: Katana suci
0: umroh.
1: Merenan umroh. Alah.
0: Pengerti lah ngomongan.
2: Nggak sekarang lo tepuk ke
0: sarwa jeung
1: sia. Keun bae ari ka era mah urang geus puguhna kieu gitu
0: ya. Ayeuna mah jaman ayeuna mah jalma teh kudu kanal kulit beungeut. Jeung kudu loba ka era. Yeuh lama-lama henteu mah yeuh geus we.
1: Kada kulit taun jeung sieun
0: bae. Ayeuna anu nuju rame.
1: Nuju rame nya eta.
0: Anu tadi di tadi dikintunkeun ku abdi ka grupnya
1: teh. Mohon nu di nu teh sieun sakeudeungna bakal dipecat keudeungna sieun teh.
0: Langsung juga.
1: Saya tidak langsung telepon. Oni. Balik gawe teh atuh Oni kalakah dina calara teh kalakah ukur sesa.
0: Naon?
1: Burusut.
0: Burusut teh.
1: Dipecat ku abah yeuh sakola teh.
0: Lain encan atuh lain teh kali tuluy we skripsi we tuluy mamawa. Giwing-giwing kan itu ka dia.
1: Dipindahkan jadi duta iya. Duta burusut ku abah ya.
2: Engkau dicicah, engkau dicicah di telepon.
1: Kan baik.
0: Baik.
1: Emang gitu kudu naon ya.
0: Pokoknya warga dalia di antosan ya. WhatsAppnya di 08-222-0-5. Teleponnya di 7-2-8-7-11-10 nanya.
1: Tujuh,
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dalia.
0: Anak-anak langgamnya.
1: Dalia.
0: Berungan.
1: Go.
0: Ya.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Bahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
1: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya. Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu, worry deh baju jadi bau.
0: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
1: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
2: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
3: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
2: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya ditunggu kedatangannya ya.
3: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
4: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

0: Naon ba?
1: Aya mamang-mamang tukang ojek online.
0: Ku naon cenah mah?
1: Bah, weh, kata gue teh. Ari daftar jalan sana teh ka mana? Ka dinya caket cek abah teh.
0: Di Lulengka.
1: Caket di Lebak cek abah teh nya.
0: Di Lebak.
1: Cek abah teh ulah poho, make helm jang. Wah, cek gue.
0: Anta cek abah mah tadi mah aku bejaan teh. Kada itu make helm, make duit.
1: Eh cek abah teh. Oh gitu bah, oke cek mana, oke bro cek abah tanya. Oh
0: ya si bro.
1: Datang mereka si Tisna jengkan yang silpi tajina.
0: Cina. Mau duit tu mana
1: nak? Tu mau mau kawani hunkul. Hari cek si Mang Tisna tu, beri mesal apa cina? Ayah lo tek pak cina. Hor si horeng lain kali pak apo lain yo. Baru kali pak.
0: Dasar.
1: Cek abah teh geus boga can dieu teh aya cenah abah ya jabi teh ngalikeun tuh. Matar sih ma etam cenah kitu nya cenining geus kolektif cenah ba alus. Cetitih ma Emi
0: cenah kitu teh. Hei, nang urang
1: pemiluan. Oh, tengiluan. Tengiluan cenah ma Emi mah cenah ketua geng cenah teh. Ketua geng kelurahan di kecamatan.
0: Moal eta mah ketua ieu ketua Teletabis.
1: Ketua Teletabis. Cek abah teh geus adalah memang cek abah teh sok bejaan batur-batur wargi-wargi. Ulah nepi kabeakeun ta jalan santai teh tuh karung geus ngurangan deui cik abah teh geus
0: alah pokona mah di 2 minggu teh geus eureun geus beak we pokona mah nya jadi kawarga dali ngingetan ye nya
1: ngingetan
0: lamun misalna pas 2 minggu na teh teu kabagian wayah
1: wayahna pokona yahna teu kabagian deui.
0: Aduh bah ieu ayeuna warta anu rame ayeuna teh nya Menteri Keuangan
1: nya
0: cenah diberhentikan.
1: Jika nama teh make helm juga nama.
0: Jika nama apa? Pohon teu mawa kunci motorna meureun.
1: Ujung teu mawa SIM juga teu geus STNK.
0: Tah kumaha ayeuna rame na masyarakat pokona mah tingali we sababaraha warta dinu warta teh sosial media rupa-rupa.
1: Rupa-rupa. Ah cek abah mah ganti kitu. Dan ganti teu ganti geus lain solusi cek abah mah.
0: Teu bah pokona mah eta mah urusan politiknya mah urang mah anu masyarakat kecil gitu nya pokona mah nu penting mah kabeuli beas
1: buguh eta efisiensi
0: harga marurat
1: aduh
0: terus budak kaparaban sakola bisa gitu tah eta we
1: tapi heeh kita nya nu penting mah kabiayaan nya
0: penting mah budak dia da ai beuteung budak mah teu bisa diisukeun
1: abah rek introspeksi diri abah mah
0: abdi mah yeuh ayeuna nu penting mah yeuh di imah teh aya beas mah jeung yeuh jeung naon teh
1: kulkas
0: pinu, beas loba
1: seberapa kalung minimal beas teh di imah teh minimal 5 karung
0: nya bisa lah gitu. Tapi bah kita ngai loba-loba teuing beas oge ayeuna mah ku kutu bah
1: nya atuh make sampo atuh neh kutu mah kabeh ku sampo ke anti ketombe
0: aya resepna yeuh lamun misalna beas mun aya kutu nya
1: nya
0: urang sok nyiksikan ieu geuning bawang wadas bah
1: bawang bodas
0: tah bawang bodas jadi misalnya teh asupkeun kana wadas si beas teh terus bawang bodas anu disiksik terus ieu deui kitu nya beas deui tah kitu jadi ameh eueup kutuana soalna ayeuna mah kan ameh ieu teh geuningan mah naon teh jadi lamun si berat beas teh rada berat jadi henteu garing pisan moe nate
1: eta kitu nya kutu ge ku bawang bodas nya
0: nya kutu bawang bodas tapi naha ari kutu dina mastakanya eta mah mungkeun
1: eta berarti lamun kitu
0: tah
1: kitu urang ramal ayeuna pecakan deui ku posisi sare.
0: Oke, cing ramang-ramang ke warga Dalia onangnya. Tapi saya sudah acan itu, pokoknya warga Dalia kadang udah hilap ya.
1: Ku posisi urang sare, gak ketemu ku abah jadah. Gak setimpleng ku abah jadah, posisi sare.
0: Yang ke posisi sare?
1: Posisi sare.
0: Urang yuh lah, urang beli tiket lah, bah.
1: Mereka mana?
0: Kan arek liburan, bah.
1: Ayo, bener.
0: Katrin Studio Bandung.
1: Engkau tak buka duit, cenamu.
0: Yuh. Kan etap mah kejang engke jang pa minggu jadi ti ayeuna
1: gitu kukumpul heula gitu nya ke da duit geus kumpul itu geus tutup gitu. Nah jam 8 penting datangna.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nalihat tatar cenah asik atuh
0: pernah gogoyang. Aduh, ieu mah ngaramal ieu mah bah sok lain si lampu teh langsung pararem, bah.
1: Iya teh rada abstrak ieu ngaramal sih ieu
0: teh. Ngaramal sih ieu mah jadina teh poekeun.
1: Posisi sare ka mana Isa?
0: Posisi sare ieu mah bisana ka kenca.
1: Ka kenca.
0: Ka kenca teh.
1: Terus leungeuna ka mana?
0: Leungeuna ngopepang.
1: Orang teh meh tibra, meh pendek gitu ta.
0: Meh pendek, abah gigiren.
1: Abah gigiren, ta sagigiren jadi satpam.
2: Lagi naon
1: gigiren? Gigirena satpam yang hansip.
0: Lain kersiaran.
1: Kersiaran.
0: Pan ngarana oge pan iya masalah perkutuan.
1: Perkutuan isar isar teh landihan tina sari sari teh nyata.
0: Sare sare
1: bahasa sare. Sare teh nyata aya opat wa aya opat huruf S A R E dah dua vokal.
0: Sari teh kembang sengit bah.
1: Kembang teh sari sari tina baran tina sari tutup lawas si kota ka amin.
0: Sari bah, sari teh aya opat, sarina nah make sari seungit atawa sariwok ya.
1: Heeh bener.
0: Kolisar jingal heula. 1 2 3. Kumaha

0: Isar lamun malik na kakulon ada halus nih gini gini.
1: Ya, soalnya mun kakulon jigana etat.
0: Kakulon teh nya.
1: Beas, beasna muruluk, beas, muruluk tarelek, tarelek.
2: Tarelek.
0: Bear, bear, bear. Eta pantona mukana ka jero keluar panto iman teh.
1: Kaluhur, kaluhur.
0: Ari Peng Sui abah mah itu mincing ciri ini orang nandakan hiji ka sejahtera ada rumah tangga orang gitu ta.
2: Kajero,
0: kajero, kajero.
1: Kayak tina, tina tanah, iya na atau napi tina awi gitu ta, iya na nanti.
0: Imahna,
1: pantona.
2: Pantona,
0: tina kai, kai.
1: Aya jandelaan, wah banyak.
0: Aya jandelaan, wah. Aya berarti ada kai teh kerusum rinyuh, rinyuh tehnya tengah gerotan karena tangkad karena lomari. Lomari teh loba baju, baju kada rinyuh kudu dijual baju teh. Ulah pindu teh lomari.
2: Aya
1: kumaha di baju, baju dijual mah. Antong di baju we.
0: Usum
1: teh di halus, hareudang aya na di baju.
0: Ye, keur usum teh di baju torojol teh nopi.
2: Ganteng kunaon jauh menang teh?
0: Menang, menang jika buras teh. Pakai oncom sih sekarang bohong berem.
2: Tah
0: benar palingan pakai plastika cenaya yuk lemper isar gitu dah.
1: Keresek. Aduh nari salah kamna.
2: Kayak mau
0: munggang endah. Mau munggang endah endahnya itu lima kecap lima huruf.
1: Aduh.
0: Pokoknya
1: mah diramal mah jelema-jelemana
0: bae. Jelema-jelemana nu lieur.
2: Biasana
1: endah oge
2: sok aya
1: nangaran jelema. Endah mah di mana rusuh tuluy. Endah mah
2: lamun orok
0: rieut, sok endah eta. Endah mah di abah mah tukang kolam renang ieu, endah, endah Tirta Endah.
1: Buru isar, anggamna jang saha.
2: Anu abah, abah peramanya aya nama
0: sarang. Berat ya.
2: Selalunya.
0: Aduh.
2: Pak Uci, Danui RB, Kang Genta, Mbak Iwan, Kang Arnold, Mang Ayi, Baturatuan Sadayana, nenek-nenek Sadayananya, Nukara Raset, Nukara Rilis, Mamah, Mama, Bunda-bunda, Assalamualaikum keun Sadayana.
0: Keun wae.
2: Gocin kanggo abah sampai amilnya.
1: Siap.
2: Tentang radio, tentang Dahlia enak-enak kelanggannya Dahlia Prima goyang.
0: Goyang.
1: Wilujeng siang napangan dari Kircon ya.
0: Kircon.
1: Abah, dina Neng Bulma puisi sama pantun yang seru dong. Aduh.
0: Oh, beda karakter atuh.
1: Karakter, karakternya beda.
0: Karakter beda-beda atuh.
1: Buar pan nyarengan teh ame sareng Abah nuhun ka teh Isyar gogona hebat masuk wae euy orang kaya mah.
0: Lain kaya juga pagawean sia teh mah. Pengangguran gitu jelema pengangguran anu suka owner wae teh
1: Hasan Majalaya goya Cina kangge warga Dahlia sadaya mangga Mang Idon Mang Idon aduh Mang Idon cenah aduh pokona mah abdi mah merasa miskin cenah ieu oge beas oge kabeuli 5 5 naon teh
0: 5
1: karung
0: 5 alus atuh
1: Wa Uci di Jalan Suci hadir biluhun pisannya Kang Dedi Kurniawan uju panteng nuhun pisan Imas Nurbaya Mama Imas digoyang selalu terus oke Mama Fiandi Wilujeng siang Ponti nuju ulang tahun Carabah Wilujeng ulang tahun atunya rek ngucapkan teh dan can kata rima kuehna jadi ngkewe
0: tak gitu.
1: Mama Lilis nuju panteng, mangga nuhun pisan Mama Lilis, Mama Kaila di Rencamoyan oge, Idu Ibojona Asih.
0: Bojong Asih.
1: Bojong Asih. Oh, Bojong Asih. Teh Eli pada larang kumadamang. Terus oge Mas Bro Maroko Cihampelas Wilujeng siang ya. Kang Farid hatur nuhun pisan Rini Otis hidung.
0: Minimalis.
1: Mama Nuriati Wilujeng siang.
0: Nuriati
1: terus oge Kang Agus Ketbon Cibaduyut atur wilujeng siang. Teh Ati Batu Lawang wilujeng siang. Teh Reni oge wilujeng siang. Kang Tatang Suherman wilujeng siang. Ilo bakal nih bah. Itung Titi wilujeng siang. Isarma tadi atur Tati Hartini wilujeng siang. Deden Cipteng aturan wilujeng siang. Ya
0: gitu.
1: Ke orang pidang kendai.
0: Dimana cenah.
1: Ya gitu lah bah.
0: Ya pokoknya mah jadi kia.
1: Warung kerungsing aliana teh.
0: Pokoknya mah gerah.
1: Segala ya perung atau ya.
3: Wargi Dahlia masih panteng.
0: Di acara Dahlia Tatar Sunda.

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
1: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bapak Kambing, Tasikmalaya.
3: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
3: Tos ngalami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70%an lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
4: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
6: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

0: Si Menteri Keuangan kini digantikan oleh Suhasil Najara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Suhasil dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta pada Senin sore 14 September 2026. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi berkoordinasi dengan Pemkab Garut untuk menyiapkan santunan bagi korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang terdampak, 11 orang selamat, 11 orang masih dicari, dan 1 orang meninggal dunia. Sementara itu, tim SAR gabungan terus memperluas area operasi pencarian untuk menemukan 129 penumpang kapal yang masih hilang. Saya Andre Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

Isoclean mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Isoclean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bung

Alia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Pagi, Bu.
13: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
12: Udah dong, Bu.
14: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
12: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
13: Siapa dulu dong?
12: Ya. Pastinya dong.
13: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
14: Oke, Ibu.
15: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum.
0: Dan buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegut, baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Dahlia Tatar Sunda. Dahlia Tatar Sunda. Memang tiada dua.

0: jenna. Oke, pokok nama. Pokok nama. Bakal ngawo, iya nya.
1: 11 Oktober.
0: 11 Oktober. Nah. Jadi engke wargi dari ulah siang teuing nya. Soalnya Rusu Bandung bade hadir enjing-enjing.
1: Mohon, soalnya menemukan schedule anu geus sebar gitu. Mm-hmm. Eta Rusu Bandung bakal manggung teh di jam 4.30. Isuk-isuk. Subuh. Jadi pas ngong adan dah.
0: Langsung. Jenna. Jangan kamu wargi dalia nu tacan gagal tiketna. Enggak gagal tiketna nya.
1: Bener.
0: Beli seepon ya wargi dalia nya.
1: Ya itu seepon.
0: 11 Oktober ya ngawitan tapi genep enjing-enjing. Enggak ada ulah hilap ulah lalinya.
1: Sok ada pada kaduhung itu sok ngeus nang.
0: Oh, eta geus nyoba baturan. Atuh bagi cenah kitu. Kaosna.
1: Kaosna.
0: Moli.
1: Pokoknya mah ulah nepikeun ka perjuangan-perjuangan wargi sapoe 1000 misalkan 500 kakumpul 5000 tanya ya. Belikeun tah ya. Jadi we umroh amin jeung abah teh gitu
0: ya. ya orang iyalah WhatsApp nanya esa di
1: kaca piring
0: Rusu Bandung nembe midangnya ya,
1: atos
0: ras oge Agus Setona di Cicalengka nuhun pisan teh Eli pada larang aduh dangukeun emut wae aduh
1: oh. Sah, Teh Eli. Enggak saya nyari suku Teh Eli mah.
0: Ayah Pucangga, aku cibo Wilujeng Siang. Zenri Aldila, Wilujeng Siang. Ya, terus oke Kang Enjang suka mulia di Rujumancok, cenanya.
1: Orang suka mulia.
0: Mas Tanto, Lewi Panjang. Atau sosok Ranja Bandalana di Goyang Kau Iwan Moza, Arno Black Kopi, Rokim Nenek Ica. Nenek Putri, sarang Yustian, jeng sajabana ti Eta.
1: Sajabana ti Eta.
0: Terus oge Astriani di Majalaya, nuju Panteng. Muhammad Tegar di Payunan Margahayu Ciwasa, nuju Icalan, cana Panteng.
1: Icalan naon atuh. Mang Wahyu teh.
0: Mang Tegar.
1: Oh, Mang Tegar.
0: Buncum.
1: Buncum.
0: Boleh jeng siang. Hayang ngegoyang hawa mamah glowing Kanggo Teh Amel sareng Abah mugi dipasang kesehatan kedahnya.
1: Amin.
0: Liz Khadijah Wilujeng Siang Teh Amel hatur nuhun infona. Naon infonaon?
1: Infonaon
0: ieu teh. Oge biasa nembe sasasi oge tos aya kutuan. Oh.
1: Oh, berarti eta teh keur aya ieu naon teh? Sirahna keur ieu
0: jangar.
1: Jangar teh.
0: Nya ku bawang wadas di ieu disiksik mah nya.
1: Mun bisa mah make eta na we bawang beureum mah misalkeun disiksikan jeung endogan seuting. Terus haneta nu seuting kata si minyak kelapa teh.
0: Nya terus make cengek. Tah
1: cengek we disiksikan tah terus.
0: Mama Julai, baju pantang. Juran Cesagatan hadir bade naros ari Abah kunaon? Abah keur rada lieur.
1: Mohon teh.
0: Soalna hayang meuli lotek cenah eueuh wae.
1: Hayang lotek eueuh.
0: Iwan Mozzarella Wilujeng Siang teh ya teh di Kopo. Ah bobo wae kamu mah. Teh
1: ieu teh meuli jiga
0: nu. Nenek Ica hayang umroh abahnya sok atuh
1: daftar. Hayang atuh sok nenek umroh heeh ka Banjaran ka Cimaung.
0: Abah Andin mah terang wae nya Teh Amel, terang naon atuh.
1: Oh, tadi eta posisi sare bener apa? Oh,
0: posisi sare.
1: Ya posisi.
0: Teh kitu euy, keunya teh posisi sare.
1: Sok abah mah kagok mampukeur manteng ya abah ye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Tayi saena peureum si Uwa mah ye.
0: Ari si Uwa posisina peureumil sok ngali ka mana, Wa?
2: Wa. Heeh. Kaluhur.
0: Oh, kaluhur.
1: Kaluhur.
0: Berarti amun kaluhur mah keur ieu sirakep bari balem.
1: Nya
0: nangkarak berarti mah.
1: Nangkarak berarti nangkarak berarti
2: nangkarak we da aman atuh Uwa mah nangkarak oge.
0: Nangkarak di luhur teh aya cak-cak ku si Uwa keur salangap.
1: Salangap
0: eta teh. Wap weh.
1: Jadi teh kela uci teh tilu huruf u na di i nya dua.
0: Cing na teh cing ucing.
1: Cing na c.
0: Cing opat.
1: Kela opat.
0: Opat jeung hiji jadi
1: berarti
0: lima bah.
1: Berarti si wa uci ma iya kahirupana kerudat ada teh ya.
0: Abah irudat lah asalain mau uci wae kabeh ya na teh.
1: Kerudat ya pang-pang nama nur itu mah nyetak kela hiji
0: kela
1: gitu. Hawa salaki pang-pang nama ya.
2: Ah,
1: eh, acuda abah mah acuda.
0: Teka boli beas kak.
2: Abah ini apalan teh aja hamil.
0: Kerjangar.
1: Abah itu kermanteng ya kela iya uci. Kahayang abah teh.
2: Kahayang.
1: Mastakan dulu
0: iya. Jangan ya.
1: Tak itu wak kira-kira mata kuatnya kudu ngarobah diri, robah sikap wak.
2: Hari-hari lawan apa mata kena teh diroba.
1: Lalang pang teh kedah mun bisa mah
0: dapur.
1: Bisa
0: pinahkeun.
1: Eta si kompor gas. Teu kudu eta si kompor gas teh nya kompor kan aya dua tungku.
0: Salah Malik.
1: Kan aya dua tungku nya banya.
0: Salah Malik.
1: Tah balikeun. Tah. Heh, balikeun ka lubogana.
0: Panuati menang injem eta komporna.
1: Misalkan toko material, balikeun ka toko material komporna teh gitu kan. Eta berarti kamar mandi kumaha cingogo atawa korsi eta klosetna?
2: Kamar mandi mah upami nuju hoyong cingogo upami hoyong duduknya duduk.
1: Berarti kamar mandina geu upama degan itu teh.
0: Oh, kentas.
1: Dikentas eta gayungna, gayung ganti gayung. Tong warna kayas, gayung warna kayas lope entong.
0: Nu biru.
1: Nu biru.
0: Ame ceria.
2: Ada atau
1: tanpa sip nage. Engke rebo main isuk pake tong.
2: Engke
1: main pake gitu. Ke ari wa uci eta kabar mari pantona warna naon? Pantesan.
0: Jadi hirup nanti jadi kalayangan, tepuguh gitu ta.
1: Ya. Awa pemendagan, awa salaki, awa warna ahripu.
0: Kucing ngelola gerasa kuah. 1, 2, 3.

0: lumayan daripada
1: lumayan, lumayan ripuh.
0: Aya penerangan.
1: Aya penerangan.
0: Aya pencerahan. Aya pencerahan.
1: Pencerahan, penerangan antara orang lega baik baik kadinya.
0: Lamun bisa mangke di kamar mandi teh ya ulah cingogo atawa nepi diuk ulah.
1: Eta bener neng, aduh poho abah teh neng.
0: Mending kene oge nangunjar.
1: Bar nangunjar.
2: Kami naik di luhurna,
0: alah eta.
1: Gusti eta.
0: Naik di luhurna, luhur para, luhur naon ieu teh? Oh, sugante luhur para.
1: Pas.
0: Oh,
1: taro. Oh, taro teh nopi. Di pandian.
0: Kalau jodohnya ya langgamnya.
1: Aduh.
2: Nikmat durian
1: Gusti lain
2: panjang
1: lain eta geus rarandaan masih karasa nikmat kitu da
2: pandurian mah
0: abah nuju usum mainna teh dipulen puguh digoyang kanggo saha
2: goyang nama kanggo Isar Ibun Mama Elda Umi Yuna Danu IRB Cucu Gerwong Haripako Nenek Ista Waedo Nur Budi Lukman Pasar Baros Nenek Putri Yu Serengate Aisugi AAR Umi Luna Umi Luna
1: Umi Umi Bancet gitu. Umi Kuyup Aya gitu.
2: Andin Mama Bayu Bebede.
1: Oh Andin jadi Umi teh Andin teh si Andin teh jadi Umi.
2: Umi
1: ya teh
2: nama Umi
1: Andin. Oh Soleha Jung Umi Iyos bedanya
2: Kang
0: Ayi,
2: Kang
0: Alan Dolan,
2: pas
0: jual tokil
2: kang ada saringin.
0: Yang
1: ni
0: loba
1: lobatin. Ah, jeng Umi Yati Manuk.
0: Umi Isar.
1: Umi Isar.
2: Umi Isar mah pantang payuna. Umi Isar tadi ke on air kan pantang payuna.
1: Oh, kan baik.
0: Umi Santi, Kopo.
2: Umi Santi.
0: Umi Eli.
1: Umi Eli. Entok Umi Eli, nyerwai suku. Boys-boys diajakan senam jumba
0: sakit kaki baru operasi kemarin dia jali ke kata napi nuju sing siremen
1: sing siremen cacakan sinom letik
0: nun atunya pantang radio
1: pantang radio
2: amin pantang radio pantang dahlia dahlia enak langgamnya pur go yang termalikum
0: salam
1: jadi gitu warginya dina peng sui abah ndinda lamun kamar mandi gitu teh te bisa ngehijikan pecilingan kabelat orang bisa masak cahaya nahar nahar cahaya
0: main deket pacilingannya.
1: Itu pacilingan.
0: Aduh, uman foto jati roke nggak goyang. Cenakanggo, uis cibai sarang sadayananya. Santi kopo oge. Abah kasep namanya buka oba abiteh.
1: Ah, buka obo.
0: Dewi Simpang menuju panteng, bah. Bu Dede konveksi oge. Haturan milujeng siang. Kalau tak amel sarang abah. Urang pidang kelangga meni ya. Jalan lagi dari panteng radio. Enak-enak langgamnya.
1: Iya. Go.
0: Goyang.
3: Dahlia. Tatar Sunda. 101.5.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin

Special. Un sur.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos

Finlandia juara bersama Royal Paisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisokli.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Gara-gara reka mana heula atuh, tong kemana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well!
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
15: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
14: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kalainya sebarare.
15: Tos sabaraha lama Bu?
14: 8 tahun.
15: Kumaha karaosna Bu?
14: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan, seluruh badan.
15: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
14: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
15: Alhamdulillah.
14: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alon-alon ada mang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: Dahlia, Tatar Sunda, 101.5.

0: Ngeselakeun ka minum mana?
1: Kami teh nyata opat.
0: Ngeselakeun. Yeuh aya dede konveksi cenah wilujeng siang.
2: Oh, Pandede.
0: Mas. Yeah. Rasoke Mama Dewi Tanjung Sari wilujeng siang. Dari Pasko oge nuju Panteng nuhun pisan ya. Terus oge umam foto jati nangor atos nenek Ica atos nya. Tah, terus. Mbah anu naon kitung naon, Mbah?
1: Eta kami teh opat.
0: Kami
1: opat teh nyaeta nganyirikeun
0: suku
1: ucing aya korsi ucing opat. Eta nyarakeun hirup teh nyaeta kaler kidul kulon wetan. Lamun urang sare na ka wetan
0: eta teh sok
1: berarti sok kana angkot.
0: Mun ka kulon
1: kita kana ojek. Da na ojek lobah teh ojek online deh tak gitu.
0: Amun nu naik bus eta mah.
1: Naik bus eta ka Jatinangor.
0: Balik ka
1: Jatinangor. Balik ka Jatinangor. Lamun ka kidul nya eta pakidul teh nyaeta ku bahasa kudu lemes handap asor DPDP gitu. Soal amun urang kana tangga ka Batur ninjak geta-geta. Mun si
0: Acong reh halo Ayang Amel.
1: Ah, si Acong mah sok nyar-nyar wae eta tah Acong nya teh Acong teh genep ACONG 5 nyata 5 ternyata waktu na sholat tacong kan
0: lamun mampu
1: naik haji jika mampu tacong matak pada cong lah wakak pangandaranya cong cacong memotoran wae
0: Elis di pahlawan hadir
1: siap. Elis pahlawan liste nyeta opat te kena ngajuru na juru lisung te jelema te kudu bagi ngajuru
0: ngajuru lisung
1: kedua-dua halu luhur kapal udara rak di Jakarta tak gitu
0: teh hati cenah bah aya nonggeng teh kumaha bah
1: nonggeng teh nyaeta nong teh noong geng teh nyaeta kahayang jadi nonggeng jadi lamun
0: kahayang ronggeng
1: kahayang teh emai teh ku digugu tah jadi
0: aduh mama Farida dicepedas oke nuju pantang teh Elis ngaran seuri geranya bah teh karaos keningan tos ieu saya mah kaos
1: tah teh karaos raosnya eta susu teh nyet
0: raos pergi dari karaos ieu dari tatar sunda parantos teh saya ini ulah jangan masih minang kelang kelang sunda nanya ada sekali dia ulah hilap enggang gale tiketna bilih ka bujang seepeun nya
1: seepeun kaduhung juga eta teh tata teh hurufna opat nya teh sok ngajukeun kacamata
0: Amalia di saranganku
1: abandi nyareng lagi apa karena tepang dan ngode minggu payuna
0: amit mundur ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pantang radio
1: pantang Dahlia enak kelangga
0: enak teh lima
1: tak enak teh nyata enak teh opat ENAK opat tak sika teh nyata kakak
0: teman
1: tadi apa Marta kak
3: Dahlia Tatar Sunda memang tiada dua.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing gitu disuruh ke UKS.
2: Konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar.
3: Jabar Now edisi Selasa 15 September diantaranya mengenai insiden

0: Gunakan oksigen.
1: Pertamanya mah cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing gitu disuruh ke UKS. Terus pas diperiksa tuh udah minum obat, tambah mual.
2: Itu habis makan menu ABG atau gimana?
1: Melonnya.
2: Langsung pusing, 1 jam kemudian.
0: Sementara, Kepala Puskesmas Ciwaru mengatakan ada 29 siswa SMPN 2 Ciwaru dan 1 siswa SD. Pihaknya kini masih mendalami dugaan keracunan makanan tersebut. Untuk para siswa, kini sudah mulai membaik setelah alami pusing dan mual.
3: Makan MBG-nya sekitar jam 8, mungkin terjadinya mual muntahnya jam 9-an reaksinya. Dari sekolah langsung telepon, saya membawa tim ke sana dan koordinasi dengan Pak Camat. Observasi 1 jam, saya melihat ke SPPG ngambil sampel, balik lagi ke Puskes, ternyata ada yang sesek. Saya bilang, udah aja bawa ke Puskesmas, kita rawat bareng-bareng.
2: Berapa tapi orang yang dibawa ke sini?
3: Semuanya 29 yang ada di sini. Sekarang kondisinya bagus.
0: Untuk memastikan dugaan keracunan makanan dari menu MBG tersebut, petugas telah mengambil sampel untuk diuji di laboratorium.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas gabungan terus mengendalikan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga Bogor. Hingga hari ke-8 penanganan Senin 14 September, kondisi api menunjukkan perkembangan positif. Dari total 8,4 hektar lahan yang terdampak kebakaran, petugas kini tinggal menangani sekitar 0,48 hektar.
5: Sejumlah titik api masih terlihat di kawasan TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Asap tebal masih membumbung tinggi dari timbunan sampah, sementara petugas terus melokalisir dan memadamkan sumber api. Pemadaman melibatkan damkar, BPBD, TNI AU, relawan, dan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penyiraman dari udara, pemadaman manual, serta pengerukan timbunan sampah. Meski air telah digelontorkan dari udara hingga puluhan ton, api masih kembali muncul dari dalam timbunan. Luas area terbakar dikabarkan mencapai lebih dari 5 hektar.
6: Api di wilayah Kabupaten Bogor sejak kemarin sudah selesai, pendinginan pun masih terus berjalan, dan hari ini kita bergotong royong bersama-sama masuk ke wilayah kota Bogor. Jadi beberapa gundukan-gundukan tadi mengeluarkan asap, maka gundukan-gundukan semuanya kita pecah, kita bongkar. Setelah dibongkar, kita semprot, dinginkan semuanya.
7: Mudah-mudahan titik-titik lainnya bisa diselesaikan oleh kawan-kawan damkar, sehingga mudah-mudahan besok selesai. Tapi kalau misalnya besok belum selesai, nanti saya akan berikan koordinasi lagi dari Pak Bupati.
5: Pemerintah daerah bersama petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain.
4: Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Sampah atau FMKS menutup akses jalan menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA Cikundul, Kota Sukabumi sebagai protes mereka terhadap kondisi lahan tempat pemakaman umum Cikundul yang telah terdampak limbah dan timbunan sampah dari aktivitas TPA.
8: Menurut Elong, Ketua FMKS, warga menyebut sejumlah bagian lahan pemakaman tergenang cairan limbah dan dipenuhi sampah sehingga dinilai tidak lagi layak digunakan untuk pemakaman.
9: Sekarang karena pemakaman tidak bisa digunakan untuk penguburan karena sudah menjadi rawa dan penuh dengan sampah. Kita sudah beberapa kali mengadakan audien, tapi sampai saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjut untuk memperbaiki lahan pemakaman.
8: Aksi penutupan akses sempat menghentikan perjalanan kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Cikundul. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana turun langsung menemui warga. Pemerintah Kota Sukabumi berjanji akan mengordinasikan penanganan lahan yang terdampak, termasuk melihat ketersediaan anggaran untuk pengurugan secara bertahap.
10: Untuk melihat ketersediaan kosong anggaran berapa yang bisa dialokasikan. Yang penting di perubahan ini bisa kita eksekusi dulu.
8: Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah, warga akhirnya membuka kembali akses jalan menuju TPA. Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah hingga penanganan lahan makam yang terdampak sampah benar-benar direalisasikan.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
11: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
13: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
11: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
13: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsyarda 2026 menghadirkan

0: Layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan Senam Sehat Bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman penjara 6 tahun serta denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang yang terjerat kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan ayah dari Bupati Bekasi nonaktif yaitu HM Kunang divonis 4 tahun hukuman penjara serta denda Rp300 juta.
3: Majelis Hakim yang dipimpin Novian Saputra menyebutkan bahwa terdakwa Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ade Kuswara Kunang terbukti menerima uang sebesar Rp11,4 miliar dan HM Kunang sebesar Rp1 miliar dari pengusaha Sarjan agar mendapatkan proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi.
4: Menjatuhkan pidana pada terdakwa 1 Ade Kuswara Kunang dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 100 hari. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HM Kunang alias Ade Kunang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
3: Usai menjalani persidangan di hadapan para wartawan, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersikukuh pada pendiriannya bahwa ia tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.
5: Saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi. Uang 8,5 bukan 12.400 yang seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Uang pinjaman saya itu 8,5 dan artinya di sini ketika jaksa penuntut umum menuntut saya, hakim memutuskan tidak jauh. Saya anggap ini ya 100% 90% lah kesamaannya. Tapi saya sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa ini sekali lagi adalah konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar. Itu bisa dicek siapa yang melelangnya pada waktu itu.
3: Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang didakwa menerima suap sebesar Rp12,4 miliar untuk mengatur paket pekerjaan tahun 2025 agar dimenangkan oleh perusahaan milik Sarjan. Pemberian uang suap dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: 101,5
7: Dahlia FM.
6: Bandung Goyang. Asik.

Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? Dahlia Indonesia Pilihan hadir lagi, Wargi Dahlia. Nemenin Wargi Dahlia sampai jam 3 sore bareng sama Baby Alia. Sayangku, yang kangen, yang pengen request langgam boleh banget di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Nanti juga kita teleponan ya. Prungah, go go go.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan Wargi Dahlia. Harusnya Persib yang juara. Cita kawari. Aduh lo bakal neru kanya nyerihan. Udah cukup move on. Cina besok Persib masuk datur Asia lagi. Cina ya akan melawan Seoul FC. Udah nyampe Korea. Wah udah sudah mulai beradaptasi dengan cuaca di sana. Dan pastinya wargi Dahlia, doa yang sangat-sangat terbaik perlu dipanjatkan karena Persib membawa nama Indonesia, bukan hanya membawa nama Persib Bandung saja. Senangnya di Dahlia Indonesia Pilihan di edisi hari Selasa 15 September 2026, buat wargi Dahlia yang mau WhatsApp boleh banget kenal Dahlia ya. Berarti sekarang tuh 26 hari loh menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Jangan lupa Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung, bareng-bareng kita bergoyang bareng sama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, Charlie Setia Band, juga wargi Dahlia dan penyiar-penyiar Radio Dahlia yang nanti bakalan menyapa wargi Dahlia ya. Door prize-nya juga seru-seru banget wargi Dahlia. Ada satu paket umroh, ada dua motor metik, satu sepeda listrik, uang tunai total puluhan juta rupiah. Pokoknya mas spekta banget. Ditunggu buat yang belum daftar, masih bisa, tiketnya masih tersedia. Langsung aja ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung wargi ya. Yang udah pada absen, terima kasih banyak sayangku. Mama Merlin lagi pantengin terus, katanya bari ngalacuan. Cena Baby Alia, ngalacuan teh gimana? Beb siap. Nek Ica juga apa kabar? Yang cantik jelita Baby Alia, lesung pipi aja langgamnya. Dikucini buat semua wargi Dahlia aja, lagi pada riut ini teh. Iya bener, memang sekarang lagi musim banget. Anak aku juga saka lagi batuk pilek, karunya teh ya menit tidur teh jika nu engap. Senenya jaga kesehatan selalu buat semuanya wargi Dahlia. Nek Ica cepat sembuh ya buat keluarganya. Terus juga Baby Ali ketemu lagi sama Erlan di Cikembang Ciwide juga hadir ya. Pengen mahal ini dong beb di gocini buat karyawan DA Strawberry aja. Terima kasih sami-sami sayangku. Apa kabar juga Baby Alianya buat Bibilung juga hadir Baby Alia ya. Baru pulang dari RS jenguk saudara kritis, katanya ya Allah menikah Sardi ya. Ini ngedengar kabar dari wargi Dahlia, semoga cepat sembuh ya saudaranya ya. Amin amin. Bener wargi Dahlia.

ini juga kemarin karena memang lagi musimnya pada sakit. Jaga kesehatan, jaga pola makan yang paling penting Mawardi Dahlia ya. Terus juga Baby Alia ketemuan sama Sri Hadir Cena Baby Alia, Tesri dari Ganda Soli Katapang Cena ya. Kang Fari di Kopo juga selamat pantengin sayangku ya. Di Gucci ini buat semua Wargi Dahlia lagi pada pantengin aja, sehat selalu Beb. Siap, amin ya Allah. Esa Jalan Kaca Piring juga hadir, Baby Alia pengen Republik aja, pengen di Gucci ini buat Daddy.

Jul rasa kagata nah liriknya jol diganti juga gitu. Aduh Zul, di Rancu Sagatan menikah luar biasa sama duet sama Mama Bungsu, kan gak pernah tahu ya. Mama Bungsu di panggung, Baby Alia di luhuran speakernya. Mifta di Garut juga hadir Baby Alia. Pengen setia Ben aja Baby Alia digocini buat Baby Alia semakin cantik. Masya Allah, amin ya. Yang mau telepon boleh wargi Dahlia. Sebelum telepon, Baby Alia mau ngingetin dulu buat persiapan nanti gelegar jalan santai 56 tahun Dahlia. Wargi Dahlia siapin.

0: hotin.cream.id dan juga TikToknya di hotincream.idn Wargi Dahlia ya. Siap-siap aku mau angkatin telepon on air dulu Wargi Dahlia, ada siapakah ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Asik atuh. Hai Teh Ati. Aduh lagi sibuk apa ini siang-siang menterang gini?
1: Lagi santai aja.
0: Lagi santai aja. Teh Ati pengen sambil temenin langgam apa atau lagi santainya?
1: Teh hijau.
0: Mual teh pahit, mual. Mual teh baby Alia, mual. Senenya mual cenah keset eta mah ya. Pengen digocin buat siapa?
1: Buat Agazi duluan. Semoga sehat selalu dan kan siapnya.
0: Siap, amin. Terima kasih banyak sayangku. Nanti tanggal 11. Tanggal 11 ready kan Teh Ati kan, ke Tegalega kan?
1: Iya, insya Allah.
0: Siap, nuhun Teh Ati sayang panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lah gak nyaman Dahlia. Rumah go yang.
0: Atur nuhun sayangku. Di belakangnya Teh Ati juga masih boleh Wargi Dahlia ketemu sama siapa lagi?

0: Hey wargi Dahlia, jangan kemana-mana, masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31. Telepon 601-4183. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin. Telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Wargi Dahlia masih pantengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.
4: Mana mungkin.
5: Halo Wargi Dahlia, saksikan penampilan kami, Republik.
6: Hari Minggu, tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
4: Ditunggu.

Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. 26 hari Wargi Dahlia menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Udah gak sabar Baby Alia, iya gak sabar pengen nyanyi bareng sama Republik ya Wargi ya. Barusan udah Baby Alia puterin langgamnya Republik Aku Takut. Ah, siapa tahu ini nanti jadi salah satu langgam yang bakalan dibawain sama Republik di gelegar 56 tahun Dahlia. Makanya Wargi Dahlia daftar dari sekarang untuk ikutan gelegar Jalan Santai 56 tahun Dahlianya Wargi Dahlia ya. Jangan lupa juga Wargi Dahlia sebelum ikut seru-seruan di gelegar 56 tahun Dahlia ya, pastiin dulu kondisi badan tubuh Wargi Dahlia sehat. Pastiin dulu kondisi ke anak-anak Wargi Dahlia juga sehat, makannya lahap gitu ya. Jangan lupa si kecilnya dikasih yang satu ini Wargi Dahlia, biar lahap makannya, biar berat badannya juga naik terus nih Wargi Dahlia ya. Tahan nih, Biolisin Vitahani itu bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal ya. Biolisin Vitahani juga teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya semakin kuat dan gak gampang sakit. Makanya segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek e-commerce favorit Wargi Dahlia atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga Wargi Dahlia ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Nanti sana Baby Alia di gelegar Jalan Santai mah aku mah ya sudah mau fokusnya pengen dapetin umroh. Udah pengen banget umroh cenanya. Apalagi ada rencana cenanya pengen umrohin orang tua, keluarga gitu Wargi Dahlia ya. Nih Wargi Dahlia kalau udah ada tabungannya ya, nanti sambil nunggu gelegar sambil daftar-daftar aja sekarang ya. Kalau udah ada tabungannya mah ke Amaya Tour Indonesia Wargi Dahlia. Karena Amaya Tour Indonesia ini lebih terbimbing Wargi Dahlia. Dengan fasilitas terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal dan pelayanan profesional dari awal hingga akhir ke tanah air Wargi ya. Jangan ditunda niat baiknya Wargi Dahlia, mau umroh sama Amaya Tour Indonesia aja ya. Tersedia keberangkatan umroh bulan Oktober, November dan umroh plus Cina di bulan November nanti Wargi ya. Info konsultasinya bisa hubungi aja ke 0811-105-564, sekali lagi 0811-105-564 ya. Atau info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @amayatour.id. Aja Nunung selamat panteng, Aja Nunung. Kang Ismet Ranca Malang juga selamat panteng, semangat kerjanya ya. Kang Suhana di Permata Biru juga semangat terus ya beraktivitasnya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Teh Yeni juga, terima kasih banyak ya. Terini Otik si hidung minimalis juga hadir Baby Alia. Sena Teh Reni, Mamah Dida di Manglayang Cilenyi juga terima kasih banyak udah panteng. Kang Tatang Suherman di Cisaranten. Teh Isar di Ibun, sena yang udah ready banget buat tanggal 11 Oktober nanti seninya. Teh Isar mah katanya Wargi Dahlia mau ke Bandungnya di tanggal 1 Oktober cenah. Soalnya Teh Isar mah mau main dulu ke Trans Studio Bandung, mau naik iya halilintar cenanya, biar jojorowokan, biar lupa sama semua masalah hidup. Buat Wargi Dahlia yang pengen nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin juga, bisa banget liburan ke Trans Studio Bandung aja ya. Bisa sekalian menyaksikan live show yang spektakuler juga. Tiketnya bisa langsung diamanin di www.transentertainment.com ya. Wargi Dahlia juga bisa cek promo-promo spesial setiap harinya di @Trans Studio Bandung Wargi Dahlia. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Jangan kemana-mana, masih pantengin terus di 101,5 Dahlia FM bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Yang sudah absen nanti Baby Alia bacain lagi di 0811 222 1015.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRS SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung targetkan pendapatan daerah Rp7,46 triliun di APBD 2027. Kebakaran lahan kosong di Punclut. Persib targetkan curi poin lawan FC Seoul. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung menargetkan rencana pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 mencapai sekitar Rp7,2 triliun, meningkat 0,16% dibandingkan APBD 2026. Sedangkan rencana belanja daerah mencapai sekitar Rp7,69 triliun, naik 1,05% dibandingkan APBD 2026. Sementara itu dalam rancangan APBD 2027, rencana pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,46 triliun, bertambah 3,74% dibandingkan APBD 2026. Begitu juga rencana belanja daerah mencapai sekitar Rp7,82 triliun, meningkat 2,79% dibandingkan APBD 2026. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung pada Senin 14 September 2026 mengenai raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 serta raperda tentang APBD tahun anggaran 2027. Farhan mengatakan penyampaian kedua raperda tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung. Selain itu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan fiskal Kota Bandung yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan kesepakatan sesuai ketentuan. Farhan berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan dengan baik sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bandung. Musibah kebakaran terjadi di sebuah lahan kosong di kawasan Puncak Ciumbuleuit atau Punclut pada Senin 14 September 2026 malam. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 2,2 hektar dan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, menduga kebakaran dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah. Musim kemarau yang sedang berlangsung diperkirakan membuat api cepat merambat, apalagi lokasi kebakaran dikelilingi tumbuhan alang-alang, sehingga membuat kebakaran semakin cepat membesar. Sony mengatakan pihaknya mewaspadai potensi munculnya gas metana yang berasal dari tumpukan sampah di sekitar titik kebakaran. Menurutnya keberadaan gas metana pada tumpukan sampah dapat meningkatkan resiko ketika terjadi pembakaran. Oleh karena itu,

0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk melakukan digitalisasi sistem dan agen perlindungan sosial digital atau Perlinsos yang dicanangkan pada awal tahun 2027 mendatang. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan kesiapan tersebut telah diawali dengan pertemuan antara sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Diskominfo, termasuk melibatkan TNI Polri agar faktor keamanan terjamin. Menurut Erwan, digitalisasi Perlinsos dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada penerimanya.
1: Bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Diskominfo mengundang juga dari TNI Polri menindaklanjuti dari arahan kemarin dari Dewan Ekonomi Nasional dan juga Dirjen Pendudukan untuk digitalisasi Perlinsos yang akan dicanangkan di bulan April oleh Pak Presiden. Dan insya Allah Jawa Barat akan terus update data para penerima bantuan ini sehingga betul-betul tepat sasaran. Ya, kenapa melibatkan TNI dan Polri? Ya, ini untuk lebih memastikan di lapangan betul-betul yang desil 1 ini betul-betul berada di desil 1, desil 2, desil 2, dan sampai nanti desil 1 tidak dapat bantuan sementara desil 5 mendapat bantuan.
0: Ekosistem kendaraan listrik di sejumlah wilayah debut PT PLN bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi seperti IPB University untuk menghadirkan 2 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di kampus IPB Dramaga Bogor. Manajer Komunikasi TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovanno mengatakan, selain menambah pilihan lokasi pengisian baterai bagi pengguna kendaraan listrik, kehadiran SPKLU juga menjadi bagian dari kolaborasi dalam membangun ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan di kawasan pendidikan.
2: Ekosistem kendaraan listrik di Bogor semakin kuat. PLN bersama IPB University menghadirkan 2 SPKLU Ultrafast Charging berkapasitas masing-masing 120 kW di kampus IPB Dramaga. Teknologi ini memungkinkan pengisian daya sekitar 30 hingga 40 menit, bergantung pada kapasitas baterai kendaraan. Saat ini, Bogor telah memiliki 43 lokasi SPKLU dengan total 92 nozzle. PLN terus memperluas infrastruktur pengisian kendaraan listrik melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
4: 101,5
5: Dahlia FM.
4: Dahlia FM.
5: Bandung Goyang.
4: Sik asik.
5: Dahlia. Warga Dahlia masih pantengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.

0: Jangan kemana-mana Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Halo Wargi Dahlia, saya Cerman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun,
3: sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
4: aku berdandan hanya untuk kau.
2: Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
2: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik sial. Sialnya ku bertemu dengan guru seperti itu. Cina ya, kunaon sudah baby Ali ya. Ngomongin guru, ini ada guru yang lagi viral banget. Tapi kalau menurut aku sih kayak pika sebelen ya wargi Dahlia ya. Karena apa, bukan terkait cara dia ngajar wargi Dahlia, tapi terkait konten-konten guru tersebut. Yang dimana guru tersebut merupakan seorang pria, laki-laki ya. Tapi dia pakai lipstik ngeteh meni beureum morohnyo. Ih geuleuh. Ih. Jadi wargi Dahlia ya, ini tuh gurunya sempat viral karena dia sendiri yang bikin konten ya. Dia bikin konten di sosial medianya, bener-bener beureum pisan lipstiknya wargi Dahlia. Astagfirullah. Maksudnya apa gitu ya, apalagi ini di lingkungan sekolah dan dia juga ngajarnya ngajar anak SD wargi Dahlia ya. Takutnya ditiru sama anak-anak SD gitu ya. Dia bikin konten dan memang gayanya gemulai wargi Dahlia ya. Kalau misalkan dia pengen dihargai, ya setidaknya menghargai juga profesi guru dong ya. Kalau memang dia memang di belakang seperti itu, ya di depan murid-murid jangan kayak gitulah ya kalau bisa. Dan kalau bisa jangan seperti itu memang gitu ya. Harus bisa ngasih contoh yang terbaik ya, karena guru teh digugu ditiru cenengnya. Jadi bikin konten ya, lipstiknya merah merona sambil gemulai-gemulai ya. Yang akhirnya banyak dapat hujatan dari netizen, akhirnya mendapatkan perhatian dari sekolahnya dan dipecatlah si guru tersebut untungnya ya. Karena kalau semakin dibiarkan, takutnya malah mengganggu psikis dari anak-anak SD tersebut yang masih terus berkembang gitu, masih cari tahu mana yang benar yang salah gitu wargi Dahlia, masih belum bisa ngebedain. Takutnya malah ditiru gitu ya, amit-amit. Geleh dah, asli geleh banget ini wargi Dahlia ya. Akhirnya dia dipecat sama sekolahnya wargi Dahlia ya. Dan sekarang akun sosial medianya lagi sibuk banget cari pekerjaan baru wargi Dahlia. Katanya info locker dong, apa pekerjaan yang cocok buat saya cenanya. Terus caption-caption postingan-postingan teh katanya, ya Allah engkau mengetahui apa yang terjadi kepadaku cenda. Engkau yang paling mengetahui diriku dan isi hatiku cenda. Jika aku dizolimi berikanlah aku keadilan cenda. Lah kamu yang cari gara-gara, kenapa ngerasa dizolimi ya? Udah jelas-jelas ya dengan dia, misalkan dia gak punya niat apa-apa, tapi jelas-jelas pakai lipstik morohnyoy aja udah penyimpangan gitu ya di depan murid-murid. Bapak itu seorang laki-laki dan emang usianya masih muda wargi Dahlia ya. Kayaknya kelahiran-kelahiran tahun 2000-an atau 90-an gitu, karena kelihatannya masih muda gitu wargi Dahlia. Akhirnya sekarang dia mencari lowongan pekerjaan karena sudah dipecat oleh sekolahnya wargi Dahlia ya. Tidak ada tempat pokoknya untuk penyimpangan, apalagi sampai menjadi contoh di depan anak-anak dan juga di sosial media gitu wargi Dahlia ya. Langkah yang sudah dilakukan oleh sekolahnya sudah tepat sekali ya, tapi cukup sudah wargi Dahlia, jangan mengotori mulut kita dan tangan kita untuk mengetik yang tidak-tidak terhadap yang bersangkutan, karena dia sudah mendapat sanksi sosial juga wargi Dahlia ya. Baby Alia meren guruna tos ngopi geti. Astagfirullahaladzim. Geti barit, amit-amit. Ih gala, ih. Astagfirullah. Alan Ahmad. Dimana cena baby Alia ta guruna? Cenanya ngarek didatangan ku dari Kircon. Dari sama kamu mau didatangan. Jangan, ah nanti takut diberi kecupan. Kecupan sayang. Cenanya, muah. Kayak judul langgam apa itu teh jadinya. Ya ampun aku geli soalnya ngelihat kontennya, aku ngelihat langsung FYP di sosial media baby Alia. Loh kok guru gini, sempat ada pikiran loh kok guru gini gitu ya. Tapi gak lama akhirnya viral lagi kalau dia udah dipecat gitu wargi Dahlia. Ya syukurlah ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk guru-guru yang lainnya. Untuk bisa menjaga sikap, perilaku, perbuatan. Karena sekali lagi guru itu digugu dan ditiru senenya. Jadi jangan sampai menjadi contoh yang tidak baik untuk anak didiknya wargi Dahlia ya. Kalau sekarang mau saatnya baby Alia pengen telpon wargi Dahlia, pengen telpon wargi Dahlia yang beruntung, siap-siap wargi Dahlia, aku punya challenge sedikit aja ya. Kalau wargi Dahlia bisa jawab challenge-nya, kirim aja ke 0811-222-1015 wargi Dahlia. Challenge-nya nyanyi bareng baby Alia yuk. Tinggal lanjutin aja lirik yang hilang ini wargi Dahlia, kira-kira isi lirik yang hilang apa ya. Langsung dinyanyiin via voice note ke 0811-222-1015 wargi Dahlia. Dengerin baby Alia baik-baik.

0: Nusa. Sial-sialnya ku bertemu nenenenenene. Ayo. Ayo lanjutin liriknya yang hilang barusan dari Gidahlia ya. Jangan kekecoh ya. Jangan terkecoh. Kita dengerin dulu satu persatu yang paling ini yang paling cepat coba ya.
1: Dengan cinta semu.
0: Tidak terkecoh Kang Ahmad, cakep. Coba kita dengerin sekali lagi ya.
1: Sia-sia aku hanya bertemu dengan cinta semu.
0: Ya, oke, benar sih yang dengan cinta semunya ya. Soalnya tadi harapnya mah salah, tapi harapnya mah yang dinyanyiin sama Baby Ali ya, benar sih. Kalau gitu langsung Baby Ali telepon aja yang paling cepat. Ada yang jawab kekecewaanku tanpa perasaan lagu saha Kang Rahma. Teteh atau Akang ya, Teh Rahma di Cikancung. Jol kekecewaanku tanpa perasaan. Sudah ada yang benar wargi Dahlia, kita telepon aja buat request yang tanggap dan langsung putar Dahlia Indonesia Pilihan. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Ikutan challenge di telepon, gak diangkat. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Kang Ahmad Dudi, kenapa sih ya? Udah ikutan tapi gak diangkat-angkat. Kita dengerin yang berikutnya, wargi Dahlia yang kedua. Ada siapakah ini?
2: Aku jatuhkan air mata.
0: Kamu tertipu Rudy Oloy, bukan itu. Melanjutkan liriknya. Kita dengerin yang satu lagi. Ada siapa ini? Bener, tapi kenapa kamu ditelepon gak diangkat-angkat Ahmad ya? Coba, ada wargi Dahlia yang bisa. Tadi ke Ahmad Dudi bener. Sial-sialnya ku bertemu dengan cinta semu. Cana ya, bener ya. Kita telepon, ada siapa lagi ini wargi Dahlia yang udah kirim voice note ya. Kak Ahmad, masa sih? Coba kita telepon lagi ya. Masa sinyalnya ini udah berdering kok di sini. Udah berdering kok. Dahlia Indonesia Pilihan. Oke, kumacik suaranya barusan. Sial-sialnya ku bertemu
1: dengan cinta semu.
0: Alah, beri suaranya juga Ariel. Ariel kira bangun tidur ya. Kang Ahmad di mana Kang Ahmad teh?
1: Ego Garut.
0: Di Garut sana ya. Atuh nanti gelegar teh kesini atuh dari Garut rombongan.
1: Insyaallah.
0: Siap. Kang Ahmad pengen langgam apa Kang Ahmad?
1: Pengen Noah ada enggak?
0: Noahnya mau yang mana?
1: Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi.
0: Boleh, apa yang digocin buat siapa?
1: Buat semua wargi Dahlia aja.
0: Ada lagi?
1: Buat Baby Alia yang cantik.
0: Siap atuh ya, terima kasih banyak Kak Ahmad, sehat-sehat ya.
1: Iya.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Go ya.
0: Atur, thank you Kak Ahmad. Cina di Garut, wargi Dahlia tuh ya. Orang Garut, orang Tasik, pokoknya mah nanti siap-siap. Tanggal 11 Oktober, wargi Dahlia di lapangan Tegalega Bandung ya. Kita seru-seruan barengan sama bintang tamu spesial. Untuk harga tiketnya cuman Rp35.000 aja wargi Dahlia. Tapi sudah mendapatkan tiket gelegar jalan santai, sudah dapetin kupon door prize-nya, dapetin kaos eksklusifnya juga. Ya udah WhatsApp, terima kasih banyak ya di 0811-222-1015.
3: Berkata yang sempurna.
0: Baby Alianya buat yang namanya siapa ini? Hai, Dede Marzan hadir sana Baby Alia. Terus juga ada lagi yang namanya Budi 33 Cikadu Soreang. Baby Alia juga ketemuan lagi sama Kakek Pujangga Agus Cibo, Mama Fiandi juga terima kasih banyak. Teh Mimin di Saluyu.

juga atur nuhun ya. Terus juga ada Mamah Juli di Kiara Condong, Teh Eli pada Larang juga hadir ya. Kalau gitu langsung Baby Alia puterin langgam requestannya Ahmad Kamajaya cerita tadi yang udah berhasil nyanyi bareng sama Baby Alia. Teh Tita Siti Fatimah juga terima kasih selama panteng ya. Pantengin terus sampai jam 3 sore nanti di Dahlia Indonesia Pilihan. Prung ah, go go go, goyah.

0: saya Charlie Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegal.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
5: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
6: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
5: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui pembalut pos parfum keur minantu tatangga sabeulah kamari karaka lahirkeun.
6: Siap, Ambu.
5: Rasakeun sia loba nu dibeli biar lama perginya.
6: Ini Ambu.
5: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
6: Kabayan teh atuh minantu kasayangan Ambu.

0: Ini semuanya ada. Merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya, Ambu. Hehehe. Pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Sekarang, Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilih.

0: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.
1: Pagi, Bu.
0: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
5: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Jangan kemana-mana wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

gak kerasa udah mau jam 3 sore ya, Yang Uli di Ranca Manyar ya. Apa kabar juga buat Teh Rike, Heri Pasco juga hatur nuhun pisan ya. Kang Pari di Kopo, Teh Imas di Cimahi juga hatur nuhun sayangku. Maria juga terima kasih banyak, Mas Tanto lebih panjang juga hatur nuhun buat Tati Uber. Agus Katbon Cibaduyut, Mas Bro Maroko Ciampelas ya, terima kasih banyak. Miftah di Garut, Jo Ranca Sagatan juga hatur nuhun pisan. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya siapa ini? Ada Mama Fiandi, Kang Suhana juga terima kasih banyak sayangku. Ada juga yang namanya sebentar Rudi Oloy. Teh Tita Siti Fatimah juga hatur nuhun ya. Teh Lilis Nur Laila juga terima kasih banyak. Lagi pantengin Dahlia, cen hatur nuhun sayang ya. Kakek Penjaga Gucibo, Lukman Pasar Baros, Teh Yani Gemes Sadang Serang, Teh Eli di Padalarang juga atur luar di Dahlia, di Dahlia Indonesia pilihannya. Insya Allah besok kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, lancar rezekinya, bahagia selalu, dan pastinya dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita harapkan wargi Dahlia ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, Dahlia Prungah, go go go, go ya. Yeah.

Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
0: Dipersembahkan oleh Wargi Dahlia, saatnya satu jam nonstop langgam pop. Tanpa penyiar, langgam terus.

0: tampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya. Radio Dahlia juara dan Royal Baiso bersama Royal Baiso Clip berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

lihat juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket Rp1.000.000. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash.

0: Fresh. Fresh gayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
2: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
3: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal. Komiks Herbal.
4: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
5: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon.

0: sampai jam 4 sore.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
2: Didukung oleh...
3: Sekarang, Wargi Dahlia

0: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Masih pengen denger langgam pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin langgam pop asik cuma di Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam ke depan.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju milik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenrah Kota Bandung.
3: Tentu si kabayan borokokok teh.
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh. Ngeureuweus deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu ka saya rekam bium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet di sana.

Hai hai hai, 101,5 Dahlia FM Bandung, gengsi kasih September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia, 56 tahun Dahlia juara, semakin digelegar semakin juara. Hai Ricky, lupa nanti lagi ya. Di Dahlia Indonesia asik 2 jam ada langgam-langgam Papua Indonesia, favoritnya wargi Dahlia. Selamat pantengin, prungah!

Masih live on air di kawasan Burana nomor 28 Bandung, Wargi Dahlia. Barusan kita baru kupingin langgamnya Armada yang judulnya adalah Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Tapi kalau ngomong-ngomong, Wargi Dahlia yang kemarin habis pulang dari Indonesia, tepatnya dari Kepulauan Raja 4, Wargi Dahlia, ada turis mancanegara yang ceritanya sekarang lagi diburu ya. Ini lagi jadi perbincangan bukan cuma di Indonesia doang, tapi di berbagai daerah ASEAN, Wargi Dahlia. Soalnya ada turis mancanegara ini, dia memburu dan juga membunuh penyu dan juga dihukum penjara 3-15 tahun, Wargi Dahlia. Ini lagi diburu nih, Wargi Dahlia nih ya, karena dia sudah memburu dan membunuh dan memasak dan juga mengkonsumsi penyu laut yang dilindungi, Wargi Dahlia. Jangan mentang-mentang orang luar negeri langsung ini bisa berpikir berbuat seenaknya gitu, Wargi Dahlia. Ini juga sedang terjadi di Kepulauan Bali, Wargi Dahlia ya, di mana beberapa turis mancanegara yang mungkin tidak tahu aturan gitu tiba-tiba melakukan tindakan-tindakan kriminal dan juga melakukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Nah, coba bagaimana ini teh, mudah-mudahan kepolisian dan juga pihak yang terkait akan segera untuk melakukan tindakan lah begitu, Wargi Dahlia. Ngomong-ngomong, sekarang udah waktunya tindakan Wargi Dahlia untuk request dong. Kan ini acara request, langsung aja lah request dibuka 08 11 222 1015. Nah, buru set langsung kasih tahu sama Ricky Loven kesini, kirimin chatnya boleh, kirimin voice note juga boleh, atau kirimin berita gibahan mungkin gitu, itu info-info kekinian, atau juga mau ngasih tahu keadaan lalu lintas sekitarnya Wargi Dahlia juga bisa ya. Yang pengen masuk lewat WhatsApp call nanti bakal dibuka, atau juga lewat line telepon dari 73028 dan 73117710, atau juga yang pengen datang sendiri langsung ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, yang pasti Ricky Loven tungguin, Wargi Dahlia. Abis satu langgam di depan, kita bakal ketemuan lagi.

0: Barusan udah langgamnya Batas Senja yang judulnya kita usahakan lagi, Wargi Dahlia. Yuk kita usahain langsung baca requestnya, udah pada masuk di 08 11 222 1015. Nanti udah gitu baru kita bakal buka line telepon ya. Langsung aja kalau gitu, request pertama datangnya dari Kang Nana di Cikancung. Pengen sesi potretnya dong, goyangnya buat sama Wargi Dahlia. Goceng buat santri istrinya aku. Oke, boleh, siap ditunggu, nanti bakal diputar. Oke, ada Rene Otik si Hidung Minimalis, Rencek Indonesia Kecamatan Belgia hadir. Oh ya ampun, di Belgia. Di sana lagi jualan apa? Lagi jualan buah konyol. Ada Babab dari Cibiru, pengen cinta dari seberangnya buat Teo Om Cucu Gerlong, Bu Enjoy, Mana Nang Esci, Bahat Ponti, dan Odo Genta, buat semua dengan berupanya di Kumin jadi satu. Gocin buat keluarga kesayangan aja. Oke, baiklah. Ada Kang Tatang di Cisaranten hadir. Tetap semangat, sehat selalu Kak Riki. Ingin apa kabar dari armadanya buat Wargi Dahlia tercinta aja yang lagi pada pantengnya. Tadi itu kalau awal, kalau gak salah awal armada dah udah he-he-nya. Itu aja kalau begitu ya. Ya sudah, sekarang kita mau angkat line telepon. Are you ready? Yuk, 73028 dan 73110 atau juga WhatsApp call-nya kita bakal angkat di depan. Kira-kira ada siapa sih? Halo, Dahlia Indonesia asik.
1: Masuk lagi.
0: Masuk ke mana? Ke dalam tolombang. Seganti masuk ke dalam sumur atau masuk ke dalam kulkas? Masa sih? Kang Deden lagi di mana ini?
1: Lagi di rumah, Riki.
0: Lagi di rumah, lagi ngapain ceritanya, Teh?
1: Lagi dengerin Riki lah, udah selesai.
0: Udah selesai ya, dikirain Teh lagi ucang angge di atas pohon, Kang Deden. Baiklah, mau ngasih gibahan atau mau ngasih info atau mau request langgam?
1: Nah, request langgam aja.
0: Boleh, mau request langgam apa, Cena?
1: Dari Pia Utopia.
0: Yang mana? Lentera Cinta?
1: Ya,
0: okay. Boleh lah. Lentera Cintanya buat siapa?
1: Di goyang-goyangnya buat Ari Kiti Payun. Pokoknya mas, semua Wargi Dahlia we digoyang pokoknya.
0: Oh, baiklah. Apakah ada someone spesial gitu?
1: Spesialnya mah Kang Jenong Sukawangi we. Semoga sehat selalu.
0: Ucapannya apa? Sehat selalu aja?
1: Ya, sehat selalu we. Cantik selalu.
0: Cantik selalu, Cena. Ada I love you-nya enggak itu, Teh Cena?
1: I love you pro.
0: Baiklah, terima kasih banyak Kang Deden ya.
1: Iya, sama-sama Iki.
0: Thank you Panteng Radio. Panteng Radio.

0: Rungah go-go-go goyang.
1: Goyang balik. Terima kasih banyak ya. Nanti kita bakal buka lagi Land Lovernya. Kita juga bakal baca lagi request-requestannya. Yang pasti masih bareng sama Ricky Loven di Dahlia Indonesia. Asik adalah hihi.

0: Sulistiawati dengerin terus ya Ricky Lover dari gemesnya kamu si manusia biasa pesona alala hihi miau di acara Dahlia Indonesia Asyik from go go go go ya.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia.

Maria sa Dupaket Umro. Duanit Motor Medic. Sepeda listrik. Dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial. Who

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan

56 tahun Dahlia juara semakin digelar, semakin juara yang bakal digelar nanti hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Mulai cari setiap banner menangkan door prize-nya ada 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Ngomong-ngomong udah pada daftar belum? Yang belum daftar segera buruan, nanti keburu habis wargi Dahlia. Kita baca request lagi yuk. Udah gitu nanti udah gitu baru buka lagi line telepon ya. Selamat sore ketemuan sama kakek Pujangga Agus Cibu mereka setia. Lanjut lagi juga ada Wa Uci. Katanya dari Riki gemesnya aku yang ganteng dan juga lucu. Imut lagi meong-meongnya aku. Wa Uci di Jalan Suci hadir. Silaturahminya buat Isar Ibun Danu Aisugi Cucu Gerlong.

0: kopi Arnold Dewi Paskot. Kumbuat semua wargi Dahlia nu ngabrudul aja. Gocengnya buat yang ganteng aja kucing gemes aku. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Esa Jelang Kaca Piring. Pengen event 17 ini buat Dedi Antapani, Kang Tatang, Kang Danu, IRB Mustafa, Neneng Icai Asgar. Buat semua nu ngabrudul panjang. Yuk berikutnya langsung kita mau angkat layan telepon. Di depan kira-kira ada siapa? Hai Cibai.
1: Sore menuju Malang.
0: Lagi di manakah ini?
1: Dari rumah aja.
0: Dari rumah lagi ngapain sekarang di rumah?
1: Nah, lagi duduk aja.
0: Lagi duduk udah nyiapin buat makan malam belum?
1: Udah.
0: Ah,
1: dari pagi.
0: Oh ya ampun. Sekalian gitu.
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong Mbak Is, aku pengen bertanya dong. Tadi kan aku sempat kasih tahu ya, ada orang luar negeri yang akhirnya memburu penyu yang binatang dilindungi. Sekarang sih akhirnya tadi baru saja kita dapat berita katanya orangnya sudah dibawa ke Sorong, katanya mau diadili kasarnya begitu ya. Kalau dirimu ngambek gak sih ada orang yang mengambil dan juga membunuh dan juga mengkonsumsi binatang yang kita lindungi?
1: Ya pasti atuh.
0: Kalau misalnya ketemu orangnya mau diapain sama Mbak Esci Bay?
1: Direcah aja.
0: Direcah. Bonteng kali ada recah. Sama Ricky mau dikalek-katek beheng nih Mbak Esci Bay.
1: Iya, sama dipetek ya.
0: Dikalek-katek dulu baru digigit batang lehernya.
1: Betul.
0: Baiklah, Mbak Esci Bay mau request atau mau ngasih gibahan atau mau ngasih info gitu?
1: Pengen request aja ah.
0: Request
1: aku
0: mengganti
1: pagi bah.
0: Oh ya ampun. Duh. Mau request ngam apa sore hari ini?
1: Cingin.
0: Mau request ngam apa hari ini?
1: Eren.
0: Eren yang takkan pisah. Boleh. Mau digoyang-goyangnya buat siapa?

0: deh.
1: Siap, segitu aja.
0: Iya.
1: Siap, terima kasih banyak ya, Bais ya.
0: Sama-sama.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lah yang punya Dahlia. Prum ago,
1: goyang balik, terima kasih banyak. Oke, nanti Ricky bakal buka lagi line teleponnya. Tapi sekarang Ricky mau putar dulu requestnya punya Bais Cibai. Aaron yang judulnya Takkan Pisah. Tetapi bakal Ricky putar setelah yang gam yang satu ini.

beda paling tepat dikupingin di sini. Jangan pindah-pindah channel, pindah-pindah frekuensi di 101,5 Dale FM Bandung. Gue yang kasih barangan sama Ricky Loven ya. Warga Dale zaman sekarang tuh mau beli apa aja tuh tinggal klik. Pembayaran tinggal transfer atau pakai QR dari handphone. Tapi warga juga harus waspada soalnya ada modus penipuan baru nih. Bank Indonesia punya info penting. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama. Biar warga terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau warga dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik napas dulu, stop dulu. Penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru bargi. Yang kedua, cek fakta di akun resmi nih ya. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. 3, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat wargi ya, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data wargi. Informasi lebih lengkap atau juga pengaduan, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Yuk jadi konsumen yang cerdas dan juga peka bertransaksi wargi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu, stop dulu.

0: saya Chai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai belum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin aroma
4: sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin cream atasi pegal dan nyeri otot.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
3: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Dewi Hani Jayanti yang judulnya Jangan Pernah Berubah, Wargi Dahlia. Ngomong-ngomong ya, Ricky baru dapat kabar loh, ini beritanya berita baik sebenarnya sih ya. Jadi berita baiknya adalah pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai menata Om Budi. Dan yang ini akan diatur dengan regulasi-regulasi berkaitan dengan bagaimana tukang beca itu bisa beroperasi secara maksimal. Dan tentunya dengan melalui pangkalan dan sejumlah titik yang ada fasilitas pengisian dayanya, Wargi Dahlia. Karena beca ini dengan listrik, Wargi Dahlia. Ya, luar biasa, takjub ya. Mudah-mudahan akan semakin kan warnanya bakal sama, tempatnya bakal tertata gitu, pokoknya bakal lebih indah lah pokoknya, Wargi Dahlia. Mantap sekali ya. Selamat sore Ricky Luven, ketemuan lagi sama requestnya dari Hanin Itu Bagus. Pengen request langgamnya Niji dong, yang Sumpah Mati dan Cintaku, boleh ditungguin sebentar lagi buat sama pendengar Wargi Dahlia aja. Udah gitu juga ada ketemuan sama Tiati di Batu Lawang Ciwide, thank you. Ada Kang Rahmat Puntang Panteng, koma eta Kang Rahmat Puntang Panteng, Kariki sehat selalu, oke, terima kasih banyak udah di absennya semarin bulan September nih. Jangan cuman jangan cuman semangat kita aja berkibar, tapi keuntungan juga harus berkibar, Wargi Dahlia. Rein semangat kemerdekaan bareng Asra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026 mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Dapatin kesempatan memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification dan ratusan juta rupiah saldo Bank Saku. Nikmati juga promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk model tertentu, paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, dan gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodocs plus perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi, ayo Wargi, datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Asra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya.

0: pagi Dahlia, saya Irwanca. Pengen dengar yang asik-asik? Pantengnya Dahlia yang makin juara. Yang lain gak asik ah? Ya, Lia.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin
4: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
4: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
6: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
7: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau
8: setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang asik asik asik asik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Wardi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Kebakaran lahan seluas 2,2 hektar areal yang digunakan untuk pembuangan bangkal di Jalan Rereongan Sarupi, kawasan Puncrut, Kota Bandung masih belum padam sepenuhnya. Hingga Selasa 15 September 2026, petugas di Sekarmatan Kota Bandung masih berada di lokasi untuk memadamkan titik api. Meski kobaran kini sudah menghilang, namun asap dari sisa kebakaran itu masih mengepul hingga ke permukiman warga sekitar. Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin 14 September 2026 setelah menjabat selama sekitar 1 tahun. Posisi Menteri Keuangan kini digantikan oleh Suhasil Najara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Suhasil dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta pada Senin sore 14 September 2026. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi berkoordinasi dengan Pemkab Garut untuk menyiapkan santunan bagi korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang terdampak, 11 orang selamat, 11 orang masih dicari, dan 1 orang meninggal dunia. Sementara itu, tim SAR gabungan terus memperluas area operasi pencarian untuk menemukan 129 penumpang kapal yang masih hilang. Saya Andre Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

0: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik di 101.5 Dahlia FM.
1: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

kerasa banget Wargi Dahlia. Sekarang kita udah masuk interval yang kedua, masih di gelaran Dahlia Indonesia. Asik, barusan ada langgamnya Tulus yang judulnya adalah Teh Hijau, yang sekarang lagi apa namanya, lagi viral di mana-mana gitu ya. Dan di jam kedua ini, selama satu jam ini kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Kayak biasa ya, pokoknya buat Wargi Dahlia yang sekarang lagi mendengarkan Radio Dahlia nih, yang lagi di kantor, lagi di rumah, lagi di

lemari dalam rice cooker. Apa namanya, sekarang banyak banget kegiatan yang bisa kita ikutin buat mengisi waktu-waktu kosong warga Dahlia ya. Ada yang pengen ikutan nonton konser, ada yang nge-review-review makanan, ada yang cuman buat jadi rojali, rombong-rombongan jarang beli gitu ya. Yang pasti self-feeling dan self-reward tiap orang tuh berbeda-beda, bahagia tiap orang juga emang beda-beda wargi. Walaupun kegiatan wargi beda-beda, Hydrococo siap nemenin segala aktivitas yang wargi seharian. Minum Hydrococo bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydrococo. Karena Hydrococo don't stop now. Jangan kemana-mana karena habis satu langgam di depan, Ricky Lovan bakal balik lagi buat buka line telepon dan juga baca request yang udah masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya.

0: Ruslan Wargi lagi kupingin langgamnya Arif Noah yang terbaru yang judulnya adalah Dulu Kita Masih Remaja, Wargi Dahlia ya. Kalau dulu Ricky bukan masih remaja, dulu masih berbentuk telur ya. Telurnya sebesar burung sebesar telur burung kasuari, Wargi Dahlia. Oh, meong congkong. Baiklah, kalau gitu Ricky baca dulu beberapa lagi request yang masuk lewat WhatsApp, baru buka lagi line telepon, oke? Selamat sore Ricky Luven, lanjut lagi ada Kang Suhana di Permata Biru. Pengen terdiam sepinya buat Ricky Luven dan kedua anakku aja, terima kasih banyak. Terus lanjut lagi ada Kang Caca, katanya Ariki, hoyong langgamna Bang Bung Hideung, wah Bang Bung Hideung na karieunya, karnyumput heula cenah kita. Hai manusia buru-buru, kalau kata Teh Isar, sadar Teh Isar. Bulia di Katapang selalu hari dengan setinya pantengin Radu Dahlia, thank you. Wadah gitu juga ada Mama Bian Garut, katanya sore Aiki yang pasti kabar baik buat Kak Aiki, langgamnya dukung aja lah buat sama Wargi Dahlia, juga sini buat keluarga di rumah aja, terima kasih banyak. Berikutnya kita mau angkat line telepon, kira-kira di depan ada siapa lagi line teleponnya. Halo Dahlia Indonesia asing,
1: meow
0: meow bermuda.
1: Iya Aiki,
0: apa kabar, sehat?
1: Aku baik-baik sayang.
0: Meong congkok, ini lagi di tempat kerja. Meong congkok, ini lagi di tempat kerja atau udah pulang ke rumah?
1: Pulang, dari kemarin juga aku dengar-dengar kuat hehehe madu teh. Ada di itu tuh masuknya di si bel si kanganu.
0: Coba masukin dengan menggunakan jalur telepati ya.
1: Iya.
0: ngomong Kak Genta, di daerah sana lagi panas atau udah mulai cedem?
1: Masih kene itu Aiki, halodo.
0: Masih halodo, masih gak belenterang ya.
1: Masih terang benderang.
0: Masih terang benderang, baiklah.
1: Tapi Aiki, minta ampun ya.
0: Iya bener ya, ampun gimana atuh? Tapi kalau terlalu basah juga kita bakal berubah jadi dugong dong.
1: Sebentar lagi mau berendam dah.
0: Oh, mau ngapain?
1: Mau berendam biar segar-segar.
0: Biar segar, biar berubah jadi dugong gitu. Kang Genta, nanti jangan lupa ketemu tanggal 11 Oktober, he?
1: Iya, besok aku mau ke sana, mau belajar baju 10 ekor.
0: Ih, kece badai. Iya. Baiklah, tuh kalau gitu mau rekes langgam gak hari ini?
1: Sampai jam berapa ya kalau sore?
0: Kalau sore kayak biasa jam 4 sampai setengah 5 lah paling gak.
1: Iya, iya.
0: Mau rekes langgam ke hari ini?
1: Ada kardok lencang.
0: Kebetulan hari ini kardok petai yang ada kardok petai.
1: Dukung aja ya Iki ya.
0: Siap, boleh. Mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat Iki ya, sama tugas sambil tuntas.
0: Thank you. Dan
1: selalu
0: amin.
1: Makin kaya raya ya.
0: Amin.
1: Buat Ribun, Pak Uci, Bapak Doai, Bringka Bojong Kacor, sama Bu Enjoy, sama Bayu, Iman Danu, Protresno, pokoknya semua dari aja ya.
0: Siap, terima kasih banyak ya.
1: Gocin buat Aiki, saya selalu Aiki ya.
0: Thank you, Panteng Radio.
1: Panteng dari anak-anak langgamnya, dari perungan.
0: Sama Hydroco.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari
8: Minum Proma Herbal dulu sebelum ngopi.
9: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke Pak, tapi
11: kenapa?
12: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
11: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldan meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
13: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldan Mic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldan Mic,
13: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
15: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
14: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot In Cream juga.
15: Kok tahu?
14: Aromanya Hot In banget.
15: Bertahun-tahun, Hot In telah jadi teman harian warga Plus 62.
14: Betul, Bang. Saya pakainya Hot In Go.
15: Hot In Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
14: Akur, Bang.
15: Hot In itu banyak variannya.
14: Oh, iya.
15: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot In, rasanya kayak dipijat.
14: Yeah.
15: Ada juga Hot In Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
14: Betul banget.
15: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
14: Ada juga Hot In Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
15: Apapun varian Hot In-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot In memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
14: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot In.
15: Hot In Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanyi madalam. Oh, tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore.

Goresnya pas, stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Terima kasih banyak masih stay tune. Barang sama Ricky Loven, kita lanjut lagi baca requestnya, masih banyak. Selamat sore Ricky Loven, ketemuan sama Bu Tati di Uber, hadir. Udah gitu ada juga Mbak Yati, katanya aku hadir, ayu mangkal, katanya gitu. Aw, mangkal di mana? Ada Tei masih mohai, apa kabar? Goyangnya buat semua wargi Dahlia aja, gocen. Buat Ariki, selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, banyak rezeki dan juga jobnya, katanya gitu. Guru Eta, ku aku mah lepas bebas aja ke laut. Makasih Ariki. Oh, itu ya yang tadi Ricky sebutin ya, itu orang luar negeri ya, yang akhirnya menangkap dan juga memburu dan membunuh, memasak dan juga mengkonsumsi penyu yang dilindungi di negara kita. Udah barusan katanya ditangkap di imigrasi, lagi dibawa ke Sorong, katanya lagi mau diadili, katanya gitu. Kadang-kadang tuh suka kadang-kadang kiding-kiding ya. Ada Tony Teja di samping lapas Jelekong, hadir ngiring mantau, katanya buat Wak Uci, Isar Ibun, pokoknya salam kenal buat Kang Ricky Loven. Terima kasih banyak, salam kenal buat dirimu ya. Ada Kang Man Foto Jati Roke, thank you. Ada siapa lagi, Fadil di Karawaci Tangerang, apa kabar? Goyangnya buat semua wargi Dahlia di Kuming jadi satu ya. Ada Mama Aji, terima kasih banyak di Taman Cileunyi. Udah kita ada Bu Dede di Konveksi Bojong Mas, dan juga wargi Dahlia nih yang sekarang lagi masih pantengin Radio Dahlia, yang lagi kupingin langgam-langgam Papua Indonesia, favoritnya wargi Dahlia. Self feeling sama self reward tiap orang tuh berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga emang beda-beda wargi, tapi walaupun kegiatannya wargi berbeda-beda. Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas ya. Jangan mudah menyerah. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Yang tadi request langgamnya Wali Nina Boba sama Ricky Loven diputar sekarang ya. Jangan kemana-mana, Ricky Loven masih nemenin sampai jam 6 sore nanti.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama...

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. September esnya apa? Stay tune terus, 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Dan sebentar lagi Ricky Loven mau pamit. Sebelum pamit aku mau baca dulu beberapa request yang masih sempat kebacain sama Ricky Loven. Yang pertama. Lanjut lagi ada Agus Kiat Body Cibaduyut hadir, langgamnya dukung-dukung aja. Hari ini wargi adalah tumben sih ya benerannya. Yang request langgamnya jarang, semuanya udah ngomongin, udah terserah aja, udah ngikutin aja. Kumaha ini teh? Apa semua langgamnya Ricky putar? Kumaha Ricky, kumaha etate? Kan ini acara request langgam cenah. Mama Fiandi hatur nuhun buat requestnya. Ada Tiati di Batu Labang Ciwide, ada Mama Fajar di Katapan juga, terima kasih banget ya. Kang Deddy Kurniawan di Negrak Ciwide hadir, selamat sore Aiki, terima kasih banyak. Ada Mama Lilis di Ciwide lagi panteng juga. Meli Guslo nikah hari lainnya udah diputar tadi.

di jam pertama ya. Gue sini buat Ricky Lufan, semoga selamat bertugas, saya selalu banyak jawabnya, amin. Ada Kang Agung Akbar hadir, terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Bung Suri Cikeputihan, terima kasih banyak juga. Ada Jendi Hollis, udah gitu juga Kakek Pujangga, thank you. Ada Bu Teti juga, terima kasih banyak. Udah gitu juga bukan aku yang suka request dangdut kah? Bukan, kemarin udah omongin ya. Apakah dirimu tidak mendengarkan? Aku omong bukan dirimu kemarin ya. Bagaimana ini ya? Terima kasih banyak pokoknya yang udah pada nge-request. Ricky Lovan mau pamit. Kita bakal ketemu lagi besok. Kita bakal puterin lagi Langgan Magapo Indonesia yang disuka sama warga Dalian. Yang jangan lupa juga yang pengen ngobrol sama Ricky langsung, bisa lihat live TikToknya besok lagi. Tapi yang sekarang Ricky Lovan mau pamit dulu. Terima kasih banyak udah pada nge-request lewat aplikasi WhatsApp, lewat line telepon yang udah datang juga. Thank you banget ya. Dan juga buat Hydro Koko yang udah nemenin kita selama 1 jam ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang lagi terbaring sakit dengannya cepat sembuh. Yang lagi punya masalah dapat jalan keluar. Yang belum dapat pekerjaan, dapat pekerjaan terbaik. Oke, okay? Panteng radio, panteng Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia Prungah. Go, go, go, goyang.

0: Secapek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara. Dahlia.

0: produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pergi Dahlia, saya Rosa. Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop

disiapkan ya. Untuk kapasitas 15 penumpang, kabinnya lebih luas, adem pakai AC, ada charging station, sensor kendaraan, dan berbagai fasilitas modern lainnya. Dan pastinya angkot ini juga ramah.

ini diharapkan bisa mengurangi emisi kendaraan sekaligus jadi angin segar buat transportasi umum Bandung yang lebih bersih dan nyaman ke depannya. Jadi gak sabar nih, pengen cepet-cepet ya nyobain angkot listrik wargi semua nih. Kira-kira nanti bakal bisa ini gak ya, mengganti angkot-angkot analog mungkin yang lama menjadi lebih baru lagi, biar kota Bandung jadi lebih cantik lagi gitu. Gimana lah, pokoknya caranya mah ya, yang penting kita mau warga ngikut aja. Atau mungkin mau beli mobil sendiri aja biar lebih enak kalau kemana-mana bisa wargi. Atau mau cari mungkin underreel yang lain, patan-palatan buat servis juga boleh banget, asalkan wargi mampirnya ke Astra Daihatsu aja. Karena lagi ada Gebiar Merdeka 2026 nih, mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober nanti, wargi bisa dapetin kesempatan juga memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification dan ratusan juta rupiah saldo bank saku. Nikmati juga promo spesial lainnya, mulai dari diskon spesial untuk model tertentu, paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, dan gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc plus pelindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi wargi, datang

0: kita cek WhatsApp. Ketemuan sama Pak Ade di kantin Buah Batu Bandung. Hai Pak Ade, ada jajanan apa aja di sana? Kang Diajat di Pasco juga langgamnya digoyangin buat Rini aja. Kang Heri di Pasco langgamnya pengen digoyangin buat Teh Sugar. Makasih Rini, sama-sama. Sekarang kita angkat on air dulu yuk. Ada siapa? Di 73028 atau 73110. WhatsApp on airnya juga KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Heri Pasco Teri.
0: Ah, yang tadi ini mah, pengen langgam apa?
1: Aku tetap cinta dari Republik.
0: Republik pengen digocin buat siapa?
1: Ah, biasanya kan mau cucur teh. Ah.
0: Udah gitu aja?
1: Gitu aja teteh.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia bumbu-bumbu goyang.
0: Berikutnya siapa lagi? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Aspa di Sumedang.
0: Langgamnya apa Aspa?
2: Ini Elmen.
0: Elmen yang mana?
2: Yang Rahasia Hati.
0: Boleh digocin buat siapa?
2: Buat Teh Riri aja sama wargi Dahlia semuanya. Semoga pada sehat selalu dan terus.
0: Udah gitu aja?
2: Gitu aja.
0: Terima kasih teleponnya Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia enak-enak lagamnya. Dahlia Prua, go-go-go ya.
0: Yang udah join di live TikTok at 1015 Dahlia FM, jangan lupa di drop aja komennya. Pengen goyang-goyang buat siapa? Jangan lupa di tap-tap layarnya juga wargi ya.

0: penampilan kami
1: Republik.
2: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung.
3: Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
4: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
5: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
4: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
5: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
4: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
5: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
6: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
7: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
7: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Wargi Dahlia, coming.
7: Chris Padi.
6: Request langgam-langgam Indonesia yang asik-asik.
7: Hanya di Kontak Indonesia Pop.

Udah pada join di live TikTok kita at 1015 Dahli FM. Selamat malam buat Mama Ajeng. Terus juga ada Teh Mia di pasar kemana aja. Ih, rambutnya udah panjang belum sekarang? Ini mah Teh Mia Bondo kan ya. Mama Ajeng di batu kasur, selamat malam. Terus juga ada lagi Mama Fiandi, udah demi cintanya barusan ya. Ada juga siapa lagi ini? Mang Kevin, terima kasih banyak. Nomor telepon Dahlia berapa? WhatsAppnya 0811222 1015 ya. Terus ketemuan lagi sama siapa ini? Mama Iki, makasih banyak.

0: Rai Bedahlia. Sama siapa ini?
1: Lukman Pasar Baru dari ini.
0: Kang Lukman langgamnya apa?
1: Kita di tanah seberang.
0: Dari?
1: Ya.
0: Dari siapa?
1: Lupa lagi, nggak punya.
0: Kalau selain itu apa?

agar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikutan penampilan spesial.

Belia Juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
1: Pakai nasi makin wow.
2: Torabika Creamy Latte.
0: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
2: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Fresh Care.
0: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
0: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
2: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
2: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
2: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
1: Dipersembahkan oleh
2: sekarang jam 7 malam.
3: Goyang, asik.
1: Radio Asik, Radio Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
5: Dahlia FM. Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 16 September 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Bungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta. Kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi di Kabupaten Cianjur. Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di Kecamatan Pacet Cianjur menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri selama 1 tahun belakangan ini. Kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri menceritakan kejadian yang ia alami kepada tetangganya. Informasi tersebut kemudian sampai kepada kakek korban yang selanjutnya mendampingi korban untuk melapor ke Polres Cianjur. Penertiban bangunan liar kembali dilakukan di Kecamatan Cicendo oleh pemerintah Kota Bandung. Sebanyak 18 bangunan liar ditertibkan pada hari Selasa 15 September 2026. Penertiban ini dieksekusi langsung oleh Satpol PP Kota Bandung, instansi daerah terkait, serta jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. 8 dari 18 unit lapak liar tersebut telah dibongkar sendiri oleh para pemiliknya pasca menerima surat teguran dan peringatan dari otoritas setempat. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
4: Persembahan
5: 101,5 Dahlia FM.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik.

0: Wah Bibir.
1: Wah Bibir.
2: Wah Bibir.

tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Masih petengnya diri di KIP, kita masuk di jam yang kedua. Rudy, makasih banyak, tungguin aja hujan kemarinnya ya. Terus juga ada lagi sama siapa ini? Ada Sari Ningsih di Cilacap, makasih udah pantengin. Terus ketemuan juga sama

sakit itu penuh bahkan di Bandung. Dan ternyata belakangan ini lagi marah kasus influenza A, virus flu yang satu ini tuh emang gampang banget menular dan gejalanya seringkali lebih berat dibanding flu biasa. Jadi seperti demam tinggi yang susah turun, batuk kering, lemas, sampai nyeri badan. Nah buat wargi nih, yang mungkin keluarganya lagi ada yang gejalanya mirip ya, tenang aja, gak usah panik. Yang paling penting nih, penuhi asupan cairan dan jangan ragu buat konsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang penting semua sehat-sehat ya. Nah biar sehat, biasanya mah kalau wargi biar sehat harus dikasih yang merah-merah nih, alias duit ya. Yang malam hari ini masih belum beruntung di quiz Don't Stop Now, nungguin pertanyaannya gampang. Wargi jawab nih pertanyaan buat quiz Don't Stop Now malam hari ini ya. Persib Bandung akan menghadapi tim mana nih di ASL 2 pada hari Rabu besok tanggal 16 September ya. Sekali lagi, Persib Bandung akan menghadapi tim mana di ASL

0: Sembako. Seger pisan, don't stop now. Ingat ya, hanya untuk wargi yang belum pernah menang kuis don't stop now sebelumnya. Yang sekarang yang belum pernah owner ada siapa? Tapi pasti pada rajin sih kalau owner mah ya. KIP Dahli ya. Halo, sama siapa ini?
1: Sama Mbak Yati kan ini.
0: Mbak Yati pengen apa?
1: Pengen Charlie Fit Regina, boleh kan?
0: Charlie featuring Regina di Gocin buat siapa?
1: Di Gocin buat Charlie cantik aja ya kak, terima kasih.
0: Sama-sama, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak-enak langgamnya Bruk Azu, gogol gaya.

0: saya Jeremy Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hotin cream.
4: Hotin cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, pilihan Anji ya cuma satu, Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia.

0: dapetin hadiah uang Rp100.000. Saatnya nih kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: jawaban ke 0811-2221-1015. Tunggu ini ya, siapa tahu nih warga yang beruntung malam hari ini tetap telepon on air buat dapetin hadiah uang tunai Rp100.000 di quiz Don't Stop Now dari Hydro Coco. Jangan lupa passwordnya ya. Kalau Riri bilang quiz Don't Stop Now, Hydro Coco seger pisan, Don't Stop Now. Kita coba hubungi yang beruntung malam hari ini, ada siapa?
1: Pisan, don't stop now.
0: Apa ulangi lagi? Quiz don't stop now. Hydro Coco.
1: Pisan, don't stop now.
0: Kurang jelas, ah putus-putus. Quiz don't stop now.
1: Hydro Coco, pisan, don't
0: seger
1: stop
0: pisan,
1: now.
0: Seger pisan, jangan kurang. Hydro Coco, seger pisan,
1: Hydro Coco, seger pisan, don't stop now.
0: Nah, sama siapa ini?
1: Penny.
0: Penny di?
1: Di Sukakarya.
0: Sukakarya teh daerah mana, Penny?
1: Di Antapani.
0: Oh, Antapani. Penny-nya pakai P apa pakai F?
1: Pakai P.
0: Oh, pakai P. Sunda. Orang Sunda soalnya ya, Penny. Jawab pertanyaan kuis malam hari ini. Persib Bandung besok akan menghadapi siapa di ACL 2?
1: FC Seoul.
0: Seoul apa Seoul?
1: Seoul.
0: Seoul apa Seoul? Seol ya, 100 ribu buat Penny di Sukakarya ya. Hatur nuhun Kang Penny, panteng radio.
1: Radionya Dahlia.
0: Panteng Dahlia. Ayo ikutin dulu, panteng radio, panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak langgamnya.
0: Dahlia prung ah go.
1: Dahlia prung ah go ya.
0: Oke, selamat buat Penny di Sukakarya ya. Berhasil dapetin hadiah 100 ribu di quiz Don't Stop Now. Jangan lupa Penny, hadiahnya diambil ya. Jangan lebih dari 3 hari setelah menang. Bawa KTP asli sama 1 buah bungkus kosong Hydro Coco varian apa aja. Yang belum beruntung malam hari ini, besok dicoba lagi wargi ya. Quiz Don't Stop Now nya jadi jam KIP Dahlia. Sekarang kita lanjut lagi di KIP-nya ya, sampai jam 8 malam.
2: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang. Dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Quiz Don't Stop Now dari Hydro Coco. Dahlia.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Pantang terus.

selamat malam Yeni, Mas Bro di Maroko Ciampelas. Ada Telisti, jangan pundung besok ikutan lagi Telisti ya. Ada juga Rahmat di Cijambe, makasih Jendi Holis. Terus juga Jajang, Aris di Jamika. Ketemuan lagi sama Mamah Gani, makasih banyak WhatsAppnya. Ada Kang Tang Cahaya, Dago Bengkok. Abah Bekasi, Yuli di Soreang. Tadi Abah Iso udah ya. Ada Agus Ket.

0: Ayu. Halo Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kak Edet Lagada, Neng.
0: Langgam nyapa Kang Edet?
1: Dukung aja, Neng.
0: Digocin langsung?
1: Gocin buat yang Riri sama grup buat kita lihat dari cinta sadayana, Neng.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak-enak lagamnya dari datang ke Goya.

Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang-digoyang-yang. Selama 2 jam ke depan.

0: pagi Dahlia, kami
1: hijau daun.
0: Mau denger yang asik-asik, pantengnya Dahlia.
1: Bukan yang lain, Dahlia.
2: Banyak Ibu Lia di Katapang sama warga semua udah pantengin selama 2 jam ke belakang. Besok pantang lagi KIP-nya jam 6 sampai jam 8 malam. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

udah dapat sekolah yang dimaukannya, dimaukannya. Mari kita pergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang ada. Naon atuh Aba Iwan make jeung kekei segala, eueus kekei mah. Tara panteng Dahlia eta mah teh kunaon? Abah gerajakan gitu. Hayu mari kita ke jalan yang lurus dan benar. Kita pantengin.

apa buat semua warga Dalih lagi pantengin bajunya buat Ayang aja. Makasih Ayang sami-sami. Alhamdulillah Yulin yang culak-culik segala dininya teh. Kasih yang kadinya beli genep wototnya bagus atuh.

buat semua warga Dalia, gocinya buat Ayang selalu bahagia. Puihin ya Ayangku, insya Allah. Atau kelamun terhilap. Tau yang apa? Apa tau gak tiknuk itu di dia sama apa? Bisa abis kaca letot kayak kumaha abis. Menditangkap kupak KPK.

buat semua keluarga kesayangan saya selalu. Amin, amin, amin, amin. Ya Teh Elis, kemana di jalan peta lagi ngapain kau, ha? Goyang buat semua warga Dahlia tercinta, buat Ayang, kocinnya buat sendiri, buat Ayang selalu sehat, sehat selalu ya. Sami-sami.

juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan... Simbah Dukun. Ah.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
2: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: mata air alami.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
1: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatur.id.
2: Amayatur Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

sa nurung tuh. Iya kebakaran teh. Astagfirullahalazim, wargi Dahlia. Aduh, kemana jangan langgam aja wargi Dahlia. Telepon sok akunya di 73028 7311 710 wargi Dahlia ya. Bisikor siaran tuh, tapi tong banyak-banyaknya wargi Dahlia ya. Jangan banyak-banyak kalau mau apa namanya tuh ngegoyang ya, secukupnya saja ya. Yang sedang-sedang saja, cukup secukupnya saja, jangan berlebihan ya. Takutnya nanti lagi siaran lagi nerima telepon wargi Dahlia dipecat lagi sama Kak Ari di telepon. Langsung dipecat. Sararian. Ya tahu wargi Dahlia sebenarnya pengen live TikToknya, tapi nanti bisa antren-antren ya. Kamari teh biasa nyeri otot, meren kamari teh terlalu mijah teuing merenya ibu dino.

menghilangkan bekas putih di kulit dan juga di baju, warga Dahlia. Ini tuh ya, Hot Tint Cream tuh cocok buat warga Dahlia yang mau pemanasan berolahraga dan capek pegal setelah olahraga, warga Dahlia nutara biasa olahraganya tak. Udah gitu sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Hot Tint tersedia dalam

capek pegal, kram langsung hilang. Otin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks loh wargi Dahlia. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Otin. Otin krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Follow Instagram @hotincream.id dan TikTok hotincream.idn wargi Dahlia. Ya tukang dadan cipteng, laporan ke 73028 7311 710. Ah nih, ada gongnya ini. Gue masep, tapi rek macakan WA teka tinggal i. Tenanyakan apa?

0: cobaan telepon si Wongso ah.
1: Halo, di sini Ayang Minul, di sana Ari Wongso, orang Tegal ke di sana. Oh.
0: Angkat atuh. Nara Rezeng angkat telepon oge padahal di telepon ku Abi. Abi teh hayang apal suara Ari Wongso teh kaos kumaha. Ya Allah, nya geus embung mah atuh ah pareuman we geus sare. Zeka, ya ini penting-penting yang telepon.
1: Halo, di sini Ayang Minul, di sana Siti Aziza. Oh, Malaysia bergoyang. Halo.
2: Ya.
1: Yang digoyang ya.
2: Dangdut.
1: Asik atuh. Rung
2: goyang.
1: Aduh, kenapa ngangkatnya lama banget? Habis ngapain? Betul. Lagi ngapain?
2: Ah, sesuatu lah.
1: Ada mau bobok kah?
2: Hah? Belum.
1: Belum. Masih nyilek.
2: Nyilek.
1: Nah, culak cilek sorangan.
2: Ya, kamu baturan.
1: Kan ku abi di baturan. Amun misalnya ke Indonesia, jangan lupa ya mampir ke Dahlia.
2: Insya Allah.
1: Asik kalau begitu, mari kita bergoyang.

0: asik.
1: Kumaha?
0: Asik. Iya benar seperti itu. Ya, kamu mudah-mudahan bagaimana ini? Mau langgam apa cantik?
2: Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Aku akan apa? Main. Ada pilihan
0: kan? Oh, banyak sekali. Jadi saya bingung mau puihin yang mana? Anda mau dipuihin langgam apa?
2: Apa ya? Cinta pertama ada.
0: Ada. Bayangkan buat siapa?
2: Buat Teh Minul duluan ya.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Panjang umur, bahagia.
0: Amin, amin.
2: Dan semakin sukses.
0: Amin. Tidak. Terus siapa lagi?
2: Buat Teh Isa, Haipan, Bunda Pati, Bunda Sarah, Ibu Enjoy, Mama Juli, Teh Listi, Teh Neng Jebret, Mama Mia, Teh Nilam,
3: Mama Mia,
2: Teh Dia.
3: Mama Mia, Picasso. Terus?
2: Kami aja, Mah Ai, Adici Biru, IRB,
0: betul.
2: Deden Citen,
0: yeah.
2: Mama Farida, Bunda Dewi, udah.
0: Segitu baru saja.
2: Itu aja.
0: Terima kasih banyak. Panteng Radio. Oke, pada istirahat. Karena aku pun warga Dahlia lagi bekerja, warga Dahlia juga harus merasakan aku lagi bekerja, warga Dahlia. Tua ke istirahat. Come on, kita goyang. Pro gak? Goyang.

0: Dahlia. Ya. Saksikan penampilan saya di Persib hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Gelenggang Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja.
1: 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Teteh Rohma di Garut.
2: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan kena nyeros teh balelo. Teras pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
2: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
1: Alpha Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kapercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Eh, Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
3: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Eh, tapi beli perlengkapan begitu di mana?
3: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
0: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
5: Sampurasun, wargi kanya ah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 16 September 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Bungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta. Kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi di Kabupaten Cianjur. Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di Kecamatan Pacet Cianjur menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri selama 1 tahun belakangan ini. Kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri menceritakan kejadian yang ia alami kepada tetangganya. Informasi tersebut kemudian sampai kepada kakek korban yang selanjutnya mendampingi korban untuk melapor ke Polres Cianjur. Penertiban bangunan liar kembali dilakukan di Kecamatan Cicendo oleh pemerintah Kota Bandung. Sebanyak 18 bangunan liar ditertibkan pada hari Selasa 15 September 2026. Penertiban ini dieksekusi langsung oleh Satpol PP Kota Bandung, instansi daerah terkait, serta jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. 8 dari 18 unit lapak liar tersebut telah dibongkar sendiri oleh para pemiliknya pasca menerima surat teguran dan peringatan dari otoritas setempat. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan 101.

makin asik goyangannya. Ya Teh Eli, sami-sami suka banget langgam ranjang pengantin masa. Jadi jelokong hadir, terima kasih banyak hatur nuhun pisan. Neng Nona, Dona Manja, Storytone di Garut Bayongbong.

0: Bisakah aku mendengarnya? Angkat dong Mama Irma yang digoyang-digoyang-yang.
1: Goyang-goyang-yang.
0: Dangdut.
1: Dangdut.
0: Dahlia.
1: Iya.
0: Asik atuh. Prung ah, go-go-go, go-go-go, goyang. Kah, Mama.
1: Minta tolong.
0: Eh, kehola, tumbang-tembang, tumbang-tembang, barjeng salah langgam gitu. Mama, Mama.
1: Ya, iya, kok.
0: Kela, Mama, Mama ker ngadonan. Jam sabaraha ngadonan?
1: Tahu udah 8 pagi.
0: Oh gitu, jadi iya ya. Nanti fresh gitu. Ayo Mama enak kernaun nih haheho.
1: Nunggu ngedangukan pepeh.
0: Ah bohong ah heho gitu ah kernaun coba. Ah tengah Mama kernaun. Kak.
1: Mau.
0: Mau apa?
1: Bahasa tahu.
0: Ah meni kukak di bahasa eta mau bari jeung mana ka dieu henteu? Aya geuning.
1: Mana tuh ke sini?
0: Ah jauh teuing ka Sumedang.
1: Apa pajakan?
0: Aduh. Rugi. Kah?
1: Suara teteh meni herang mencrang
0: tadi. Emang semua orang bilang begitu. Eh Mama ka mana wae atuh? Nah karek apa?
1: Puasana Pandadas. Tapi dia terlalu mancol.
0: Yang digoyang, digoyang, yang wah balik. Kayak hela nyanyi hela tutah teh teh tutah teh teh dangdut.
1: Dangdut, dangdut,
0: Dahlia. Asik atuh, asik atuh. Prung ah, go go go.
1: Go go, goyang.
0: Tak itu mau kah?
1: Dangdut teh.
0: Nau langgamnya. Sonia.
1: Ya.
0: Si Sonia ayah hubungan naon jeung Mama? Tong seuri.
1: Tadi ngan dinyang teh.
0: Tadi ngan neangan Sonia we. Hah? Maruk eta teh. Itu tong seuri. Kah.
1: Atuh si ayana ditinggalkeun pirisen harunya.
0: Terus kumaha tuh kudu dikumahakeun?
1: Saya rumah sopan pangentan.
0: Apa ya tuh Mama menesok irusan batur? Entah sih mahnya, ah mah bener jeng mamah-mah. Tolong dituluikan.
1: Ya, tuh.
0: Nuhunnya.
1: Nuhunnya.
0: Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng radio.

0: Pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia.
1: Baya.
0: Rungah.
1: Rungah.
0: Gogo.
1: Gogo.
0: Goyang. Asik. Nah, Mama Irma, geus ayeuna mah tos ditelepon ku abi mah bobote tumanina geura mah aya ieu oge aya laleur capluk. Terus oge aya naon teh teh beurit capluk. Oh boy, kenapa boy ada masalah boy? Nah, oh boy leungit, oh boy. Alah alah, oh boy. Oh boy. Oh boy, oh boy, belebet hadir, belebet hadir. Maksudnya kumaha boy? Sayang gak mau. Kang Ujang Pejai juga terima kasih banyak. Goyangan WhatsApp-nya di 0811222.

001 ya isaat diangkat nih nyeri hati. Ayang gak mau, ayang gak mau, goyang sesendirian. Ayang maunya goyang ditemenin wargi Dahlia, bolehlah.

0: Neng manja, coba. Ayo, aku telepon kamu, kamu angkat. Neng manja, dona. Nu bolong tengah, nak. Dona, pakai teh, donat. Ah, tadi angkat, ya, kumaha ya teh. Pergi dah lihat teh kamarana, ya kar cara rai gitu. Ah, nih. Ambung abah, ah, nih haro rayam kudu nelpon abah, mah. Ah, iya weh ya. Halo, yang digoyang-digoyang ya.
1: Asik atuh prung ah, goyang.
0: Ini mama Lilis nelpon sendiri, enggak aku telepon ya. Karena aku tahu mama belum bisa bobo jam segini kalau belum nelpon wargi Dahlia ya. Ya kan mama.
1: Iya.
0: Tuh kan. Bagaimana coba? Ayang terharu sekali mama. Sehat selalu mama Lilis barengan keluarga ya. Ayang jadi pengen nangis curucu luhur handap.

0: Acan mama. Tak acan atosan. Ama mama. Sok mama. Oh gitu. Mama, iya. Langgamna dukung iya. Sonia atau dukung Nunaon?
1: Eo, enggak ada yang hitam.
0: Ah si mama mana yang hidang wae hitam. Enak mah tos bodas mama.

0: ya, tadi isa ngai sugih wa uci kok ebet danu iman tadi itu tanya bu empoy bunda tinda magegeng sarang sadenya itu teh neneng jebret wa uci terus teteh nado teh Gita, teh Yeni, itu Yeni Sukamana, terasa Om Yuna, terasa adanya Mimi, Bu Lis itu penundaan, teh Bu Mimin, Bu Iit, nah pokoknya terasa daya naunya wargi dahlia, pokoknya
1: nih,
0: itu Erni, Erni Katapang, Mama Akol, Mama Bayu Cicalesa.
1: Karena saya anaknya. Iya, benar ya. Sami-sami Mama Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, gugu.
1: Oh ya. Asik. Ya si Mama mau diajakan ke wahana nu aya di Trans Studio Bandung warga Dahlianya masih kena bisa itu gak apa namanya ngomongnya seperti tadi. Emang wahana-na kawas kumaha? Ih, wahana-na memacu adrenalin warga Dahlia. Terus udah gitu kita bisa lihat show yang spektakuler live lagi itu mewargi Dahlia. Keren banget lah pokoknya nama namun penasaran ke Trans Studio Bandung saja ya. Beli tiketnya sekarang juga di WW Lengkap yang asik wargi Dahlia. Ini dari Ayang buat wargi Dahlia semuanya. Yang lagi pada lembur, yang lagi olangan, gak ada teman, ditemenin sama Ayang. Jadi jangan sedih.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja dulu.
8: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
12: Siap, Ratu.
11: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
12: Siap, Ratu.
11: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
12: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
13: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
14: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
15: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
14: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
15: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
14: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
15: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan

Edwin. Bapak Gobe ternyata namanya. Bapak Gobe dari Cangkuang Banjaran. Mau goyangin buat kekasih Bapak Gobe yang lagi mencari rezeki. Tetap semangat Bapak Gobe, selalu sehat. Bapak Gobed, selamat bergabung di dunia goyang bareng Ayang Mino. Ini lengkap terbaru King Nasar ya, Astaga Naga. Enak loh Wargi Dahlia ya. Bisa dilihat di YouTube Wargi Dahlia dimanapun itu ya. Tewati, oh Tewati di Soreang. Wow, selamat bergabung di dunia goyang. Aku tahu kau suka mendengarkan radio mana. Kalau begitu selamat bergabung di dunia goyang ya. Kang Hasan Majalaya, Tayati, oh AJP, barengan rombongan, apa kabar, lagi ngapain di sono? Ah, gak ngajak Ayang Mino, tuh, tekarunya gitu kami. Doai Cipanas, apa kabar sayangku, cintaku, terima kasih banyak goyangan WhatsApp di malam hari ini. Esa Jalan Kecapiring, Kang Edet juga selamat malam, Bu Dede Konveksi Bojong Emas, come on kita goyang lagi. Brunga, go, go, go, goyang.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.
1: Jena,
0: Simbah Dukun.

σε αστεία δε. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah 8 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh. 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara.

0: pagi digoreng.
1: Makin nasi, makin wow.
2: Torabika Creamy Latte.
0: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
2: Hot in Cream.
3: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Fresh Care.
0: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Roma Herbal.
6: Roma Herbal aja dulu.
0: Ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
2: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
2: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
2: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
10: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
11: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
12: Terpangken sereng papa starkum bejong kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amden cuma keras saya penyawat pak ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah mau tahu gitu
13: bapak ayana nuju di istiarkan nganggo landung naon pak
12: Alpha Poli alhamdulillah keras lambung mata saya beres
13: ayana tos F seberapa botol
12: atun abis resep 3 botol
13: cuma cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak
12: enjing nginep tetes tes yang tetes senten genep tetes ya nunggu ada penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes karasa karawasnya ya enak itu ta meser tilu gerus karawas karasa.
10: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki.

Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

Pagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Apakah warga Dahlia sudah mengantongi kupon door prize? Kalau sudah mengantongi kupon door prize berarti Anda sudah daftar. Kalau belum berarti Anda belum daftar. Berarti Anda tidak berkesempatan untuk memenangkan door prize. 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik dan uang tunai.

puluhan juta rupiah mainnya teka bita. Siapa tahu rejekin atau warga Dahlia kumatuh. Makanya besok tuh warga Dahlia silakan ya. Yang belum daftar silakan daftar Rp35.000. Dapat kaos, dapat kupon door prize, dapat produk sponsor. Kita Kang Suhana. Nah anggar wenu kamari sama hijau oke mini bangga. Batur mari karungan Kang Suhana. Kang Suhana. Iyalah bagus lah. Kang Dadan Cipteng, nazenaun masihkah kau melek dan tidak bobo? Ada kakek Pujang Agus Cibo juga di Jalan Cibangkong. Terima kasih banyak atas terdampisan. Maaf ya udah kegoyang ini teh warga Dahlia. Ya tidak kumah ya ketumpuk-tumpuk warga Dahlia. Aduh siga telepanin gedeannya. Neng Yolan juga bergoyang. Terima kasih banyak atas terdampisan. Terus orang saguling udah dibacain belumnya? Udah asana mana? Mencanya hampura we. Bu Tati. Hai Pren, kumaha kabarmu Pren? Aduh Bu Tati di Uber. Aku kangen sama dirimu. Nah, jam sakit masih kena nyilek. Jangan-jangan tuh buka duitnya. Itu bisa sare. Lanjut nanti bergoyang barengan siapa? Barengan si cantik Clara, namanya adalah Teh Andri V. Udah. Mana apa di sekarang udah digoyang sama aku orang Jatinangor. Aduh, ya Allah. Tante Ciao juga ya. Rahmat Gunung Puntang juga terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan Jejat Pasko. Asa acannya digoyang ku abi hal hampuranya. Rinawati kuda belum. Cejang Jala kuda belum digoyang sama aku. Kalau belum ya hampuranya baru kegoyang sama aku. Ya begitulah wargi Dahlia ya. Emansu. Cicaleng. Hah? Cicaleng pakai kata cicaleng kak ngacung. Jenong kenapa Jenong kamu ya? Aduh si Jenong. Ayo udah aku mau pamit wargi Dahlia. Ini asli mata nih yang bobo. Wargi Dahlia mau bobo aja ya, nggak apa-apa wargi Dahlia. Tapi kalau misalnya wargi Dahlia harus nyilek, harus bekerja, harus menyelesaikan tugas karena tugas yang wargi Dahlia emban di malam hari ini dan membutuhkan teman untuk bergoyang. Ada Teh Andri di Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut. Enak bisa lupa Kang lagi. Mas Tomo, Pipi yang bertugas, terima kasih banyaknya. Nah, udah ya. Terus juga Kang Diwan, Music Director Dahlia, terima kasih banyak ya. Banyak banget langgam-langgam baru yang viral-viral. Hatur nuhun, terima kasih ya. Jadi tung-tung nama bingung warga Dahlia. No yang ngenah, no itu ngenah. Jadi hampurannya kalau gak kepuihin. Karena ternyata warga Dahlia itu pilihan langgamnya sangat luar binasa. Di luar prediksi BMKG ya. Jonon, terima kasih banyak. Kalau wargi Dahlia mau dipuihin langgamnya, boleh lah ya goyang barengan Teh Andri di Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut. Ayang Minul pamit, hatur nuhun, terima kasih banyak. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, prung go.

0: di sini dulu ya Wargi di acara
1: yang digoyang digoyang yang
0: besok ketemu lagi.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hai. Malam Bandung, malam wargi Dahlia, senang sekali malam hari ini. Kembali mandi madu Dahlia bakal menggoyang wargi semua. Tomo kali ini yang pasti Andri Vivi bakal digoyang bareng OPP Denny wargi Dahlia sampai jam 12 untuk hari ini Selasa 15 September 2026 ya. Ditunggu dong.

tinggal 26 hari lagi kita menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi.

Republik dan Charlie Setiabeng. Jangan lupa bagi Dahlia menangkan indoor prize-nya. Menarik sekali, ada satu paket umroh, ada dua motor metik, satu sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Cara daftarnya gampang, wargi tinggal datang ke Radio Dahlia FM, jalan.

Kelurahan Tegalega Wargi Dahlia ya, di Jalan Otistanya, hari Sabtu sama hari Minggu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Lagi nih, terima kasih buat yang sudah menggoyang warga semua di WhatsAppnya Dahlia.

belum sih rindu setengah matinya? Tungguin nanti ya, jangan kemana-mana, patahin terus. Masih Andri Vivi temanin Wargi sampai jam 12 malam nanti di Mandi Madu Delia. Perungah!

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Aiutinte! Dewi Persik! Charlie von Houten, setia.

Zahlia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
14: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
15: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
14: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui pembalut pos parfum keur minantu tatangga sabeulah kamari karaka lahirkeun.
15: Siap, Ambu.
14: Rasakeun sia loba anu ku dibeli biar lama perginya.
15: Ini Ambu.
14: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
15: Kabayan teh atuh minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Hah, masa nggak tahu?
3: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Tahu nggak sih warga Dahlia bahaya cobek semen? Warga Dahlia, penggunaan cobek yang terbuat dari campuran semen dan pasir ternyata warga Dahlia sangat berbahaya bagi kesehatan. Karena apa? Karena warga Dahlia, permukaannya mudah tergerus saat dipakai mengulek dan serpihannya dapat tercampur ke dalam makanan halus dari semen dan pasir tanpa disadari warga Dahlia akan ikut tertelan bersama makanan. Udah gitu bahaya lainnya yaitu akumulasi zat berbahaya. Jadi saking seringnya nih warga Dahlia, jika serpihan semen dan bahan kimia di dalamnya menumpuk di dalam tubuh dalam jangka panjang, hal ini ternyata warga Dahlia dapat memicu gangguan pencernaan dan masalah kesehatan serius lainnya.

yang cara membedakan cobek semen dan batu asli? Ada tiga perbedaannya, Wargidalia, ya, dari warna dan permukaan. Kalau cobek semen biasanya berwarna terlalu abu-abu pekat atau hitam buatan yang sangat rata, serta permukaannya cenderung lebih rapuh. Terus kalau yang namanya cobek semen itu beraroma, Wargidalia, ya. Coba cobek semen yang baru terkadang masih menyisakan bau bahan bangunan atau kimia. Untuk masalah kekuatan, cobek batu asli jauh lebih berat, padat, dan tidak mudah mengelupas atau berpasir ketika disikat atau digunakan terus-menerus. Nah, jadi buat warga semua, mudah-mudahan ini

Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri. Sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Apa parjat
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot itulah istilahna mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge, ada meser deui danya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang ieu kaena mah teu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Tati di ujung berung sudah hadir di Madi-Madu malam hari ini. Jenry juga makasih banget di Cibiru. Tadi udah digoyang sama kesayangan aku ya. Nanti dibacain ya kirim-kirimnya bentar ya. Sabar ya. Bebeb Dery, Sirago Bangga Sir-Sir. Cedisi. Langgawi tadi udah, belum ya. Ini sekarang mau. Jangan sedih ah, aku paling gak suka dan gak seneng kalau ngeliat wargi Dele lagi sedih. Jadi pengen ikutan tertawa kalau lagi sedih. Jahat banget ya gue. Kak Agus Gatebon, terima kasih suka sama langgam barusan ya. Lagi kangen sama siapa sih? Malam hari ini kayaknya lagi pada nyesek ya semuanya, lagi kangen sama Cece Olang ya. Miftah Saguling juga terima kasih banget. Duh langgamnya tinggal dukung deh kayaknya Miftah. Ismet di Ranca Malang, KPK-nya tinggal digoyang tadi sudah ya. Ari Wongso, terima kasih. TLI juga di Padalarang, makasih banget TLI. Aduh, langgamnya kurang bagus itu soundnya TLI. Mama Fiandi, terima kasih. Selamat malam, Mas Tanto juga di Lui Panjang, terima kasih banget ya. Ya suratannya nanti yang mau keluar, tadi requestannya ini ya suratannya dari Riza aja ya, gabung ke situ aja ya.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Teteh.
0: Eh, Kang Genta, selamat malam.
1: Halo.
0: Kemana aja?
1: Ada, Teh.
0: Ada naon atuh ah menita ngelol-ngelol acan sekarang mah?
1: Sibuk ya, Teh.
0: Sibuk apa atuh ah meni?
1: Cuan.
0: Oh, Ari Sukante sibuk lagi persiapan untuk pelantikan Menteri Keuangan Anyar.
1: Menteri.
0: Iya, setelah Pak Pur Baya lengser diganti ku Kang Genta Sugante. Iya, kangen.
1: Ah, mesti nyambung.
0: Ah, kenapa?
1: Oh, beli itu kaos teh.
0: Beli kaos boleh atuh sok heeh. Iya. Boleh ditungguin atuh ya Kang Genta. Oh, belum Kang Genta belum beli kaos?
1: Ini yang banyak yang nitip
0: teh. Iya, sok burukeun ieu mending tinggal sabaraha deui ieu teh.
1: Oh, ieu nya.
0: Heeh. Tinggal ratusan ieu teh.
1: Wow.
0: Heeh, matakna. Ah, enggak ada ah kuotanya sudah habis, tukang kaosna sudah give up, sudah angkat tangan tidak sanggem cenah kitu Kang Genta.
1: Enggak pernah nulis kebaragan teh.
0: Iya, makanya sok buruan mumpung masih kene aya. Eh, digoyang

0: siapa malam ini Akang teh?
1: Akang dukung aja ya, Cek.
0: Boleh.
1: Buat Cece sama Dede sama Mama sehat ya, Cek?
0: Alhamdulillah sehat dong.
1: Sing sehatnya, Cek. Jogja sama Kamakin Kaya Raya ya, Cek.
0: Amin ya Allah. Doa yang sama juga Kang Genta.
1: Buat banyak Tokyo, ya.

0: Ada Govin, Kang Aep, Teli Padarang, Ratna Kopo, Teli, Agus Tibo, Bu Memet, Maji Eha, kemananya mau yang Jaya?
1: Ah ya sehat Maji Eha, terus ngegale.
0: Yang Sandy, Batake, Cedena, Lukman Pasar Baros, Kuliah Katapang, Gede Katapang, Trini, sama Kang Tatang, sama itu Lilit, sedangnya batunya, one-one oke.
1: Boleh, boleh. Gocin.
0: Pesin buat Cica sama keluarga dan tercinta.
1: Asik, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Yang ada di TikToknya Dahlia, terima kasih ya. Sehat Widi.

buat yang ke WhatsAppnya Delia di 0811-222-1015 ya. Ih, ini kenapa? Ah, gak suka. Ah, Aba Iso, terima kasih. Makasih banget sudah hadir ya. Makasih banget Aba Iso. Mama Irma di Sumedang juga lagi dengerin malam hari ini. Terima kasih. Naon atuh Kang Deden anu leres teh naon? Leres cenah teh Andri manis. Oh iya, iya tuh dah saya mah udah bawaan lahir.

0: sok ya mau telepon coba. Oh susah. Lukman susah nih, susah. Soalnya ada Ismet, ada Lukman. Jadi pasti tabrakan Wargi Dahlia ya. Dua Ai terima kasih ya di Cipanas. Teyati di Morotrusno juga makasih sudah hadir ya. Teh Dewi Pasko, selamat malam sayang. Apa kabar cintanya aku? Terima kasih ya buat Teh Dewi Pasko ya. Teteh bade salam akang Obarudak Eka Warga sareng Barudak Ciroyom dari Muji Teh. Muji, terima kasih Muji. Mandi Maru Dahlia, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, apa kabar ya Kang Doni?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Sehat-sehat aja kan Kang Doni?
1: Sehat, gimana sewalarna?
0: Sewalarna mah ya kieu we Kang Doni, alhamdulillah aku tadi kasih sehat.
1: Iya,
0: Kang Doni.
1: Bahana ya.
0: Iya dong, Kang Doni.
1: Ya.
0: Ari Kang Doni terus ngagaleuh kaosna teu acan, salsa malam.
1: Atos.
0: Atos nah atuh tetebang, tetebang. Tetebang sarang Vivi kunaon?
1: Nya da sesah dirimu mah sesah.
0: Diriku teh lagi nunggu-nunggu. Kenapa Kang Doni teh menit tidak mereh meja ke aku kalau mau kesini?
1: Tapi belum ketemu.
0: Nah,
1: orang bilang dia mah lagi sibuk banget.
0: Aduh.
1: Banyak itu cenah banyak orderan.
0: Aduh. Orderan naon atuh meni? Ah, meni marukana teh tukang seblak.

0: MC.
1: Aduh, Kang Donny, terima kasih ya sudah daftar berapa kemarin teh?
0: Ah, cuma 11.
1: Aduh, atuh kirang ah 10 deui we lumayan atuh Kang Donny.
0: Ya, kalau teman-teman akan dikompare pastikan.
1: Kang Donny.
0: Ya.
1: Hayang kulan atuh ah upami di sauranku aku teh. Kang Donny.
0: Kulan.
1: Tah gitu. Digoyang sayang.
0: Digoyang sayang.

101,5 Dahli FM Bandung, gak yang asik. Masih Andri Vivi yang temenin Wargi sama OPP Denny, Wargi Dahlia sampai jam 12 malam nanti. Tuh, go go go go ya.

0: Saatnya kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
0: Persembahan
2: Dahlia FM. Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 16 September 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Bungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta. Kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi di Kabupaten Cianjur. Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di Kecamatan Pacet Cianjur menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri selama 1 tahun belakangan ini. Kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri menceritakan kejadian yang ia alami kepada tetangganya. Informasi tersebut kemudian sampai kepada kakek korban yang selanjutnya mendampingi korban untuk melapor ke Polres Cianjur. Penertiban bangunan liar kembali dilakukan di Kecamatan Cicendo oleh pemerintah Kota Bandung. Sebanyak 18 bangunan liar ditertibkan pada hari Selasa 15 September 2026. Penertiban ini dieksekusi langsung oleh Satpol PP Kota Bandung, instansi daerah terkait, serta jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. 8 dari 18 unit lapak liar tersebut telah dibongkar sendiri oleh para pemiliknya pasca menerima surat teguran dan peringatan dari otoritas setempat. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
0: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam langsung goyang.

ini soalnya ama ke rumah janda dulu. Hai Jajang Jalang, kenapa kamu teh pengen ke rumah janda dulu? Bade mengkol heula Kang Jajang teh iya. Hey, Ci Ojo terima kasih.

Terima kasih ya Teddy ya. Makasih sudah hadir ya. Kamar Abadi juga di Jatinangor digayainnya buat penyeter favoritku. Sama Natu favoris. Alas sih ya, Kang Aman teh yang mabuk janda di kamari. Mualan neng Kang Aman. Hai buat Mas Bro di Maroko Ciampelas. Dinding kacanya buat Salman, buat Wahyu, buat Ujo, Ahmad Azwar di Warung Doyong. Buat RT Ipong. RT Ipong. Cep Soma Cipet Saguling buat semua keluarga kesayangan aku, katanya sehat-sehat aja.

KTRD Cianjur, orang Tasik, Garut, orang Malingping, terima kasih, selamat malam ya. Dari Malaysia hadir, terima kasih, selamat malam. Di Goyang Sayang, Juragan Empang, Prung, ah, go, go, go, go ya.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

să stia pe Persi sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
13: Siap, Ratu.
12: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
13: Siap, Ratu.
12: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
13: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
14: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
15: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
16: Ibu Nasriah.
17: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
16: Lambung darah tinggi mah setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah ari wengi tara tiasa sare.
17: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
16: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
17: Ibu teh tos hep sabaraha botol?
16: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi gaya harampang.
15: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: buat siapa langgamnya?
1: Kita beli tiket ke Mangentis nggak ada ya?
0: Hah? Ke mana?
1: Iya, beli tiket di Dahlia tadi siang.
0: Ke
1: Dahlia.
0: Ke siapa?
1: Ke yang di bawah itu.
0: Tisna.
1: Iya. Di itu.
0: Jam berapa?
1: Pagian lah, sebelum si Poncleng.
0: Oh, ada dong. Masa nggak ada? Ya.

0: badannya.
1: Oh, lagi tatit.
0: Cuacanya panas, Teh Andri.
1: Oh, lagi tatit, Pak Haji Teh, ya, lagi tatit.
0: Udah sembuh sih, udah clear.
1: Oh, sudah clear.
0: Dimandiin, jadi dia, ya mungkin ini ya, nggak bagus lah.
1: Emang Pak Haji dimandiinnya sama siapa?
0: Ah, sendiri, weh.
1: Oh, enggak, maksudnya aku nanya kok bisa sembuh gitu kan, dimandiin sama siapa? Hoyong nyobian, upami tedamang, abi bade diibakan, gitu.
0: Minum obat untuk menurunkan panas.
1: Oh, gitu. Kalau menurunkan rasa kangen sama seseorang, bisa nggak makan obat itu?
0: Enggak, itu mah harus ketemu langsung.
1: Gitu. Oh, nggak bisa makan obat ya, kalau gitu mah ya? Soalnya ada yang nyesek, kangen gitu kan, tapi nggak bisa, belum terobati KPK gitu lah Pak Haji. Bener. Adik goyang Pak Haji buat siapa malam ini
0: ya,
1: langsung?
0: Buat Teh Andrea, ada rahmat dari Allah, rezekinya berkah, sehat ya Teh.
1: Amin, amin, terima kasih.
0: Danu, Nanda Dolar, Umilillah, Haji Ena di Lembang, Haji Ena.
1: Pak Haji, kemudian. Radiona alungkan, alitan Pak Haji, Radiona.
0: Ya,
1: Radiona alitan.
0: Bu Pipi, Mang Oni Nasgor, Buah Batu, AC Balon, AC Mamen, tadi Kang Doni ya, Kang Doni terima kasih gobanya. Lukman sama Lukman Pasar Baru, Mas Ranto, Mas Ion, Pak Wawan Ngamprah sama ininya, sama tekerinya. Kemudian buat semua wargi Dahlia aja deh.
1: Terima kasih ya Pak Haji ya.
0: Buat
1: siapa Pak Haji?
0: Buat Teh Andri yang baik hati, hatur nuhun.
1: Sama-sama, Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak ragamnya. Dahlia asik itu, gurunga, go ya.
1: Asik. Pokoknya Pak Haji mah harus sehat dan selalu sehat ya Pak Haji ya. Harudang Panji. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Mantap di hati musiknya dangdut. Prungah, go goyang, digoyang sayang.
1: Asik.

0: Teh Isar, buat Kang Lukman Pasar Baros,
1: terus
0: buat Teh Lipat Alarang, buat Pak Eden, buat Pak Tatang Cisaranten, buat Abah Iwan, buat Sanayana Wardi Dahlia, weh.
1: Gocinnya buat
0: Sukawangi.
1: Asik. Mugia
0: sehat selalu.
1: Siap. Pantang radio.
0: Enak-enak lagamnya Dahlia, asik atuh prung ah go go go.

0: sih mau digoyang sayang. Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si konseling disodorkeun ka arep. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh

0: testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabit na teh diabet, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papa teh, asan teu ngadampal.
2: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
1: nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkeletor tosu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi. Mangga maleser Alpa Propolis, margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jagi-jagi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada Begadang.

menyayangi seseorang, bahkan sudah mencintai seseorang, tapi seseorang yang kita cintai adalah milik orang lain. Ingat Warga Dahlia, mencintai atau menyayangi seseorang bukan berarti kita harus mutlak memiliki ya. Cukup hati saja, pendam saja rasa sayang dan kangen itu ya. Cukup dikenang dan diingat-ingat aja wajahnya ya. Walaupun itu sebenarnya gak boleh, kata Pak Ustadz Andi juga ya. Mengenang, mengingat orang yang milik orang lain itu tidak boleh, Warga Dahlia. Sok terus dengan Pak Ustadz Andi jelas. Aduh, Teh Elis, terima kasih di Jalan Peta baru terasanya, mudah bisa kegoyang ya buat Warga Dahlia semuanya aja. Hai buat Kakek Pujangga Agus Ibu juga, Jenong juga terima kasih banget. Gojin buat penyiarku yang selalu ceria, iya dong, mas selalu ceria. Mas Tanto digangnya buat semuanya Warga Dahlia ya. Terima kasih Mas Tanto ya. Mama Fiandi, TL Padalarang juga langgamnya buat semua Warga Dahlia yang ada di grup Warga Dahlia tercinta. Ari Wongso, thank you. Miftah Saguling, hatur nuhun. Jakaria Batu Jajar, terima kasih. Bebep Dery juga ya. Jenry, digangnya tadi buat Apple, Deco, Tayati, Kang Dery, Cicalengka, Jajat Pasko. Buat Iso, Omi Lila, buat Teh Putri, Ernika Tapang, Gocini buat Kanya A ya. Terima kasih buat Kang Agus juga di Lui Panjang. Langgamnya buat Mas Tanto, Teh Ai, Umi Lila, Lukman Baros, Abah Iwan, Kang Oni Nasgor, Nenek Putri, Kusarang Kang Ius, Nakum buat semua aja. Iso, langgamnya buat Bunda Yang Se. Buat Danu Iman, Jenri, Bebep Dery, Bayati Jamu, Neng Jebret, Santi Kopo, Erni Katapang, Nenek Ica dan semua aja. Abah Iso. Muji juga terima kasih ya, sekali lagi buat Muji, makasih banget Muji di Cicalengka. Langgamnya buat Barudak Eka Warga, Sarang Barudak Ciroyom, Tim Muji Teh Acana Cicalengka. Teh Dewi masih digoyang, Teh Dewi di Pasko. Doa Ayi juga terima kasih, saat malamnya hadir malam hari ini, terima kasih. Lukman, aduh kasihan, jangan patah semangat ya. Patah hati aja Lukman ya, biar semakin terkusruk dirimu ya. Ismet di Renca Malang juga terima kasih ya, tadi udah langgam KPK-nya ya. Hai hai hai, Dani Gunawan terima kasih di Kumambang. Teh Neni terima kasih di Pasko. Ih kemana aja cinta si gelisnya aku. Waalaikumsalam ya Teh Neni, sing sehat ya Teteh. Mang Idon, Teh Andri. Naon atuh Mang Idon, amni. Naon di raos ari Mang Idon.

bagi waktunya ya, karena udah mau habis Wargi Dahlia. Waktunya sudah mau habis, masih ada satu langkah terakhir dari Andri buat Wargi Dahlia semua. Erina, kamu harus sembuh, kamu harus sehat, kamu harus happy ya. Buat Kang Wawan Turki, terima kasih banget udah follow Kang Wawan ya. Ya, terima kasih buat Panji juga di Padalarang, makasih banget. Nih, buat yang mau mampir, katanya tuh ditungguin Wargi Dahlia di rumah makan Lomi Ayam di KBP ya, Kota Baru Parahyangan, KBP teh Wargi Dahlia ya. Depan rumah sakit RSCK, Cinaku. Tadi udah langgamnya Panji, pokoknya sukses selalu buat kamu ya. Teh Ai Cilampen nih juga terima kasih, Teh Ai. Awe nih, Teh Ai, awe nih. Menit cantik. Terima kasih dari Ciwidey. Aduh, terima kasih Dian di Ciwidey, makasih banget sudah hadir ya Bu RT. Ha, benar lagi manja deh se Bu RT. Terima kasih Bu RT sayangku. Nanti ketemu ya tanggal 11 ya. Awas lo jangan enggak datang. Nana tuh Erni. Erni Katapang langgamnya buat Jenry, buat Catbone. Biasa Erni atau ya ditarik, diulur, ditarik, diulke bebeskeun. Buat Isme, Teh Elis, Kang Edit, Kang Suana, Teh Eli, Pak RT, Rini Otik, Lucinya buat Opipi Dennis. Salamin ya madam dari Erni, ketunya Omat. Benar sih. Hai, terima kasih Kang Agus Catbone. Kang siapa? Ah, aduh, kangen madam. Terima kasih ya Teh Yati Kopo juga. Teh Yati makan apa? Aduh, midok. Mie pakai telur ya. Teh Ilah, selamat malam Teh Ilah, waalaikumsalam. Terima kasih Mama Irma juga, Teh Elis Peta juga, Teh Eli Pada.

Abah Dedi Lukman Ranca Ekek, makasih ya. Yang ada TikToknya Dedi juga terima kasih. Andre pamit, abis ini ada Ranti. Ada Ranti Wargi Dahlia, maaf. Ada Ranti ya di acara. Pokoknya sehat-sehat Erina ya. Buat Panji, buat Teh Eci Lampeni juga. Semua yang udah hadir di TikToknya Dahlia, thank you banget. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Besok kita ketemu lagi dari jam 10 sampai jam 12 malamnya ya. Andre pamit Wargi Dahlia. Buat yang lagi sakit, pokoknya cepat sembuh. Mat Bobo, selamat istirahat ya. Bobonya yang enak, jangan mimpiin aku ya. Udah ah, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgam ya. Wah, go, go, go. Goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih.
1: Kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geura setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang zik asik. Apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Udah masuk jam 12 malam warga Dahlia. Udah waktunya Ranti untuk nemenin warga Dahlia selama 3 jam ke depan sampai jam 3 mangan. Ditemenin sama langgam-langgam dangdut pilihannya warga Dahlia sampai jam 3 subuh nanti di begadang Dahlia. Stay tune terus warga Dahlia. Go go go. Go.

0: Hianati aku, Wargi Dahlia. Tersanggup. Buat yang udah bilang suka kangen sama Teh Ranti, cenanya pengen ditemenin sama Teh Ranti kalau lagi siaran, ya udah sekarang jangan hianatin aku. Kamu harus standby sampai jam 3 subuhnya dengan request-request langgam dan juga kirim-kirim salam, Wargi Dahlia ya. Masuk bulan September ini, mending banyak yang menyayat hati Wargi Dahlia. Seperti apa Cena Teh Ranti? Salah satunya seperti Menteri Keuangan Republik Indonesia yang sangat dicintai oleh Gen Z dan juga kaum-kaum lainnya, Bapak Purbaya, yang akhirnya resmi digantikan Wargi Dahlia oleh wakilnya sendiri. Aduh, Bapak Koboy Kementerian Keuangan NKRI ini, Wargi Dahlia, yang digadang-gadang oleh kaum Indonesia ini yang akan membawa perubahan luar biasa, tapi mendapatkan informasi yang sangat tidak dienakan ketika sedang rapat ya, Wargi Dahlia. Beliau ditelepon dan juga diinfokan bahwasannya dia tidak akan lagi berada di jabatannya karena sudah digantikan oleh wakilnya sendiri. Wargi Dahlia, udah ada yang lihat belum informasinya, Wargi Dahlia? Coba. Tapi katanya Teh Ranti, beliau ini sepertinya memberikan teka-teki pada saat ditanya nih oleh beberapa informan. Pak, terus masih mau lanjut ke kalau bisa ditawarin sama menteri yang lain gitu kan, jadi menteri lagi? Jawabannya tidak. Katanya beliau mau memancing di belakang rumahnya. Wargi Dahlia, menurut Wargi Dahlia nih, emang beneran memancing cuma sebatas memancing ikan saja? Ataukah ada hal lain yang memang sedang disembunyikan untuk diungkapkan di lain waktu, Wargi Dahlia? Waduh. Tapi semoga saja doa terbaik untuk Pak Purbaya yang katanya juga digadang-gadang menduduki sebagai jabatan sebagai Menteri Keuangan. Kok kelihatannya malah makin langsing ya. Semoga saja sehat-sehat selalu dan juga untuk Menteri Keuangan NKRI ini yang baru. Itu juga semoga membawa perubahan yang jauh lebih baik untuk negara kita pastinya, Wargi Dahlia ya. Dan juga membawa lembaran baru juga pastinya, karena beliau juga sudah lama menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Wargi Dahlia. Seperti itu. Kamu kapan jadi menterinya? Aduh, kalau misalnya aku jadi menteri ya, gagal hentakkan kaki 3 kali dan juga menyebut nama aku niscaya. Niscaya tidak akan terjadi apapun. Tersanggup Cina Wargi Dahlia ya. Aduh. Terus siapa Cina Teh Ranti gantinya? Tadi tuh wakil menterinya yang sekarang sudah dilantik sebagai Menteri Keuangan. Teh siapa namanya? Itu loh, Paswa Hasil Nazara, Wargi Dahlia. Beliau memang sudah lama menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan NKRI. Dan akhirnya sekarang sudah dilantik sebagai Menteri Keuangan yang baru, Wargi Dahlia. Seperti itu. Nanti juga bakal banyak informasi-informasi yang nanti bakal infoin buat Wargi Dahlia pastinya ya, yang akan membuat gang genggong, apalagi dikala sekarang negara kita ini lagi digempur dengan bencana-bencana alam, Wargi Dahlia, yang bukan hanya karena bencana alam sendiri, tapi bencana-bencana yang dibuat oleh manusia juga, Wargi Dahlia. Tapi nanti aja dulu, sekarang Marantinya mau ngajakin Wargi Dahlia untuk request langgam. Dikirim aja langsung ke WhatsAppnya Radio Dahlia di 0811-222-1015, Wargi Dahlia. Teleponnya juga pastinya Ranti angkatin di 73028 dan di 73110. Buat Wargi Dahlia yang pengen gabung di live TikToknya Radio Dahlia, boleh banget segera merapat karena kita ngegosip gak sih? Karena kita bakal saling berbagi informasi ya, bukan hanya di udara saja, bukan cuma di WhatsApp dan di telepon Wargi Dahlia, tapi di TikToknya Radio Dahlia pastinya di @1015 Dahlia FM. Langsung gabung aja Wargi Dahlia ya. Kang Jian, puterin dong langgamnya Mas Bali yang mana? Nah, langgamnya coba boleh diketikan liriknya. Neng jadi menteri cinta aja, aku takut aku. Bapak Raka selamat bergabung dan juga Wargi Dahlia semuanya selamat bergabung. Aku mau baca dulu WhatsApp-nya Wargi Dahlia yang sudah pada masuk. Ada Abah Iso di Pasir Erih lagi mancok, cepengen langgamnya. Teteh salam memang buat yang jahit sepasir erih aja. Terima kasih. Syawang Syulnya. Boleh. Aku cari dulu langgam ehenya ya. Nanti ditunggu untuk diputer langgamnya. Terus juga malam hari ini ketemuan sama Teh Elis, jualan PT yang sudah hadir di Begadang Dahlia, rikas lengkapnya badai biru. Digoyangnya buat wargi Dahlia yang lagi pada panteng, gocinya buat cantiku Ranti. Perung, ah go go go goyang. Kita angkat telepon dulu wargi Dahlia untuk dua penelepon. Seperti biasa di 73028 atau di 73117710 ya, kosyong. Sana. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, si Katuk. Dahlia.
0: Digoyang balik. Waalaikumsalam, rada Pak Baliut. Saeutiknya Teh Ilanya.
1: Iya, soalnya pertama.
0: Benar.
1: Pertama masuk.
0: Oh benar. Eh,
1: dibalikan lagi atau dibalikan lagi?
0: Sok atau mangga atau sok balikan dari sana.
1: Sok.
0: Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Prung ah, gogoya.
0: Tiga yang balik, kalau Teh Ila udah bisa balikan lagi. Kalau aku kapan ya balikan lagi? Jangan, Senah ya, jangan.
1: Jangan balikan lagi, juga acan.
0: Benar. Teh Ila sudah membeli tiket gelegar belum dirimu?

0: Siap di Antos, pokok nama ditunggu dan jangan lupa membeli tiketnya, nanti kita berjumpa di lapangan Tegalega Bandung.
1: Iya, iya. Ya. Walaupun gak ikut jalan santainya
0: gitu.
1: Ya.
0: Gak apa-apa, aman aja, yang penting mah hadir begitunya.
1: Oke, oke, siap.
0: Kita ngegogo dulu Teh Ila.
1: Ayu mangga.
0: Prung.

0: Request langgam apa malam hari ini, Laila?
1: Requestnya mah bagaikan disambar petir aja dari Ikke Nurjana.
0: Boleh.
1: Seperti sekarang di Indonesia ini kaget dan gimana ya? Ternyata pemerintah sekarang ini susah dipegang omongannya semuanya.
0: Aduh.
1: Orang jujur malah didepak.
0: Aduh, ya membuat dar-dar-dor gitu ya.
1: Iya. Aja istilahnya nggak boleh aman gitu ya. Jadi semua supaya dengar, meskipun kami juga rakyat yang tidak berkuasa, pemerintah ini baik Jawa Barat maupun semuanya harusnya mengerti, jangan sampai buta hati, bukan buta mata, dan mata mah ada sempurna semuanya juga.
0: Ah benar. Ya semoga saja dengan informasi-informasi yang ada itu mah jauh lebih membawa ke kebaikan begitu, Teh Ila ya.
1: Ah itu betul.
0: Walaupun kadang aya wae nu goreng hatenya. Kadang ya, kita juga goreng hatenya.
1: Manusia juga.
0: Benar.
1: Pasti ada.
0: Benar. Kalau ini langgamnya digoyang-goyangnya buat siapa atuh?
1: Digoyangnya Putri, Kang Yus, pada larang Mama Ika, terus Kang Arno sama si tetehnya, terus buat Teh Andin, buat semuanya yang ada di Wargi Dahlia, semuanya ya, buat

0: Direktur Radio Dahlia, semoga sukses terus Dahlianya sampai nanti jaya Pak Kri.
1: Amin. Amin amin, siap digocin.
0: Digocin buat semuanya aja. Ditunggu bagaikan disambar petirnya.
1: Siap apa, hatur nuhun Teh Ila, sehat selalu juga ya.
0: Oke.
1: Panteng radio.
0: Panteng radio Dahlia. Dahlia Prunga. Go goyang ser.
1: Digoyang balik atuh. Dilanjut lagi wargi Dahlia untuk penelepon kedua di belakang Teh Ila, ada siapa lagi ini yang bisa terangkat? Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia. Asik atuh Bunga Koko. Oh ya.
1: Digoyang balik dong. Selamat malam Pak Dirmansyah.
2: Selamat ya. Kalau saya sih sedikit berbeda dengan yang barusan. Saya setuju Pak Purbaya diganti lah.
1: Oh, kenapa tuh?
2: Iya, karena harus ada perubahan. Dan itu hak prerogatif presiden untuk mengganti menteri. Jadi kita nggak usah intervensi lah. Presiden punya kebijakan lain begitu.
1: Ah, baiklah, baiklah. Wajar, semua netizen pasti ada pro kontranya ya.
2: Kita kabinetnya presidensial, bukan parlementer. Jadi menteri itu diganti, dipilih, dan diberhentikan oleh Pak Presiden. Itu hak beliau, biarlah jangan diintervensi lah.
1: Baiklah, kalau begitu malam hari ini
2: saya mendoakan Neng Ranti sehat ya. Ada rahmat dari Daulah, rezekinya berkat. Dan satu saat Neng Ranti, kalau saya nanti ketemu Pak Prabowo, saya mengusulkan kepada beliau Neng Ranti jadi Menteri Sosial aja.
1: Waduh, jadi Menteri Sosial Cina Ranti teh gitu.
2: Nah, Menteri Sosial, jadi saya kalau ketemu bisa minta duit.
1: Tuh sanggup Cina ya, iya mah tengenah tung-tung nah, wargi Dahlia ya.
2: Diganti ku ambil.
1: Alah kumaha tuh cenah wargi Dahlia bade wae ieu teh. Baiklah kalau begitu mah sebelum ke sana mah request langgam dulu aja Pak Dirmansyah mau apa?
2: Langgamnya saya ingin ini nih.
1: Apa? Yang mana tuh?
2: Selalu mencintai dirimu.
1: Baiklah. Digoyang-goyang buat siapa?
2: Buat Neng Rantia. Selamat bertugas Neng.

0: Dimansyah aja.
1: Ya, patron Pak Dimansyah, Panteng Radio.
0: Nuhun, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak ragamnya. Dahlia, dikaduh, lukas, go.
1: Juga yang balik. Mas Lukman, terima kasih sudah pantengin dari Pasar Baros Habsen. Cininya lagi nunggu on air. Siap, atuh sok mangga dicoba on airnya. Tapi nanti ketang di talk selanjutnya ya. Soalnya sekarang mah udah waktunya lagi untuk dengerin langgam-langgam spesial Wargi Dahlia. Sebelum nanti bakal bacain lagi WhatsAppnya Wargi Dahlia ataupun angkat teleponnya Wargi Dahlia kembali. Yang jelas selamat malam buat Wargi Dahlia semuanya yang lagi pada bekerja, yang lagi pada ngeronda, yang lagi pada dagang. Juga semoga dagangannya laris manis. Kalau matanya udah 5 watt ya, dikopian dulu atau biar cenghar cenah Wargi Dahlia. Kalau udah cenghar, ya ditemenin sama Ranti atau biar bergoyang. Prung, ah, go. Goyang. Every single

0: Begadang jangan begadang wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
1: Begadang
0: hanya di
2: Simpang Karabatu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konceng disodorkan ke arah sabdu
3: Tamu kenteras, si konsling alalana, unga dinten Senin, dugi ka Sabtu, jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ukur di Radio Dahlia FM Bandung,

lagi, Mangga Lenggang lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket

17 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
14: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
13: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kayak ini barareh.
14: Tos sabaraha lama, Bu?
13: 8 tahun.
14: Kumaha karaos kamu?
13: Nyeri seluruh badan, nyeri telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
14: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
13: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru Natasha saya sinsiremen. Alhamdulillah Natasha damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ena alhamdulillah 120, 100.
14: Alhamdulillah.
13: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nu ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di
2: Wargi Dahlia. Saksikan penampilan saya di versi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
3: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran 16 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.

0: Pia.
1: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Ada si jelek.
1: Tangguhkan teras si konsi.

0: hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang. Begadang. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah. Gung, gung, gung, gung.

Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Dan kekerasa udah masuk ke interval kedua aja Wargi Dahlia. Ranti mau ngasih info dulu sebelum kita bakal angkat telepon sama baca WhatsApp pastinya Wargi Dahlia. Ini ada kasus kekerasan seksual kembali Wargi Dahlia yang terjadi terhadap anak di kawasan Kabupaten Cianjur Wargi Dahlia. Jadi seorang remaja perempuan usianya baru 16 tahun di Kecamatan Pacet Cianjur ini menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri berinisial MD usianya 45 tahun Wargi Dahlia. Kasus ini terungkap setelah korban beranikan diri menceritakan kejadian yang dia alami ke tetangganya. Informasi tersebut kemudian sampai kepada kakek korban yang selanjutnya mendampingi korban untuk melapor ke Polres Cianjur. Nah, biadabnya lagi Wargi Dahlia. Aksi tersebut terjadi sejak September 2025, sekitar satu bulan setelah ibu korban berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Aksi tersebut terus berlangsung intens sampai satu tahun lamanya. Wargi Dahlia bayangin deh, satu tahun lamanya, astagfirullahaladzim. Baru ketahuannya di bulan September ini Wargi Dahlia.

0: kekerasan seksual itu diduga dilakukan secara berulang setiap pekan, dan korban juga mendapat ancaman agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Saat ini penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cianjur masih mendalami kasus tersebut dan mengumpulkan sejumlah alat buktinya. Tega banget ya warga Dahlia. Ini seorang ayah kandung tega menghancurkan masa depan anaknya sendiri cuman karena nafsu doang, warga Dahlia gitu ya. Allah. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk lebih peka terhadap kondisi anak, warga Dahlia. Jadi, kalau misalnya ada nemuin nih atau mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual terhadap anak, ini ya walaupun amit-amit sih ini manja, ya mah goreng hati anak, warga Dahlia ya. Walaupun kadang kita sudah percaya terhadap seseorang, harus ada batasan juga, warga Dahlia. Apalagi ini sama lawan jenis, warga Dahlia ya. Harus hati-hati ini yang punya anak kecil ataupun baru beranjak remaja ataupun ponakan, saudara gitu, warga Dahlia ya. Sering-sering ajak ngobrol juga, jangan sampai kayak ya udah diam-diam aja, yang penting kayaknya mah sehat, kayaknya mah aman, bugar, terkendali gitu ya. Pelajaran sekolah juga aman aja. Kalau bisa ya ajak-ajak juga ngobrol gitu biar terbuka, warga Dahlia ya, biar aman. Dan juga gak ada lagi kejadian-kejadian kayak ini nih, kayak orang yang ada di Cianjur ini, warga Dahlia. Amit-amit semoga aja jauh dari kita mah, warga Dahlia ya. Semoga kita selalu dalam lindungannya buat kita, keluarga kita, ponakan kita, adik kita, kakak kita, anak kita. Sanksi sejerak-jeraknya. Dan juga tidak melakukan aksi seperti ini lagi. Dan juga buat korban, semoga lekas pulih fisiknya dan juga mentalnya pastinya, warga Dahlia. Karena keterpurukan mental itu lebih berat daripada fisik, warga Dahlia. Semoga aja juga mendapatkan kebahagiaan untuk korban selanjutnya. Amin. Menido udah atuh the bestie ya. Mikasian. Atuh sanggup. Kita ketemu juga sama warga Dahlia yang udah pada masuk di aplikasi WhatsApp. Ini ada Azam nih kayaknya yang tadi di TikTok ya. Aduh makasih lah udah masuk di WhatsAppnya Radio Dahlia. Mengidon untung abimas nah seremna kadomba jadi seremna kadomba jadi aman. Seremna tenaun. Seremna tenaun Mang Idan, aku tidak paham ya. Seremna atur nuhun. Senengna. Senengna kadomba jadi aman. Aku suka goreng hati Mang Idan, kamu senengna kadomba. Sukante ka awewe. Iya, ipek teh kadomba geningan. Aduh. Ada-ada saja ya. Katanya pokoknya manu aman-aman aja Mang Idan ya. Kita angkat telepon dulu warga Dahlia untuk dua penelpon seperti biasa di interval kedua ini. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh Neng Gelis. Bo ya.
0: Liga yang balik dong, Nenek Putri gimana kabarnya? Nenek Putri sehat?
1: Alhamdulillah. Tadi pagi ke dokter, tadi ketiduran yang 12 jam. Nanti sebentar lagi, telepon udah hilang, udah kedengaran. Aduh.
0: Apa sakit apa emangnya Nenek Putri tadi ke dokter sakit apa?
1: Itu ada sedikit gak enak badan.

0: RT5.
1: RT5. RW 3. Oke, boleh. Digoyang-goyang. Eh, tumben langgam baru biasa nama gaun merah lagi. Ah, benar. Benar-benar nyari yang baru ya. Boleh digoyang-goyangnya buat siapa?
0: Neneng yang baik hati, yang cantik. Selalu sayang Neneng, banyak rezekinya, banyak
1: jodoh. Amin, amin.
0: Umi Lila, Lila, Neneng Ica, Mahdi Eha, Ratna Kopo, Teh Santi Kopo, Teh Saribu, Mama Harul, Bu Anis Bajadi, Lukman Baros, Kang Hedi.

0: Gita Kusmana Genri Nendi Kibar Cep Abdul Kanggo Neng yang wek hati.
1: Siap nama. Boleh atau di gacinya buat Ranti aja?
0: Iya.
1: Oke, atur nuhun. Nenek Putri sehat selalu sama Kang Iusnya.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Panteng
0: amin.
1: Radio.
0: Panteng dari ya. Enak-enak ragamnya dari aku. Goyang.
1: Digoyang balik dong. Coba ngecek tanggal dulu. Wargi dari ya cek tanggal dulu. Sekarang tuh udah masuk tanggal 16 September. Berarti tinggal 25 hari lagi menjelang geleger 56 tahun Dahlia juara. Semakin geleger semakin juara. Wargi Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Pokoknya bareng-bareng kita bergoyang sama Bungsu Bandung, Alambah Dukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, Republik, dan pastinya ada Charlie Setia Band. Jangan lupa nih, menangin juga door prize-nya. Ada satu paket umroh, dua motor matic, satu sepeda listrik, dan ada uang tunai puluhan juta rupiah. Jadi buat Wargi Dahlia yang belum beli tiketnya, langsung aja dibeli ke Burangrang 28 Bandung, Wargi Dahlia. Harganya Rp35.000, nanti udah dapat kaos gelegarnya. Anda juga dapat produk-produk yang pastinya bakal kepake banget sama Wargi Dahlia. Kalau misalnya Sabtu Minggu, penjualan tiket gelegarnya ada di lapangan Tegalega Bandung, Gerbang Otista. Nanti titik selanjutnya bakal diinfoin lagi Wargi Dahlia. Jadi pentingin juga sosial medianya Radio Dahlia ya. Kita lanjut ke penelpon kedua di belakang Nenek Putri. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh, goyang.
1: Digoyang balik atuh. Ada Olowi Panjang. Cena malam hari ini Mas Santo gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lagi apa nih Mas Santo malam hari ini?
2: Lagi bikin kue basah.
1: Oh, udah lagi bukan onde-onde sekarang mah ya, kue basah ya.
2: Iya.
1: Oh, baiklah, kita ngegogo dulu atuh biar semangat malam hari ini.
2: Prung. Siap.

0: hari ini Mas Tanto?
1: Biasa.
0: Apa tuh?
1: Terimalah dia yang malang.
0: Seperti biasanya langgam kamemetnya Mas Tanto, pokoknya mah terimalah dia yang malang. Beri goyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Buat Nenggelis duluannya, Matuka sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Juga yang udah pada masuk semua, barusan ke Nenek Putri dan Justian.

0: Matur nuhun Mas Tanto.
1: Sami-sami.
0: Eh, gocinya buat siapa gocinya tadi?
1: Gocinya buat Nenggelis aja.
0: Oke deh, pantang radio.
1: Pantang Dahlia, anak-anak langan nyeprung. Aku goyang.
0: Digoyang balik dong. Terima kasih Mas Santo ya dan juga Nenek Putri yang belum keangkat teleponnya, sabar. Nanti kita bakal angkat lagi di talk selanjutnya warga Dahlia. Sebelum Ranti bakal play langgam spesialnya. Turut berduka cita juga nih ya untuk kawasan Puri. Untuk kawasan Puri Cipageran Indah 2 warga Dahlia yang malam tadi itu sudah terjadi kebakaran kurang lebih jam 8 malaman warga Dahlia. Ini informasi yang diperolehnya, objek yang terbakar merupakan lahan pohon bambu yang bersebelahan dengan benteng rumah dan juga benteng pabrik yang kosong warga Dahlia. Aduh, ya Allah, kemarin teh asa baru aja ada kebakaran di Punclut warga Dahlia ya. Sekarang udah ada kebakaran lagi di Puri Cipageran Indah 2 Blok C2 RT 1 RW 2 Desa Tani Mulia Kecamatan Ngamprah warga Dahlia. Ini kalau dari Damkar KBB sendiri menyampaikan yang tadi kebakarannya ada bambu yang di samping bangunan warga Dahlia dan kerugiannya ini ditaksir kurang lebih 20 juta warga Dahlia. Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan sendiri oleh tim Damkar warga Dahlia. Aduh, semoga aja ya ini kerugiannya bisa keganti lebih-lebih lagi. Mending udah mah kebakaran hutannya, kebakaran lahan. Di Punclut oke kemari kebakaran, curiga iya mah Punclut mau ditanamin sawit deh katanya atas anggur.

0: kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga, go ya.
2: 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

Liga Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Liga Juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: sampai ke dalam. Fotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
0: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
5: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo dan Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Halo Argi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Yu Ting Ting di Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
8: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kana batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konseling disodorkan ke alam.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Faisal.

0: Goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
12: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
11: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
12: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
11: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
12: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.

0: testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Mbak Kambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat, naon wae, Pak.
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teh acan CVG ge tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakeun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi itu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Masih di kelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Ini menunggu WhatsApp-nya Wargi Dahlia di 0811-222-1015 buat yang belum kirimin WhatsApp dan juga mau kirim voice note boleh Wargi Dahlia. Teh Eli, terima kasih sudah pantengin Teh Eli. Dari kawasan pada larang yang sudah hadir, selalu panteng, langgami pengen sepiring berdua, udah ranti play ya. Tiga ingin buat Teh Yati, Jamu, Teh Isar, Teh Ai, Sugi, buat Tehnya Putri, Kang Ius, Kang Edit, Kang Lukman, Kang Ian, Mas Tante, Kang Gamta, buat Akibar, Kang Deddy Cicalengga, Kang Danu, Kang Nendi, Bu Ani, Bu Lia, dan Gucinya buat Teh Ratis, semoga sehat selalu dan juga kuat, senangnya amin. Sehat selalu juga buat Teh Eli ya. Ada kakek Pujangga Agus Cibo juga yang sudah hadir di gelaran Begadang Dahlianya. Pengen langgamnya mah eksi. Judi dari Roma, digayanya buat semuanya Wargi Dahlia aja, salam sehat. Siap. Kang Dimas juga hadir, juga selanggami selamat ulang tahun. Cina buat Kang Dimas lagi ulang tahun nih teh. Selamat ulang tahun Kang Dimas, sehat selalu panjang umur, digampangkan rezekinya, makin jaya pokok namanya, amin. Kita angkat telepon dulu Wargi Dahlia, boleh lebo ya. Untuk satu penelpon di 73028 atau di 73 11 710, ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, aku jatuh pulang, go ya.
0: Jika yang balik kayak orang ngamprah.
1: Iya.
0: Terus angguk, Pak Wawan gimana kabarnya Pak Wawan, sehat?
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat, Neng sehat.
0: Alhamdulillah, nanti juga sehat.
1: Nungun, sehat banyak, sehat salawat banyak.
0: Amin. Kalau begitu Pak Wawan, kita ngegogo dulu, keluarkan suara indahnya. Prung ah.

0: selenggam apa tuh malam hari ini?
1: Cinta noda hitam.
0: Cinta apa?
1: Cinta noda hitam.
0: Cinta noda hitam ceranya.

0: kodet, terus kango kan barot, terus kango kasari PTK. Pum kok mana wadawa kita lihat ada yang namanya.
1: Dikomen aja ke semuanya, kayaklah aku tuh masih mencari ini tuh cinta nada hitamnya.
0: Cinta hitam.
1: Cinta hitam. Oh, suka nanti cinta nada hitam. Hayangan. Dari Maggie Z, aku tuh dari tadi tuh mencari, sedang mencari dan mencari. Ternyata cinta hitam. Boleh mau yang dari siapa? Imam S. Arifin? Dari Maggie Z, boleh. Digocin.
0: Digocin, Kang Oneng. Si Allah fiat.
1: Amin. Hatur nuhun. Pak Wawan sehat selalu buat Pak Wawan ya.
0: Amin.
1: Panteng radio.
0: Panteng radio, enak-enak lagamnya. Dahlia Puma goyang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Coba ada yang voice note. Sebenarnya kita dengarkan dulu wargi Dahlia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Nama Intan, Balis, Sep Balon hadir. Gogoyang, Hoyong Langgam, sedang-sedang saja. Dari Veti Vera, kocin buat Neneng Ranti, nu gelis, nu mencerang.
1: Goyang. Digoyang Bali.
2: Goyang.
1: Nah, sudah jadi goyang gitunya. Baiklah. Kalau misalkan mau ada yang kirimin WhatsApp lagi, apa namanya teh? Voice note lagi juga boleh, wargi Dahlia, enggak apa-apa dikirim aja. Tapi nanti di-keyplay-nya sama Ranti. Soalnya sekarang kita dengerin langgam spesial dulu wargi Dahlia ya. Sebelum nanti Ranti bakal

Sesuaikan lagi langgam favoritnya Wargi Dahlia. Dan juga bacain lagi WhatsApp-nya Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya sampai jam 3 subuh nanti di Begadang Dahlia. Brung, go, go, go, goyang.

Harian. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

0: 105 Delia pemandung goyang Zik Azen. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar, semakin juara. Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti sampai jam 3 subuh warga Dahlia. Dan sekarang kita udah masuk ke interval ketiga alias interval terakhir alias interval panerian warga Dahlia ya. Udah waktunya untuk mengangkat telepon dan juga baca-baca WhatsApp kembali dari warga Dahlia yang sudah masuk di 0811-222-1015. Tapi sebelumnya nanti mau ngucapin dulu selamat malam buat warga Dahlia yang masih pada melek, yang masih pada cenghar, yang lagi pada di pom bensin, yang lagi pada di pasar-pasar juga, yang lagi pada di perjalanan, hati-hati selalu, yang belum bisa bobo, yang lagi pada kerja. Pokoknya mas semuanya ya, masih ditemenin sama Ranti, kita bergoyang bersama malam hari ini warga Dahlia. Kita angkat telepon dulu untuk dua penelpon seperti biasa. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Asik atuh, prung aduh, goyang.
0: Digoyang balik dong. Iya. Selamat malam, Bu Warman.
1: Hai, Nera.
0: Halo, sedang apa?
1: Sedang Begadang.
0: Oh benar. Bu Warman ini sudah lama tidak menelpon aku.
1: Aku tersakit kan san-san pada kesini nengok.
0: Udah sembuh sekarang udah sembuh.
1: Alhamdulillah. Bencrang lagi.
0: Ayah nama ini terdengar suaranya menggelegar sa Bandungannya.
1: Iya, kita menggelegar. Juga di tetangganya ulang
0: tahun kelima. Benar itu sanggup.
1: Iya, bareng.
0: Baik, sudah beli di tiketnya belum?
1: Kenapa?
0: Udah beli tiketnya belum?
1: Udah beli semua.
0: Cocok iya, benar. Ya sudah atuh. Sekarang mah waktunya ngegogo dulu Bu Warpan.
1: Boleh.
0: Prung.

0: apa malam hari ini?
1: Lagamnya pengen bimbang, ada nggak?
0: Bimbang yang dari siapa tuh bimbangnya?

0: Boleh. Digocin. Digocin.
1: Bocin buat Neng Rati dan Mama kesayanganku. Ya, mudah-mudahan Mama bisa ketemu lagi di
0: amin. Amin, ya. Amin, amin. Betul. Benar, siap atuh kalau gitu mah. Terima kasih Bu Warpan.
1: Sami-sami.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, Krung Ah. Go go go. Goyang.
0: Digoyang balik. Satu penelpon lagi wargi Dahlia, ada siapa lagi di belakang Bu Warpan? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh. Krung Ah. Go go.
0: Ya. Digoyang balik dong. Selamat malam A'a Kibar.
2: Malam juga sayangku.
0: Kemana aja? Atau ini baru nelfon lagi?
2: Selalu manteng atau neng.
0: Sanggup. Baiklah kita ngogo-go dulu kalau gitu A'a Kibar ya.
2: Si.

0: request langgam apa malam hari ini?
1: Kalah materi itu nih.
0: Oh benar, sudah lama tidak mendengar kalah materi ya. Boleh mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Buat Neng duluannya, sehat walafiat selalu.
0: Amin.
1: Banyak.

0: meteh sate neng.
1: Buarpan.
0: Buarpan sehat ya buarpannya.
1: Amin.
0: Sekali nama diku.
1: Amin. Di gocin.
0: Gocinnya buat sayang neneng itu.
1: Hey, hatur nuhun. Akibar sehat selalu ya.
0: Iya, sami-sami neng.
1: Panteng radio.
0: Panteng dahlia. Enak-enak lagamnya. Go.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Teteh Rohma di Garut.
14: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
13: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
14: Kumaha karaosna, Bu?
13: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamit tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana terus capek.
14: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
13: Alpa Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah pas cerewet gitu ayo nama terus sekarang naon-naon teungak telulus parak rapi ayo nama ngeut eta alhamdulillah sampai tiul dinten mentaka percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih terus jantung de ngageder kena lambung pokoknya meraut ringan pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

0: atas acara begadang, bakal aya goyang pareangan di Dahlia. Pokona mah sajam nonstop sunahan.
1: Buat wargi yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang. Begadang. Begadang.

Kasih ya, sudah pantengin. Ngebayar badai birunya udah Ranti play. Kang Asep, atur nuhun juga sudah pantengin Ranti. Di antas langgamnya ya, Bu Harpan juga hadir. Iya teh tuh, tersanggup. Kang Danu juga selamat malam. Ada Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey juga sudah hadir.

0: Genggamnya hadirmu bagai mimpi, Cen, digayangnya buat nanti duluan sama semuanya warga dari yang lagi pada pantengin di acara begadang super gocinya buat nanti yang paling cantik semua. Selamat tugas sampai tuntas dan juga semoga sehat selalu. Amin. Ada Teh Nani Sartika juga sudah hadir dari Sukamulya Cinambo Jalan Rumah Sakit, selalu panteng dahlianya, semoga Neng Ranti sehat selalu. Amin. Atur nuhun doana. Halo, begadang dahlia.
1: Begadang dahlia.
0: Juga yang balik, nah itu nih asa serak atau nih asa serak-serak tuh tsunami gitunya. Yuh, nah suara anakku naon ya teh, geus gegara bukan di mana atuh. Bener geus nyindanya meninggi karasa beda natenya, teu sanggup sehat Kang Danu.
1: Alhamdulillah teteh, kumaha teteh sehat?
0: Alhamdulillah aku juga sehat. Sudah siap untuk ngegogo?
1: Siap.

0: deh atas wantananya.
1: Cerak-cerak tapi hampir nih hayang on air mah
0: ya. Kerasa sama aku lamun kerasrak teh meni. Aw hese cenah keluarna suara teh. Ember, ember tuh sanggup ah. Baik kalau kalau gitu masuk atau langsung aja di nona teh request langgam, request langgam. Nah.
1: Ganti baju.
0: Ganti baju mangga nih goyang-goyang.
1: Goyang sama Kang Osi cantik jelitanya yang tak ada taranya sehat-sehatnya cantiknya.
0: Amin, amin.
1: Terus Kang Ontoni terus masuknya Bu Arpan sarang akibarnya. Sehat selalunya Bu Arpan akibar. Terus Aiman, Iman Riung Bandung Bunda yang sama Mama Bayu Teon yang majaran Mama Perkan tentang Pondok Barut Majat Tokyo dan Topin Ori Nasir Taisar Ponti Umi Yuna Utan Adi Asep Akot di Atapang Maknana Mengawal Cucu Kerlong Yubed Buah Lemang Wawuci Arno Nenek Putri Bunda Tiara Esti Lagu Cudi Roki Pantanto Isti Bay Satu Papa Heri Pasu Iri Sibir Padi Demalta Umi Cipa Abang Nes Tenopa Nenek Ica Nenek Jumlah Mampir Yang Lemang Eli Pada Larang Dua Hangi Dewi Jawa Rambut Tentu Bukit Pepet Kau Penyeti Maruk Buda Dina Mama Dina Mama Lilis Mama Tri Acong Naco Akibar Erni Akibar Imam Soja Mang Irin Kang Eden Aku dasar asa tena Wah di dahlia yang cantik.
0: Boleh atau digocin
1: aku si cantik jelita we yang tiada tara ya, sehat selalu
0: amin,
1: cantik.
0: Amin amin amin. Hatur dong Kang Dado Panteng Radio.
1: Dahlia enak enak. Dahlia bro ah. Go go go go ya.

ya tuntungan ayat sama kapotongnya tuh sanggup. Ah, kakak bujang aku cuma makasih di pantengin ya. Pak Endang, aduh mohon maaf sangat ini mbaknya. Udah di penghujung acara, durasinya sudah tiba aku cu.

Gak kerasa udah di penghujung acara aja Wargi Dahlia, udah waktunya Ranti untuk pamit undur diri sama Wargi Dahlia. Yang dari jam 12 sampai jam 3 subuhnya udah nemenin Ranti. Makasih buat yang udah telepon, kirim WhatsApp, request langgam, matur nuhun. Wargi Dahlia tadi juga yang udah sempat masuk di live TikToknya Radio Dahlia, terima kasih. Maaf banget kalau misalnya ada WhatsAppnya Wargi Dahlia yang belum sempat kebacain ataupun requestan langgamnya belum sempat keputerin karena keterbatasan waktu Wargi Dahlia. Dicoba lagi besok ya. Besok nantinya masih bakal tetap nemenin Wargi Dahlia dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya di gelaran Begadang Dahlia. Jangan kemana-mana, udah ini bakal ada goyang ngapriangan yang bakal nemenin Wargi Dahlia selama 1 jam dengan langgam-langgam Sunda favoritnya Wargi Dahlia. Yang seneng oncom gondrong, nah patengin Wargi Dahlia. Kalau gitu nantinya pamit, sampai ketemu besok Wargi Dahlia di hari Kamisnya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go, go, go.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara

Lembah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

saya Banatan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0: pergi menuju panteng goyang parahyangan di Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: ke dalam. Fotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
0: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
5: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Untuk kesempatan pagi hari ini, hari Rabu tanggal 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-16 di bulan September 2026. Apa kabar warga Dahlia di suasana pagi dengan kecerahan dan kesemangatan yang penuh dengan kesyukuran untuk kita pagi hari ini bertolabul ilmi bersama Ustadz Andi Abdul Rahman di acara Obsesi Pagi Radio Dahlia FM setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Ahad dari jam 4 sampai jam 6 pagi bersama Ustadz Andi. Kita akan bersama setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis besok. Ustadz, assalamualaikum Ustadz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyibat thayyib
2: semangkin thayyib. Masyaallah.
1: Alhamdulillah. Wargi Dahlia, ayahanda, ibunda, suasana dingin ya. Di luar di bumi ngalekep
0: angin, ada angin ini.
1: Ada angin. Subhanallah.
0: Subuh-subuh gini.
1: Alhamdulillah, kita tetap bersyukur kepada Allah ya. Mari Dahlia, kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang tengah kita rasakan sampai detik ini. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan menggunakan semua kenikmatan pemberian Allah itu sesuai dengan kehendaknya. Salah satu di antaranya, Allah telah memberikan nikmat sehat kepada kita, maka gunakan nikmat sehat ini untuk taat kepada Allah, beramal saleh. Salah satu di antaranya kita bersemangat untuk silaturahmi sekaligus bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi jalan kita untuk meraih kebahagiaan, keselamatan hidup kita, dunia dan akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal
0: Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua warga Dahlia yang sudah begitu luar biasa pagi hari ini. Ketika kita memulai opening dengan assalamualaikum, masuknya luar biasa Ustadz. Ini dari Ibu Haja Dede di Bojong Mas juga ya, yang sudah lebih duluan. Dan Pak Haji Endang ini, Abi Gunung Sembung, ini mah tulisannya di komputer. Abi Haji di Gunung Sembung Cipadung 455. Kang Danu juga terima kasih. Ada Ibu Entin Ranca Ekek dan Ibu Haja Entin di Kebon Gedang ya, itu dua.
1: Masya Allah.
0: Aduh ini. Lalu juga Teh Andini yang semakin toyib nih. Kang Ahmad Abadi, Kang Teh Andini ini, sama Kang Dik Dik,
1: betul.
0: Ibu Lia Katapang, kemudian Ibu Eni Herawati, Ibu Kahyati, alhamdulillah Bu Aas, alhamdulillah pagi hari ini sudah bergabung. Dan juga ada Kang Danu, Kakek Agus Sudrajat, Ibu Syadia, Teh Andini tentu saja, Ibu Etiwike, Mamah Lilis. Nah ini juga ada Lilis Nur Laila, Ibu Lilis yang di ini ya, Bu Lilis di Sayang. Kemudian Bu Cicin, terima kasih Bu Lilis 55. Dan juga Bu Isnisa Teh Ane yang ada di Cikalong Hilir. Kemudian Pak Endang Cahyo, ada Nin Lima, Pak Mumu Mujahidin, kemudian ada siapa lagi yang sudah bergabung, Ibu Eha di Lembang, Ibu Heni Herawati, dan juga pagi ini sudah bergabung juga ada Ibu Nunung di Lingga Wastu tetangga. Ibu Nunung, Ibu Ooh juga yang ada di Dulati.
1: Betul sekali. Kami juga ingin sampaikan silaturahim untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi yang semakin thayyib untuk para alumni Jamaah Umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, Jamaah Umroh Syakban, Jamaah Umroh Rabiul Akhir, Jamaah Umroh Safar ya. Kemudian juga para pimpinan beserta para jamaah majelis-majelis taklim. Ada Fatul Khair, Fatul Mubin, At-Tawabin, Nurul Ikhlas, Al-Hikmah ya. Kemudian yang ada di MKDT di daerah Nangkasuni ya, Majelis Taklim Al-Mubarakah, Majelis Taklim Nurul Huda, Majelis Taklim Al-Huda. Insyaallah nanti kita punya jadwal di Masjid Majelis Taklim Al-Huda ya, di Antapani, di Ibu Hajah Warinda dan jajarannya. Kemudian juga untuk Ibu Hajah Ida dan Pak Jenana di Purut. Kemudian juga Apim Humuh dan Bunda Hajah Iom. Untuk Abi di Cipadung 455. Kemudian juga untuk grup Toyib ya, ada Ustadz Nano, ada Haji Endi, Haji Angga, Kang Syarif ya. Pak Agus dan Ibu Iti ya, mudah-mudahan sehat. Kemudian juga untuk Haji Endi juga mudah-mudahan sehat. Semua warga Dahlia yang siap untuk bertalabul ilmi, bersilaturahim pada acara kita, mudah-mudahan sadayana sing aidina rahmat Allah, aya dina kaberkahan sareng panang toyungan ti Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk yang siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 AA Ade dan Cekokom Ibu Ade jeung Pak
1: Abah Ade.
0: Ini Mang Ayi, Kang Ayi yang ada di Cigadung. Itu kemarin juga temannya ini yang ya suka dengerin Ustadz juga itu yang mengimamin kita untuk tahlilan di Mamah Janur Adil kemarin itu. Lupa namanya, seangkatan itu katanya dengan anak-anak itu.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
0: Ibu Heni, terima kasih juga Mang Ayi di

0: boleh jadi apa yang akan kita bahas ini tengah kita rasakan saat ini.
1: Betul.
0: Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa mendatangkan kemanfaatan untuk kami di studio dan umumnya untuk wargi Dahlia dimanapun wargi berada.
1: Bisa kita diskusikan nanti wargi Dahlia bersama Ustaz Andi Abdurrahman di 08112221015. Untuk Facebook nanti jam 5 setelah kita sholat subuh kita live di Facebook, live juga di TikTok. Bisa wargi Dahlia ikutin siaran Radio Dahlia di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman di pagi hari Rabu ini. Kita akan mengambil pelajaran dari setiap kejadian.
0: Terima kasih Bang Haji Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaqibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ala zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أعزكم الله أيهند ابن ورقي دهليا dimanapun ورقي berada. Materi kita yang akan kita bahas, yang akan kita jadikan bahan diskusi sekaligus renungan bagi kita pada kesempatan hari ini, mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Wargi, setiap kita, saya, Bang Haji Abdul, sudah barang tentu juga ayahanda ibunda wargi Dahlia, setiap kita ingin menjadi orang besar, ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang yang mulia, bersinar bak seperti cahaya matahari. Cahaya matahari yang mampu menyinari langit dan bumi. Pancaran cahaya tersebut. Saat kita menginginkan menjadi orang yang besar, tentunya bukan hal yang mudah. Tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk meraihnya. Ingin menjadi orang yang besar, dibutuhkan sebuah perjuangan dan pengorbanan. Selaras dengan apa yang digambarkan oleh Al-Quran, di mana Al-Quran menjelaskan bahwa setiap kejadian yang menimpa diri kita, segi kehidupan kita, harus mengambil sebuah pelajaran dari apa yang kita alami. Di dalam Quran surat Sad ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi min samiil 'alaihi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbaru ayatihi وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ini adalah sebuah kitab, kata Allah, yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, yang penuh dengan keberkahan, supaya manusia memperhatikan ayat-ayat Allah, dan supaya mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Bagaimana Al-Quran menceritakan orang-orang besar yang sukses lagi mulia? Maka ambillah pelajaran dan hikmah oleh kita semua. Bila kita ingin menjadi orang yang besar, bila kita ingin menjadi orang yang sukses, bila kita ingin menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat, kita lihat yuk bagaimana Al-Quran menjelaskan, menceritakan, menghikayatkan orang-orang yang besar bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat nanti, wargi Dahlia. Al-Quran berbicara tentang para nabi dan para rasul.

Al-Quran berbicara orang-orang yang soleh. Al-Quran berbicara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang telah Allah janjikan menjadi manusia yang sukses, besar, mulia, dan paripurna. Coba cek oleh kita ya handai bunda. Tetapi kali lagi butuh pengorbanan, dan ternyata perjalanan kehidupannya penuh dengan cobaan yang berat dan luar biasa. Artinya ketika kita ingin menjadi orang sukses, ketika ingin menjadi orang yang kaya, kaya harta, kaya ilmu, kaya akhlak, menjadi orang yang mulia dunia akhirat, maka tentunya butuh pengorbanan, butuh perjuangan, dan tentunya akan dihiasi dengan penuh cobaan, ujian yang luar biasa. Bagaimana Allah menceritakan di dalam Al-Quran seorang Nabi yang bernama Nuh alaihi salam menjadi seorang Nabi dan Rasul. Maka Nabi Nuh diuji terlebih dahulu oleh keluarganya, yaitu anaknya bernama Kanan. Bagaimana Ibrahim alaihi salam dan Ismail anaknya alaihi salam diuji oleh Allah dengan pengorbanan yang begitu berat. Ayahanda dari Ibrahim alaihi salam yang bernama Azar sebagai distributor berhala, diangkat oleh Namrud sebagai pembuat patung-patung berhala. Padahal Azar memiliki anak seorang Nabi dan Rasul bernama Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim pun diberikan ujian oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang lebih besar cinta kepada anak. Maka Ibrahim di situ dilema. Anak yang dinanti-nantikan dihadirkan oleh Allah, tetapi ketika telah hadir disuruh potong, wahai Ibrahim, sembelih. Bagaimana goncangnya hati yang namanya Ibrahim alaihi salam. Nabi Yusuf dengan ketampanannya, kegantengannya wargi Dahlia, sampai dikucilkan oleh saudara kandungnya sendiri, dibuang, bahkan ingin dibunuh yang namanya Yusuf alaihissalam. Tidak berhenti di sana, Nabi Yusuf difitnah dengan godaan-godaan perempuan, para penguasa-penguasa yang ingin menjatuhkan marwah yang bernamanya Yusuf alaihissalam. Sampai Nabi Yusuf difitnah, dipenjara. Ini yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kita ambil contoh lagi yang bernama Musa alaihissalam menghadapi raja zalim yang bernama Fir'aun. Ya sebagai raja, ya sebagai ayah angkatnya. Tetapi Musa diuji oleh Allah untuk melawan, menghancurkan pengaruh Fir'aun yang keras, otoriter, karena sudah menganggap anna rabbukumul a'la. Goncang Nabi Musa. Begitu juga yang terjadi kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibenci oleh keluarganya, dituduh dengan ajaran-ajaran yang sesat, difitnah sebagai orang ahli tukang sihir. Dan pada puncaknya Rasulullah diusir dari Mekah. Diusir dari kota Mekah, Nabi dengan berat meninggalkan kampung halamannya, hijrah ke Madinah. Itulah sebagian kecil dari contoh yang digambarkan di dalam Al-Quran. Ujian, cobaan berat yang dialami oleh para Nabi dan para Rasul. Namun ingat, berkat bimbingan kesabaran yang Allah kuatkan dalam batin mereka, pada akhirnya mereka menjadi orang yang besar,

orang yang sukses lagi mulia. Nabi Nuh yang diberikan ujian anak, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari air bah, dan Nabi Nuh dicatat sebagai rasul yang pertama. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, bahkan memiliki gelar yang namanya Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Ketangguhannya, kecintaannya mengalahkan kecintaan lain, dan hanya Allah lah yang berada dalam lubuk hati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahkan sebagai bapaknya para nabi dan para rasul. Itulah buah hasil dari kesabaran para nabi dan para rasul. Nabi Yusuf yang dulu dihina, dicaci, dimaki, disingkirkan dari anggota, dengan ketangguhan keistiqomahan menjaga marwahnya, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang nabi dan menjadi seorang raja. Iya, seorang nabi juga seorang raja. Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dengan bala tentaranya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan buah kesabarannya, Rasulullah sebagai uswah contoh yang terbaik untuk dunia dan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak menutup kemungkinan, wargi dahlia, ujian yang dialami oleh para nabi dan para rasul itu telah atau sedang dialami oleh kita. Ya, boleh jadi hari ini, kemarin, kita pernah atau tengah mengalami perjalanan seperti ujian cobaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul, walaupun tidak seberat mereka. Mungkin ada diri kita yang diuji oleh anak-anak kita, menimalak kedawang anak orang teh. Mungkin kita diuji dengan apa? Dengan harta, dengan ketampanan, dengan kecantikan, dengan kebesaran, wargi dahlia. Bagaimana kita dihadapkan dengan apa? Dua pilihan yang berat. Apakah harus ibadah umroh dulu, haji dulu, harus sedekah dulu, apakah harus ini dulu? Terjadi gambling biasanya gitu, wargi dahlia. Atau kita lagi sakit, sebagaimana Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Sakit, kenapa sih sakit? Akhirnya Nabi Ayub disehatkan kembali oleh Allah. Boleh jadi apa yang digambarkan, diceritakan di dalam Al-Quran, kejadian-kejadiannya, peristiwa yang terjadi yang menimpa kepada para nabi dan para rasul, hari ini sedang dan tengah kita alami, wargi dahlia. Maka obatnya adalah ambil pelajaran dari mereka. Bagaimana para nabi dan para rasul menghadapi ujian itu? Bagaimana para nabi dan para rasul bisa keluar dari masalah yang dihadapi? Seperti halnya Nabi Nuh menghadapi dengan anak, Nabi Nuh tetap sabar untuk terus mendidik dan menasehati anaknya. Ibrahim sabar dengan apa? Dengan menghadapi ayahnya bernama Azar. Sabar melawan orang tuanya sendiri, tapi tetap Nabi Ibrahim bersifat baik dan ramah, sopan santun beliau jaga, karena Azar adalah ayahnya, walaupun ayahnya sebagai distributor pembuat berhala. Bagaimana Ismail patuh kepada perintah Allah Jalla Jalaluh, patuh terhadap perintah kedua orang tuanya, walaupun nyawa taruhannya. Gitu kan? Nabi Yusuf sabar menjalani proses kehidupannya. Aduh. Bagaimana Musa sabar dan belajar walaupun sebagai nabi dan rasul, Nabi Musa tetap mau belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Begitu juga Rasulullah sabar dan bertawakal.

Semua para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua para nabi dan para rasul ketika menghadapi ujian itu senantiasa melibatkan Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim ketika dibakar, Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, mereka Nabi Musa dan Harun berkata dan berdoa kepada Allah, Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana Nabi Muhammad menghadapi ujian itu? Beliau bertawakal, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Semoga kita mampu mengambil pelajaran dan apa yang dialami kita sekarang ini bercerminlah dengan apa yang kita rasakan, yang apa yang kita dengar, yang kita lihat dari Al-Quran, perjalanan para nabi dan para rasul. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: mengambil pelajaran dari para nabi, dari Nuh, Ibrahim, Yusuf, Ayub, Musa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi dahliah, begitu banyak kita dengan diberi sedikit ujian sudah begitu luar biasa, terkadang kelimpungan, dan supaya tidak kelimpungan kita harus sholat dulu.
1: Sholat dulu. Kita jeda dulu acara apa namanya obsesi pagi Wargi Dahlia. Setelah sholat subuh tentunya kita akan kembali lagi lanjutkan acara kita. Tetaplah di obsesi pagi Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Lantas salat 2 rakaat. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Undang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira.

0: pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Support by anti nyamuk sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
2: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
0: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi. Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.

0: Bismillah, alhamdulillah kita kembali berlanjut lagi yuk di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Kita akan berbicara tentang mengambil pelajaran dari setiap kejadian-kejadian peristiwa yang senantiasa selalu berada dalam lingkungan atau circle kehidupan kita hari-hari setiap harinya. Dari zaman nabi-nabi para rasul kita, Nuh, Ibrahim, Yusuf, Ayub, Musa dan juga Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja wargi Dahlia. Oke, silakan untuk yang bersiap juga untuk mengikuti siaran melalui, kalau jaringan internetnya baik, yang ini wargi Dahlia bisa mengikutinya melalui TikTok Radio Dahlia, kan sudah dipersiapkan oleh Kang Dennis, dan juga ada di Facebook Radio Dahlia di Terrestrial Dahlia FM 101,5 Dahlia FM. Dahlia streaming juga bisa wargi Dahlia ikuti. Terima kasih untuk Ibu Kokom, Si Pani, Nenek Indah, Bu Puspa, juga Ibu Siti Nurmalia, Duo Ai, Ibu Lia Karapitan, kemudian Ibu Lia di Katapang, Pak Mumu Mujahidin sama Boja Iom, Tajat Neng Sarijadi, Po Oneng juga, Pak Endang Cahyo, Ibu Heni, Kang Ayi yang ada di kawasan Cigadung, sekarang sudah kembali ya dari masjid, Ibu Kahyati, Bu Aas juga, dan juga di Cigadung tadi ada kemarin ketemu dengan Bang Ampudi, Pak Ustadz, temannya Ustadz Anak-Anok itu kembar. Mama Nisa Cimahi ya, terima kasih juga. Ibu Eha juga, Ibu Eha lagi ganti HP sih namanya. Ibu Ani yang ada di Sukajadi, dan juga Teh Mira yang ada di Kiara Payung, Kang Haji Cece yang ada di kawasan Pasir Koja. Terima kasih juga untuk Pak Nandang di Bojong Mas, Bojong Mas betul kalau tidak salah, dan juga untuk Pak Mita yang ada di Ciwastra, juga lama tidak ketemu kita. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ustaz Andi silakan kita sebelum kita berdiskusi dengan wargi Dahlia pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa Desember, bukan Desember tahun depan, bukan wargi Dahlia, Bang Apun salah kemarin dari kemarin tuh. Teh Aidah Gunung Halorongga juga terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Bang Jiampul, Ayahanda, Ibunda, wargi Dahlia, ikhwatu fillah, azzakumullah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, semoga menjadi bagian amal soleh untuk kita, Allah catat menjadi amalan jariah untuk kita, Allah persiapkan pahala untuk kita, dan tentunya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi wargi Dahlia, bagi kita semua yang berniat ingin melaksanakan ibadah umrah untuk menjadi diyufur rahman, menjadi tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam, kami membuka kembali pendaftaran umrah kita wargi Dahlia ya, dengan harga promo. Silakan wargi segera untuk mendaftarkan diri wargi, kita sama-sama untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita, rezeki kita ya, kesehatan kita, dan tentunya kesempatan waktu kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah di sana. Semoga menjadi amalan soleh, dan umrah ke umrah menjadi kifarat penggugur dosa dan kesalahan kita insya Allah.
0: Amin.
1: Kemudian juga insya Allah wargi Dahlia, nanti kita ada jadwal pengajian rutinan kita di hari Sabtu sekarang, ba'da melaksanakan sholat subuh pada pukul 5 pagi ada kajian subuh ya di Masjid At-Tawabin dengan tema terkait dengan masalah bab fikih sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam. Kami mengundang seluruh wargi Dahlia yang berada di seputaran Burangrang, Karapitan ya, kemudian Kosambi, Cicadas, Sadakeling, Ancol ya, mangga kita hadir bersama-sama silaturahmi dan bertolabul ilmi di pengajian, dan bisa bertolabul ilmi sebagai wasilah kita mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa restu dari ayahanda ibunda untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi putra-putri yang saleh dan saleha, dan tentunya kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk menyisihkan sebagian dari rezeki di jalan Allah, memberikan kebahagiaan kepada mereka insyaallah. Kebahagiaan yang kita berikan, kasih sayang yang kita sampaikan untuk mereka menjadi amalan jariah yang terus pahalanya mengalir kepada kita hingga akhir nanti, dan tentunya akan bersama-sama dengan Rasulullah di surganya Allah Azza wa Jal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian bagi wargi yang ingin menyimak, melihat kajian-kajian yang kami layangkan melalui video-video pendek. Ada nasihat-nasihat agama. Wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman dan TikToknya Teh Bentang Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menampak

0: akan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk beramal soleh, dan kita diberikan apa? Taufik, kemudahan bagi kita pun untuk mewujudkan, ya, mengasarkan keimanan kita, keseriusan kita beramal soleh, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ladang amal untuk kita dan dapat kita amalkan meraih kesuksesan dan kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Silakan pertanyaannya di 0811-222-1015. Melalui TikTok kita sudah bergabung juga, ada siapa ini? Patrol Maknyus, Arjuna Baik. Lain Arjuna hidungnya. Kemudian ada Nayaga Batagor Legend. Bukan Batagor Jalen. Basgor, baso gorengnya.
0: Basgor
1: Legend. Kemudian Jia, Pak Jobin, Eli Julia, Mamah Dinda, kemudian Ibu Agung, bukan Ibu Agungnya. Eta salirananya Agung Abang. Kemudian Mamah Zahra, Zahta. Terima kasih Teh Mira, terima kasih juga. Dan ini dari yang sudah bergabung, Ibu Lia di Karapitan, Kang Asep di Dago, kemudian Kakek Agus Sudrajat, Ibu Memes juga, Alhamdulillah. Dan untuk yang lain, kita tunggu untuk siap bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Idris juga kalau lagi dengar juga, lagi belum berangkat ke kantor ini. Panjang cerita Idris Ustaz. Pagi hari ini di acara Obsesi 4 sampai jam 6 pagi.
2: Warga Dahlia, masih parten Obsesi Pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Sudah ada pertanyaan nampaknya Ustadz, begitu. Yang kemarin yang belum sempat terjawab boleh dikirim ulang lagi untuk warga Dahlia, mangga. Ini ada Abah Dedi Lukman Ranca Ikek, Ibu Muti di Karapitan juga baru gabung. Dan ini dari yang sudah bergabung juga, Temira juga, Alhamdulillah. Terima kasih Temira. Dan juga, yuk sebentar. Ini turun naik terus Ustadz. Sebelah kanan kiri ini layar gunia sudah agak-agak susah diatur ini. Nabrak-nabrak. Abang Pul kasih tak sampaikan juga untuk ya warga Dahlia. Enggak usah di-like ya, yang namanya apa tuh? Enggak usah dikasih ini ya. Jadi menutup layar Bang Pul ini Ustaz. Betul, yang betul. Di apa namanya tuh status apa? Dahlia itu. Ini mau satu-satu semua. Tutup. Gak usah, kalau yang person to person boleh lah, kalau pribadi-pribadi. Dari yang sudah

0: Ini tapi manusia diberi ujian, contohnya Bunda nih diberi ujian, terutama ujian keluarga. Subhanallah, upami teu acan nyarios, pami aya kakeuheul sok mangkal karena angin teh kumaha tah solusina supaya tiasa menghindari kaambek. Eta teh kasaha? Si Aa, Bunda.
1: Masya Allah.
0: Ada ya. Nama bagus.
1: Luar biasa. Kami aturkan jazakillah khair kepada ibunda yang bertanya, ya, yang menyampaikan kondisi yang sedang dialami berkaitan dengan masalah jengkel keheul terhadap salah satu keluarga atau anggota keluarga, ya. Baik, ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia rahimaniyallahi wa iyyakum. Setiap kita akan diberikan ujian oleh Allah, setiap manusia. Kita ambil contoh misalnya yang ada di dalam Al-Qur'an surat kedua, surat Al-Baqarah di ayat 155. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat samarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini adalah sunnatullah, bagian dari dihadirkan ujian oleh Allah azza wajal kepada setiap manusia untuk mengukur, ya, seberapa besar nilai kesabaran untuk menghadapi masalah itu. Sebetulnya wargidah, ya, setiap masalah yang dihadirkan oleh Allah pasti dibersamai dengan solusi. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ini janji Allah. Dua kali Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah, setiap kesulitan pasti diikuti dengan kemudahan. Dan pasti kata Allah, setiap kesulitan pasti diimbangi, diikuti dengan solusi. Setiap masalah yang dihadirkan oleh Allah kepada kita, dilihat oleh Allah, mana yang sedang rapuh, mana yang belum kuat, maka Allah hantarkan ke sana. Setiap ujian yang datang, yang diberikan oleh Allah kepada kita, tujuannya adalah untuk menguatkan pada posisi itu, yang mana Allah melihat pada posisi itulah kita sedang lemah. Misalnya, posisi kita berada pada titik lemah kepada keluarga, maka Allah hadirkan di sana. Dengan tujuan apa? Menyadarkan kita agar kita kuat untuk menghadapi ujian yang datang dari pihak keluarga. Bukankah para nabi dan para rasul pun sebagian besar dihadirkan ujiannya dari orang-orang terdekat? Nabi Nuh diuji dengan anaknya. Nabi Lut, ya, diuji dengan apa? Penyakit. Istrinya. Nabi Ayub.
0: Ayub penyakit, ya.
1: Penyakitnya gitu kan. Sampai ditinggalkan oleh sebagian istrinya. Kemudian juga termasuk ke dalam nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan ujian dari keluarganya. Pamannya sendiri pun ikut membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bukan hanya sekedar membaca, menyimak tentang peristiwa yang para nabi dan para rasul alami, tetapi kita harus mampu mengambil hikmah dan pelajaran di sana. Intinya, solusi yang para nabi dan para rasul ambil ketika menghadapi masalah itu bagaimana? Nah, yang penting. Seperti halnya seperti Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Beliau ketika mendapatkan ujian selalu melibatkan Allah azza wajalla. Para nabi dan para rasul mengajarkan kepada umatnya termasuk kepada kita ketika menghadapi masalah selalu melibatkan Allah. Kenapa melibatkan Allah? Karena Allah yang telah menurunkan masalah, ya, Allah yang telah memberikan ujian, maka kembalikan lagi kepada Allah, yang mana Allah pun tahu jalan dan solusinya. Sehingga dalam kalimat tadi, wabashiris sobirin, berikanlah kegembiraan orang-orang yang sabar, yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada dua cara di sini untuk menghadapi masalah yang dihadapi, baik yang datang dari luar maupun dari keluarga terdekat. Yang pertama, mengajak kita untuk sabar. Dan sabar ini solusi yang tepat. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Hei orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar.

0: dan sholat. Sabar dulu, karena ini sangat susah wargi Dahlia. Apalagi ada ungkapan begini, jeng batur mah silih kadek ya hayu gitu kan. Tapi ima jeng dulur, ini butuh kesabaran untuk menghadapi masalah ini. Sabar ini berat wargi Dahlia. Dan ingat, sabar itu tidak ada batasnya. Sering kita dengar, kurangnya sabar aya batasnya. Sesungguhnya sabar itu tidak ada batas. Kapan sabar itu ada batasnya? Saat kita pulang ke pangkuan Allah, meninggalkan alam dunia ini, selesai sabar kita. Karena dunia ini tempat ujian, dunia ini tempat menguji kesabaran kita. Maka bersabarlah. Lalu selain bersabar, minta doa, memohon doa kepada Allah, pertolongan kepada Allah melalui sholat. Dengan apa? Tadi para nabi dan para rasul selalu berdoa. Seperti misalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup hanya Allah saja penolong bagi kami. Bagaimana Nabi Yunus yang diuji, yang masuk ke dalam perut ikan yang besar, Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu harus menjadi rujukan bagi kita. Rasulullah ketika mendapatkan ujian yang berat, Nabi selalu berdoa, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nabi selalu berdoa ketika menghadapi ujian yang berat, dan ini pun bisa menjadi rujukan doa yang kita panjatkan saat kita menghadapi ujian. Termasuk kepada hamba Allah ini bunda ya, menghadapi ujian dengan keluarga untuk menghilangkan kakehel, menghilangkan amarah, bersandar kepada Allah. Tidak semata-mata Allah berikan ujian kepada kita, sesungguhnya Allah sedang menguji kesabaran kita, menguji kadar keimanan kita. Tapi ingat, solusinya, rumusnya dari masalah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak semata-mata Allah berikan ujian, berikan sebuah cobaan kepada kita, illa wus'aha, kecuali tergantung sesuai dengan kadar kemampuan kita. Maka tidak mungkin musibah, ujian, cobaan yang datang kita di luar kemampuan kita. Pasti ujian yang dihantarkan oleh Allah kepada kita berada pada ruang lingkup kemampuan kita masing-masing. Yakini itu, biar nanti Allah yang akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tujuan apa? Tugas kita sabar, bertawakal, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bissawab.
1: Ya, jazakallahu ustaz. Begitu untuk bunda ya jawabannya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui TikTok kita, begitu banyak sekali, nanti akan Bang Bu sampaikan. Dan ini ada pertanyaan dari Bunda Rosidah yang ada di Cimahi. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Bari tumaros kumaha carana ngawartosan murang kalih kelas 8. Kelas 8 itu SMA ya?
0: SMP.
1: SMP kelas 2-an ya. Kelas 2-annya kelas 8, pami salat subuh nate sok kesiangan wae gitu teh.
0: Subhanallah. Ya baik untuk Ibu Rosidah ya.
1: Di Cimahi. Masih mendingnya ke mesiangannya. Aya nu tara anu siang-siang subuh-subuh antep keneunya. ini sebetulnya yang janji dulu kita tadi mengambil pelajaran dari seorang ibu, seorang keluarga ini memang ingin anak-anak kita untuk menjadi soleh-soleh.
0: Betul sekali Bang Jaapun ya. Untuk Ibu Rosida, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, menghadapi anak yang sulit untuk sholat, terutama sholat subuh, bukan hanya Ibu Rosidah yang mengalami. Boleh jadi hampir semua orang tua selalu dihadapkan kepada anak yang susah untuk bangun dalam melaksanakan sholat subuh. Ini tantangan bagi orang tua. Ketika Allah menghadirkan anak yang susah untuk sholat, maka disitulah Allah tengah menguji kesabaran anak, menguji kedua orang tuanya. Kita harus sadari itu. Kita harus sadari, ini adalah bagian dari ujian. Yang kedua, jadikan ujian yang Allah berikan kepada kita melalui anak kita harus menjadikan sarana kendaraan bagi kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadikanlah ladang amal, ladang pahala untuk orang tua. Artinya, sebelum kita memberikan nasihat kepada orang lain, sebelum kita menyelamatkan orang lain, selamatkan dulu keluarga kita. At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei hamba-hambaku yang beriman, jaga dirimu, selamatkan dirimu juga keluargamu dari api neraka. Ini tugas kita, tugas selalu orang tua, untuk mendidik, menasehati anak dan keturunan kita. Maka jadikanlah anak yang dihadirkan oleh Allah kepada kita yang susah untuk sholat subuh misalnya, jadikan bagi kita apa? Ini ladang amal nih. Ini ladang kebaikan bagi saya, bagi orang tuanya untuk apa? Terus memberikan nasihat. Sehingga yang ketiga, jangan berputus asa untuk terus memberikan nasihat. Bentuk nasihatnya wargi dahliyah ini berbeda. Seperti kata Nabi, ajari anakmu sholat pada usia 7 tahun. Pukul anakmu bila dalam usia 10 tahun tidak melaksanakan ibadah sholat. Artinya ini ada ilmu psikologi dalam peningkatan kualitas apa? Pendidikan kepada anak-anaknya. Jadi bentuk nasihat, cara orang tua kepada anaknya untuk melaksanakan ibadah sholat, kita lihat porsi umur, kemudian lihat dulu bagaimana kemampuan anak kita. Ada tahapannya, dengan lembut, dengan bujukan, ketika anak kita masih tingkat SD, ada tekanan yang apa namanya mewajibkan dengan suara agak sedikit naik ketika anak kita sedang masuk SMP. Kita bersikap tegas dan keras apabila anak kita sudah masuk SMA. Itu bagian tahapan untuk menasehati anak dan keturunan kita. Dan boleh juga bentuknya pada saat sedang tenang, lembut, ya, kondisi sedang nyaman,
1: lembut.
0: Ya, masukkan nasihat-nasihat lembut kita. Nah, orang tua itu ingin menjadikan anak-anaknya soleh. Orang tua ini ingin berkumpul dengan kalian itu, ayah dan ibu itu berkumpul bukan hanya di dunia saja, tapi ingin berkumpul di akhirat, di surga na Allah. Mamah teh jeung si ayah teh keras kalian teh apa? Khususna keur salat. Wayahna nya kasepnya. Wayahna geulis lamun ku mama jeung ku si papah teh, ku si ibu jeung ku si ayah dikerasan tina salat, da salat ieu nu bakal nyelametkeun anjeun. Jeng amun anjen ninggalkan sholat, anjen sore jeng ngejongklokin ayah jeng ibu kanjenan jero narakana Allah. Itu sebagian nasihat. Dan jangan berputus asa, jangan sekali dua kali. Karena punten pengaruh dari luar betapa hebatnya dalam mempengaruhi perilaku anak keturunan kita. Kita contoh aja misalkan di sekolah. Sekolah itu kebanyakan 12 jam di luar pengawasan kita. Masuk ke kita 12 jam dan 12 jam itu mungkin hanya 3-4 jam bersama kita. Lepasnya dia tidur dan kita tidak bisa mengawasi mereka sedang tidur, gitu kan? Maka disinilah butuh kesabaran, butuh ketawakalan bagi orang tua untuk menasihati anaknya. Termasuk jangan lupa doakan anak-anak kita dengan apa? Rabbi habli minas solihi. Nah, ada juga solusinya, ayahanda ibunda, di bagian dari doa ya. Dari kaum-kaum sufi, biasanya Bang Hajapul kalau misalkan untuk menjadikan orang anak itu menjadi penurut itu, dipegang ubun-ubunnya, dipegang ubun-ubunnya, kemudian dibacakan suratul Fatihah. Itu bagi kaum-kaum sufi biasanya itu ada tarekatnya seperti itu, ayahanda ibunda. Dan kita pun kalau ingin melaksanakan seperti itu tidak menjadi masalah. Dengan tujuan apa? Tujuan agar anak kita dilembutkan hatinya. Bisa melalui suratul Fatihah, bisa dengan doa, Rabbi habli minas solehin, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Itu bisa. Dan yang lebih penting setelah itu adalah jadikanlah diri kita menjadi contoh bagi anak dan keturunan kita. Menyuruh anak sholat subuh, orang tuanya sudah sholat subuh. Orang tuanya sudah memberikan contoh yang terbaik. Insya Allah, kata pepatah, buah apel akan jatuh, tidak akan jauh dari pohonnya. Sing sabar ya warga dahlianya, jadikanlah ladang amal bagi kita untuk mendidik anak keturunan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab.
1: Ya, Ustaz, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan berikut lagi dari Bunda Puspa di Mandala Jati. Terima kasih. Kalau kemarin kita saking banyaknya ya, kita harus berbagi waktu betul-betul. Ini Bunda Puspa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Taib semakin
0: taib.
1: Nah, jika berkiblat dari contoh kesabaran dan kesuksesan para nabi, tetapi sebagai manusia biasa, ada tahapan dan kemampuannya, terutama generasi akhir zaman. Ini pertanyaannya Ustadz. Satu, apakah langkah agar bisa tetap bersabar untuk meraih sukses dari setiap ujian dan cobaan. Jazakillah khair, saat pertanyaan.
0: Baik, jazakillah khair Bunda Puspa di Mandala Jati, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Memang benar wargi Dahlia, kita perlu wajib mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Salah satu di antaranya ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan para Rasul, sehingga dari kesabaran itu berbuah apa? Berbuah kemuliaan, menjadi orang yang besar, orang yang mulia, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Dan ini harus menjadi rujukan bagi kita. Jadi ini mah bocoran dari Allah sebetulnya ya. Setiap masalah ujian yang Allah berikan kepada Nabi dan para Rasul punten, dan ini akan terulang kembali pada generasi berikutnya, termasuk diri kita. Sebetulnya skenarionya sudah ada di dalam Al-Quran. Ketika kamu sakit, lihat bagaimana Ayub alaihissalam menghadapi penyakit itu. Ketika kamu menghadapi masalah keluarga, bagaimana Ibrahim menghadapinya, bagaimana Nuh dalam menasihati anaknya, bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar ketika dalam tekanan keluarga. Ini bagian yang harus kita ambil pelajaran, yang walaupun kadar kemampuan kita dengan para nabi jauh. Dan ingat, ujian yang Allah berikan kepada nabi jauh lebih berat daripada kita. Itu saja. Ujian, cobaan yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul jauh lebih berat daripada kita. Makanya di situ ada sebuah apa? Ada menumbuhkan sebuah optimis. Tidak seberat apa yang dialami oleh para nabi dan para rasul, tapi minimalnya kita bisa merasakan apa yang para nabi dan para rasul dialami pada waktu itu. Kemudian setelah kita tahu ini tahapan saya ada di sini, maka optimislah apa yang tengah kita hadapi dalam ujian itu. Lalu wargi Dahlia, tetap bersabar. Bagaimana caranya supaya bersabar? Tentunya kita belajar ilmu. Tanpa ilmu agama, hidup kita ini akan buta. Tanpa ilmu agama, hidup kita ini akan sesat wargi Dahlia. Makanya kalau kita sudah tahu tentang ilmunya, maka sabar itu ada tiga. Sabar saat menghadapi ujian, sabar meninggalkan larangan, dan sabar ketika menjalankan ketaatan. Dan sabar menjalankan ketaatan ini kepada Allah adalah puncak dari kesabaran itu sendiri wargi Dahlia. Maka dari itu tetap bersabar. Dan belajarnya apa? Belajarnya dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya ujian yang Allah berikan keluarga, bahkan ujian terhadap diri sendiri tentang sakit, itu Allah sedang mengajarkan kesabaran kepada kita. Sabar itu bukan diam, sabar itu bukan pasrah, tapi sabar ini adalah berupaya sekuat tenaga dan kemampuan yang ada dalam diri kita, potensi yang tersedia dalam batin kita, kita curahkan ke sana, selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita peroleh dari mana? Dari belajar ilmu, ilmu agama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban bagi seorang muslim untuk apa? Untuk terus belajar tanpa pandang bulu, tanpa pandang usia. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk terus belajar. Dengan belajar ilmu agama, setidaknya kita tahu, kita faham tentang kemuliaan sabar, tentang kemuliaan bertawakal, tentang apa? Kadar kemampuan ujian yang Allah berikan yang tidak keluar dari batas kemampuan kita. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, terima kasih. Yang di TikTok banyak sekali pagi hari ini, ada Dennis, ada Nining Ningsi, Sanes Dennis payunnya. Cewawan, Cewawan apa betul Cewawan? Kemudian Ciamai Ciamai Mei, kemudian Liani Runs, Dedi Supriyadi, terima kasih, ada Su Saputra, Cucu Supriyatna, kemudian Anindra Nunui Rukmini, kemudian Orang Pasti, Pasir Kaliki gitu. Kemudian Miss Rahaji, Dede Lukman, ada Lala, Ayah Ayunda, kemudian Neni Nuraini, ada Payus, ada Julfikri, Julfikri, Bunda Elsa, kemudian Chandra Abdul, ada Randy Dadang, Mr. Tonekawa, waduh Jepang sih kan,
0: Jepang,
1: Insyah dari Malang, Jawa Timur, Nur, kemudian Jaki Salsabil dan Wargi Dahlia bisa masuk di TikTok, ikutin mixot TikTok kami Dahlia, Omah Dinda, kemudian Asep Pahdi. Silakan untuk bergabung pagi hari ini di acara Obsesi Pagi. Tapi pertanyaannya sampaikan di 0811-222-1015 bersama Ustadz Andi di acara Obsesi Pagi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Kita langsung ke pertanyaan dari Pak Gatot. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pertanyaannya, apakah boleh ya Ustadz menggabungkan amal ibadah atau faham antara NU, Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah, dengan Persis dalam segi beribadahnya? Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik
1: Pak Gatot.
0: Pak Gatot ya, mudah-mudahan jazakallah khair, sehat walafiat.
1: Jadi ilmu buat yang lain juga nih.
0: Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Apakah boleh menggabungkan NU, Muhammadiyah, Persis? Enggak boleh. Enggak boleh. NU enggak bisa bergabung dengan Persis, Persis dengan Muhammadiyah enggak boleh. Kenapa? Mereka punya anggaran dasar rumah tangga masing-masing. Ingat, ingat.
1: Ari Persib boleh enggak jeng Persija?
0: Persija. Pergi Dahlia. Maksud Pak Gatot ini, kalau menggabungkan antara NU, Muhammadiyah, Persis itu enggak boleh. Karena NU punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga sendiri. Begitu juga Muhammadiyah, Persis, Ar-Rasyid dan lain sebagainya. Gitu kan? Jangan digabungkan. Mereka punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga masing-masing. Tapi ingat, ingat. Ini adalah organisasi kemasyarakatan. Ya, tujuannya adalah untuk menampung inspirasi umat dan sekaligus mempererat tali ukhuwah. Itu satu. Yang kedua, yang patut menjadi catatan bagi kita adalah kelak di hari kiamat oleh Allah akan ditanya, kamu ibadahnya seperti NU enggak? Kamu ibadahnya seperti Muhammadiyah enggak? Seperti Persis enggak? Tidak. Yang Allah tanya, ibadahmu sesuai Quran Sunnah apa tidak? Itu yang penting. Itu yang penting. Dari Quran dan Sunnah ini, karena kita tidak hidup sejaman dengan Nabi alaihi salatu wassalam, maka ajaran Nabi diberikan kepada para sahabat, diberikan kepada para tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai kepada ulama-ulama kita. Nah, disanalah wargi Dahlia muncul ada yang namanya ulama yang memiliki pemikiran yang cemerlang dan hidup lahir batasannya 200 Hijriah. Lahirnya sebelum 200 Hijriah. Yang sering kita kenal dengan empat ulama anu nyongsolang. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Hambali rahimahullahu ta'ala ajma'in. Nah, keempat ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam masalah fikih, dalam masalah ibadah. Dan ingat, keempat ini merujuk kepada Quran dan Sunnah. Satu. Yang kedua, dari yang namanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, di dalam kitab-kitabnya selalu tertulis, bila pendapatku bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka ambillah pendapat yang disampaikan oleh Quran dan Sunnah. Ikuti Quran Sunnah, tinggalkan pendapatku. Itu yang terkadang kita lupa. Itu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, Imam Hanafi berbeda pendapat dengan Imam Malik, Imam Malik berbeda pendapat dengan Asy-Syafi'i, begitu juga dengan Ahmad. Ini harus merujuk, bila pendapat mereka tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan pendapatku, kata para imam itu, ikuti Quran Sunnah. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita wargi Dahlia. Karena imam-imam ini merujuk kepada Quran dan Sunnah, maka di sini kita bijak untuk menyikapinya. Seperti halnya Imam Abu Hanifah ketika takbir, Allahu Akbar, tangannya ke bawah. Sementara Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bersedekap. Kenapa? Karena ada riwayat seperti itu, gitu kan? Ada yang utek-utekan tasahud awal dan akhirnya tangannya digerak-gerakkan. Ada yang memakai usoli, ada yang tidak, ada yang berkunut, apa yang tidak. Nah, itu pun semuanya ada rujukan-rujukannya. Tetapi bagi kita, apakah boleh menggabungkan semuanya? Nah, apakah boleh kita menggabungkan semuanya? Tentunya kita harus punya prinsip. Dari Rasulullah SAW ke bawah sampai kepada tabi'in, itu namanya manhaj. Manhaj itu jalan yang disampaikan dalam agama sesuai dengan Quran Sunnah, itu namanya manhaj, pedoman manhaj. Sementara ketetapan diri kita untuk memilih, itu namanya mazhab. Ada mazhab Hanifah, ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Syakang. Jangan saling mencaci memaki apabila ada perbedaan dalam masalah ibadah. Karena kata para ulama yang keempat ini, bila pendapatku bertentangan dengan Quran Sunnah, kembalikan lagi kepada Quran Sunnah, ikuti Quran Sunnah, tinggalkan pendapatku. Nah, makanya disinilah warga Dahlia, kita butuh kepancegan prinsip hidup kita. Saya mau bermazhab Imam Malik, silahkan. Dan biasanya Imam Malik itu pada siapa? Kepada saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. Saya mah ingin dari apa? Dari Imam Asy-Syafi'i, biasanya dari saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama, dari NU. Saya mah pengen Imam Ahmad, biasanya dari kaum Salafi, biasanya. Atau menggabungkan semuanya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai dalam satu ibadah kita mengajar sejajar dengan telinga. Ini Imam Syafi'i. Nggak boleh. Tunjuk satu saja yang menjadi pendapat kita, karena pendapat itu merujuk kepada Quran dan Sunnah. Makanya ini butuh mazhab, ketetapan hati kita mau memilih mana. Sepanjang pendapat itu tidak bertabrakan dengan Quran dan Sunnah. Gitu Pak Gatot ya, ini butuh panjang tapi panjang. Intinya seperti itu saja ya. Jadi punten NU Muhammadiyah Persis itu hanya organisasi keagamaan saja. Dan ingat, yang akan ditanya kelak oleh Allah, tidak kamu NU, kamu Muhammadiyah, kamu Persis, enggak. Itu hanya di Indonesia saja, enggak ada di negara-negara
1: tawapnya,
0: lain.
1: Yang tawapnya sama, muternya belah ditu, lain muter ke belah ditu.
0: Sama semuanya. Cuma
1: tawapnya belah ke belah ditu, nya beda.
0: Gitu
1: beda,
0: kan? Etate. Ulama orang dari kanan ke kiri, mikir ke kanan, enggak apa. Karena NU dan Quran yang sama gitu, Wargi Dahlia. Ya, Allah
1: Ta'ala. Pak Gatot, terima kasih Pak Gatot menjadikan pencerahan diskusi kita pagi ini. Ini mengambil pelajaran dari setiap kejadian ya. Dan setiap kejadian, setiap peristiwa. Dan ada Ibu Muti di Karapitan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Damang baji. Punten toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Badan haruskan, badan haruskan. Tapi pernyataan juga nih, nyun kebidau anak kanggo keluarga abi, pun anak nuju tedaramang. Anu bungsu kena dioperasi kamari, pun alo nembe beres operasi sarang pun incu tedamang. Tah, upami kitu kasebat musibah atau napi cobaan, cobaan hidup. Mungkin tu Pak Ustadz hatur nuhun bedo anak pun tenpisan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini namanya juga cak tadi tu mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian. Nah kemarin-kemarin kita adem enak. Ini terlupa ya, bersyukur ya.
0: Terlupa bersyukur. Baik, untuk Ibu Muti jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan pelajaran kepada kita. Kalau yang namanya ujian itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang dekat dengan Allah. Tujuan ujian itu mengukur kadar keimanan kita. Surat Al-Ankabut ayat kedua dan ayat ketiga. Allah akan mengukur dan menguji keimanan seseorang. Ketika beriman, dia mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Allah akan mengukur mana iman yang sebenarnya, mana yang dusta dalam keimanan. Itu namanya ujian. Sementara namanya musibah atau teguran, itu bagi orang-orang yang dulunya beriman, karena kesibukan kepada dunia, dia lalai bahkan melupakan Allah. Ditegur dengan apa? Dengan musibah, agar tujuannya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dekat dengan Allah. Atau sekarang kita merasa lalai meninggalkan Allah. Kalau kita sedang berupaya dan berusaha untuk mendekatkan Allah, apa yang dialami oleh kita dan keluarga itu bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengukur kadar keimanan kita. Tapi kalau kita merasa hari ini ya dulu mah rajin tahajud, sekarang mah sudah lalai. Dulu mah rajin ke masjid, sekarang sering absen. Dulu mah sholatnya tepat waktu, sekarang mah menunda-nunda waktu sholat. Itu menunjukkan bahwa kita sedang lalai kepada Allah. Datang musibah, itu tujuannya agar kita ditegur oleh Allah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jawaban dari Ibu Muti ini kembali kepada diri kita masing-masing, porsinya ke mana? Sedang dekatkah kepada Allah atau sedang jauh? Kalau dekat sedang diuji oleh Allah, kalau menjauhi Allah itu teguran dari Allah agar kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menuju ala ludur yang sedang sakit, siapapun wargi dahli yang saat ini tengah sakit, semoga dikabulkan oleh Allah, artinya doanya dikabulkan, disehatkan kembali oleh Allah dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbanas adibil basa isbi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yugadiru saqaman. Amin ya Allah. Amin, ya rabbal alamin.

0: Ini untuk Ade lagi perjalanan menuju sekolah. Dek, mantra mentrim, Dek.
1: Tenang, Dek, itu teh. Telepon kuwa, ya. Bari dengerkan bisi Dek aya sahade nu masuk teh Siti Badriah lah anjir. Kita sapa dulu Ustaz ya, begitu ya, banyak sekali di TikTok kita pagi hari ini. Sudah ada Ibu Israhmawati, kemudian Mawar, dan juga ada Siti, ada Weli, wah, ada Tuan Muda, Riz Permana, Apit Senjaya, Bude juga masuk ini, Desi, dan Ibu Nining. Oh, Ibu Nunung di Linggawastu. Ibu Nunung Linggawastu ini masuk juga. Ibu Ojah. Ibu Ojah yang ada cincin ya.
0: Oh, Masya Allah.
1: Mertuanya beliau itu di sore yang Ojah, mudah-mudahan sehat. Kang Lukman Cikadu masuk juga Ustaz.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, ini Memanur nih, Memanur Adil juga gabung juga ini.
0: Alhamdulillah.
1: Sekeluarga di Laptem 12. Kemudian Pak Salim Selma juga. Selma teh gadis kesayangan Ustaz.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ibu Aja Ida Purut tuh masuk juga. Pak Nana. Nah, dan Pak Jinana. Ayah, tapi nih ayah Tayudin ya. Ayah Tayudin.
0: Masyaallah.
1: Abi Haji Gunung Sembung, main TikTok Abi Jeng Terosi ayeuna mah Cipadung 455. Dede Suparman, Putri Padaleman, kemudian Sahrul Kuto. Yulia, Malika, Muhammad Firman, terima kasih. Kemudian ada Ria Tuti, lalu ada Sumi, bukan. Kemudian Wa Aceng, di mana Wa Aceng? Terima kasih juga sudah bergabung ini. Dan wow, tidak berhenti. Ada siapa lagi? Mulyadi, terima kasih banyak untuk warga Dahlia yang sudah mengikuti TikTok Dahlia kan di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Dan pertanyaan begitu banyak sekali pagi hari ini Ustaz, silakan.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ini pertanyaan dari Pak Asep Wildan.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Asep Wildan semakin toyi. Di luar tema, rekam mana keluar tuh. Ini Ustaz, seumpamina doa ku Allah tos diijabah. Permintaan doa eta teras-teras disuunkeun deui atau kumaha Pak Ustaz? Hatur nuhun jazakallah.
0: Baik.
1: Kita minta kaya. Ini dikasih. Wih, luar biasa.
0: Masya Allah. Ya, jazakallah
1: khair. Doa itu.
0: Pak Asep. Pak Asep Wildan, mudah-mudahan luar biasa ya. Oleh Allah berikan kemudahan dan kesehatan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah, a'azzakumullah. Berkaitan dengan masalah doa wargi Dahlia ya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat ke-60. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Itu janji Allah bagi mereka yang berdoa. Pak Asep Wildan berdoa kepada Allah. Masya Allah, doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Ingat, doa yang Allah kabulkan itu adalah doa yang dibutuhkan oleh kita. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita, Allah hadirkan bagi kita. Nah, setelah doa kita terkabul, Ustaz, apakah kita terus meminta kepada Allah? Ya, harus banyak-banyak meminta kepada Allah. Tapi sudah dikabulkan ya Allah, Ustaz, dikabulkan. Saya ingin memiliki anak keturunan dan Masya Allah, Allah hadirkan anak keturunan. Lalu bagaimana? Apakah saya berhenti untuk berdoa? Enggak. Enggak perlu lagi berdoa. Jangan. Ketika doa kita dikabulkan, doa lagi kepada Allah. Ya Allah, doa permintaanku engkau ijabah, engkau kabulkan. Tanamkanlah pada batinku rasa syukur kepadamu. Itu yang penting. Supaya apa? Supaya langgeng nikmat ya Allah berikan kepada kita itu. Supaya berkah dari nikmat yang Allah kabulkan, dari doa yang Allah wujudkan, agar nilai berkahnya ada. Dan yang penting lagi rasa syukur itu, Allah jadikan doa yang diijabah oleh Allah menjadi titik awal untuk mendapatkan kebaikan, kebaikan amal soleh yang dapat kita kerjakan. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa ya. Ketika diwujudkan doa kita,
1: udah mabok deh kita.
0: Mabok, terlena dan terlanjur. Ya, dengan sudah diogol naku Allah. Padahal kata Nabi SAW, Allah murka kepada orang yang dulunya berdoa, sekarang berhenti berdoa. Jadi kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, terus berdoa, salah satu diantaranya mohon agar Allah menitipkan kolbun syakur, hati yang senantiasa bersyukur, agar Allah menambah, menambah dan menambah lagi nikmat dan karunia yang Allah berikan. Quran surat ke-14 surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la ajidannakum. Semakin bertambah bersyukur, Allah pun akan menambah kenikmatan kepada kita. Gitu Pak Asaf ya. Allahu ta'ala
1: bisa. Ada lagi ayat yang nikmat mana lagi yang kau dustakan?
0: Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Surat Ar-Rahman.
1: Kita ya berdoa sering kalau ada.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah barakallah. Ini dari Kang Danu, pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Ustaz Manco. Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib Kang Danu.
1: Semangat Pak Ustaz. Didinya nganggo ler doi. Itu perjalanan udah siap kerja ya. Kabadan roskeun Pak Ustaz, kumaha hukumna upami salat 5 waktu dilaksanakan, upami salat anu lainna jarang Pak Ustaz. Kayak salat sunat, terus salat hajat, salat anu lainna, tapi 5 waktu mah tara kalangkung, kumaha ta hukumna? Hatur nuhun. Jazakallah khair.
0: Pengalaman
1: itu. Pengalaman ieu teh nya,
0: heeh.
1: Aing buru-buru
0: wae. Jazakallah khair untuk Kang Danu, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bila kita belum bisa menunaikan sholat sunnah, jaga dulu sholat fardu. Jaga dulu sholat yang 5 waktu. Bukan hanya sekedar menjalankan Kang Danu, bukan hanya sekedar gugur kewajiban saja ya wargi dahlia semuanya. Sholat fardu yang kita tunaikan bukan hanya sebagai gugur kewajiban, tapi harus menjadikan sholat kita mulai dari gerakan bacaan takbiratul ihram sampai dengan salam, jadikan semua gerakan, semua bacaan dalam sholat bermakna dalam diri kita. Itu yang lebih penting. Kan kita belum bisa untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, duha, tahajud untuk saat ini, tapi jadikanlah sholat fardu yang kita tunaikan ini bermakna dalam diri kita. Dan demi Allah saya katakan, bila sholat wajib sudah bermakna, meresap dalam batin kita, ada pengaruh positif dalam jiwa raga kita, menghadirkan ketenangan, mendatangkan kemudahan dan pahala, saya yakin, saya yakin-yakinnya Allah akan berikan kemudahan. Ada perasaan kita rindu ingin bertemu dengan Allah, tidak hanya dalam sholat wajib saja, tapi nanti oleh Allah hadirkan kerinduan kita untuk bertemu dengan Allah melalui sholat sunnah-sunnahnya. Maka jaga dulu sholat 5 waktu, jadikan sholat 5 waktu yang dikerjakan menjadi apa? Menjadi sebuah peran penting untuk merubah diri kita dan bermakna dalam gerakan dan bacaan sholat yang kita tunaikan. Gitu Kang Danu? Wallahu ta'ala bisa.
1: Jazakallah, alhamdulillah hari kita mulai tobat. Memang ini kembali ke jalan yang ada Kang Danu tenun pertanyaannya. Terima kasih. Ini ada Kang Irfan Cisaranten nih Ustaz, bersambung dengan yang Pak Gatot tadi mungkin ya ini. Ya. Irfan Cisaranten, terima kasih. Bang Ampul harus menyapa juga Mama Vina dan juga ada Bu Incum, ada siapa lagi? Kang Lukman Baros, Pak Amas Wijaya, Teh Pertarosan, Pasti Panteng, Min Lima juga, Suswantini, Sripani, kemudian siapa lagi? Ini Irfan dari Cisaranten tadi ya. Irfan ya.
0: Ya.
1: Tadi disampaikan tabi'in, apa arti tabi'in, tingkatan seperti apa para sahabat tabi'in atau seperti apa Ustadz?
0: Baik.
1: Para tabi'in, jadi gitu. Orang teh bengong wenya, Pak Ustadz nu anu utbah di masjid.
0: Cera naon ai tabi'in teh gitu ya.
1: Tabib jeung uin.
0: Baik, untuk Kang Irfan ya. Jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi Dahlia, dalam tingkatan para orang-orang yang dekat dengan para nabi itu yang pagaliwota sareng Rasulullah biasana namanya sahabat. Ini masuk pada generasi yang pertama yang pernah bertemu, bergaul, berkehidupan langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara yang namanya tabi'in, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para tabi'in, tabi'in ini adalah generasi muslim yang kedua yang pernah bergaul, bertemu, belajar langsung dari para sahabat. Para tabi'in yang belum tentu belum bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya bergaul, bertemu, berkontak langsung dan langsung belajar kepada para sahabat-sahabat Nabi. Itu namanya tabi'in. Gitu ya Kang Irfan. Wallahu ta'ala.
1: Ya, jazakallah Ustaz. Dari Kang Irfan. Dan sekarang kita ke pertanyaan dari... mana ini. Oh, Mamah Lin. Mamah Lin atur nuhun. Assalamualaikum Ustaz Toyib.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Badan haruskan hukumna ngumandangkeun azan saat mayat badai dikurepkeun. Eta.
0: Baik.
1: Ajak sholat deh. Segala macam kat. Eta telah muncukat. Langsung lah. Kalau labur kabelnya. Baik. Badan haruskan tara disebatkan nomor rekening kanggo donasi. Nah ini. Apa di... Ayo catat ini, nanti telepon.
0: Ya. Insya Allah, nanti saya biar Teh Bentang yang menyampaikan. Ya. Baik, ikhwatu fila azakumullah, Mamah Lin, jajakilah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan azan, mengazankan di kuburan. Seperti mayit yang baru dimasukkan ke liang lahat, lalu diazankan. Ada dua versi pendapat di sini. Yang pertama, ulama yang memperbolehkan azan, mengazani mayit ketika di liang lahat. Ya, dia mereka berpendapat, para ulama yang sependapat ini yang memperbolehkan azan di liang lahat adalah sebagaimana ketika lahir anak itu bayi diazankan, maka pada saat dikurepkeun oge harus diazankan. Hidup, awal hidup diazankan, akhir kehidupan mati pun diazankan. Ini pendapat yang pertama yang memperbolehkan mengazankan. Tetapi pada pendapat yang pertama ini wargi Dahlia kurang kuat hadisnya. Karena hadis yang mengazankan bayi saat lahir itu hadisnya lemah. Sehingga tidak dijadikan rujukan bagi kita. Sementara pendapat yang kedua tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengazankan atau memerintahkan sahabat untuk mengazankan sahabatnya yang meninggal dunia. Mengubur sendiri wargi Dahlia, Hamzah tidak pernah diazankan oleh Nabi. Nabi pada waktu itu masih hidup, gitu kan? Tidak pernah mengazankan. Sehingga pendapat yang kedua tidak boleh, haram, dilarang untuk mengazankan orang yang sudah meninggal dunia. Karena yang namanya azan itu bertujuan untuk memanggil orang untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau mengazankan si mayit, seolah-olah mayit dipiwarang hudang deui pikeun ngalaksanakeun ibadah sholat. Insya Allah bubar sadayana. Pati ngelumpatan dasieun.
1: Lain tanah diuruk ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung cengkat eta teh kaluar, kabur kabeh.
0: Nah, untuk memahalin pendapat kami bagaimana secara pribadi? Secara pribadi, kami berpendapat kepada yang kedua. Jadi tidak boleh untuk mengazankan mayit ya saat masuk ke liang lahat karena Nabi tidak mencontohkan. Yang kedua, tujuan adzan itu hanya mengajak untuk melaksanakan ibadah sholat. Wallahu ta'ala biswab.
1: Jazakallah. Ustaz, terima kasih untuk pagi hari ini. Banyak di TikTok juga ada Adinda Warung Bu Nah, Warung Bu Lina, Jalan Mung, SPPG Laksana, naunya Deis, kemudian Heri Sofyan, Gagan, Pong Alwi, kemudian Ai Asgari, asal Garut.
0: Asgari.
1: Tika, kemudian Dede Sutardi, Glenn Junior dan Suprapti. Terima kasih juga untuk yang sudah masuk di TikTok Dahlia FM. Muhibah itu teh.
2: Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Kami mohon maaf bila banyak pertanyaan yang masih tersimpan. Mudah-mudahan bisa dikirimkan lagi besok ya wargi Dahlia. Kirimkan lagi di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Jadwalnya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Kami harus menyampaikan permohonan maaf banyak yang belum sempat terjawab. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan pagi ini memberikan pencerahan diskusi kita bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Kita tutup dengan doa nih Ustaz ya.
0: Baik, Bang Haji Apul, ikhwatu fiddin, azakumullah. Sebelum kita akhiri acara kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang benar kami sampaikan datangnya dari Allah. Dan salah yang kami sampaikan itu datang dari saya sendiri selalu pribadi manusia yang luput dari kesalahan. Mudah-mudahan wargi bisa memaafkan dan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan hidup kami. Lapangkan hati kami dari segala keresahan, kesedihan, dan kegundahan. Kuatkanlah kami dalam setiap ujian, Bukakanlah pintu rizki yang halalan, thayyibah, barokah dan melimpah ruah.
3: Amin ya Allah.
0: Jauhkan kami dari perkara yang memudaratkan. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari yang penuh makna, berkah dan diridhoi ada dalam bimbinganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.

0: subhanaka wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wati alhamdulillahi rabbil alamin
1: barakallahu. Terima kasih Ustaz Jazakal Khair. Untuk semua warga dahulu terima kasih dan kita ucapkan selamat beraktivitas hari ini sambil panteng dahlia. Ada Erlan dengan kopi dangdutnya yang pahit-pahit manis tapi menyegarkan dengan keceriaan pagi hari ini. Ada Dennis dan Bang Apul dan Ustadz Andi Abdul Rahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Selamat pagi warga Dahlia. Pagi-pagi sekarang kita dangdutan lagi ya. Hari Rabu 16 September 2026 sampai jam 8 pagi ditemenin sama Erlan Maga. Terus dong. Di sininya mulai happy tunduhan wadi diriungkan di Kopi Dangdut Dahlia aja. Tayang.

Wargidahlia, akhir-akhir ini banyak banget tragedi kebakaran terjadi di Bandung. Dan juga Wargidahlia mungkin di daerahnya, di dekat rumahnya ada kebakaran. Nah ini nih ada informasi nih. Dari kawasan Puri Cipageran Indah 2 Blok C2. Ya, ada kebakaran bangunan yang terjadi di RW 020 Desa Tanipulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung. Lebih tepatnya di Puri Cipageran Indah 2. Dan ini dari Disdamkar Kabupaten Bandung Barat ya, menerima laporan pukul 19.11 waktu Indonesia Barat dan juga penanganan selesai pukul 19.50 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan terjadi hari Selasa kemarin nih Wargidahlia, 15 September 2026. Dan juga Damkar KBB menyampaikan objek terbakar merupakan bangunan semi permanen atau juga workshop bubut dengan luas area terbakar 200 meter persegi serta kerugian ditaksir 20 juta rupiah ya. Dan juga penyebabnya dari kebakaran sampai saat ini masih dalam penyelidikan tim Damkar. Dan memang sebelumnya nih Wargidahlia, ada juga kebakaran yang terjadi di kawasan Cileunyi nih Wargidahlia. Dan ini memang terjadi juga wargi tentunya yang merasa mungkin di rumah gitu kan ya, atau juga di daerahnya ini ada semacam apa nih kayaknya hasep-hasep gimana gitu ya. Dan ini ternyata memang ada kebakaran juga di kawasan Cileunyi tadi malam, maksudnya hari Senin malam ya, sebabkan pemilik rumah alami luka bakar. Jadi saat ini korban sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Al-Islam Kota Bandung. Berdasarkan keterangan pelapor, kobaran api pertama kali terlihat di lantai 2 rumah nih Wargidahlia. Dan peristiwa kebakaran rumah terjadi di Komplek Bumi Harapan Blok BB10 RT3 RW14 Kelurahan Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada hari Senin 14 September 2026. Dan juga berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkar Matan Kota Bandung, kebakaran terjadi tadi sekitar pukul 21.52 waktu Indonesia Barat. Dan juga kebakaran ini menyebabkan pemilik rumah bernama Rohman Rusmana, 60 tahun, mengalami luka bakar di bagian telapak kaki dan juga tangan kanan ya. Dan selanjutnya setelah ada kebakaran di Cileunyi juga ya kemarin atau 2 hari kemarin, itu ada kebakaran juga nih Wargidahlia di kawasan Punclut. Nah ini yang memang viral juga nih wargi ya. Dan dari kebakaran Punclut tersebut ini kita jadi tahu juga bahwa wow, Punclut itu ternyata ada ininya ya, ada singkatannya cenah gitu ya. Jadi Wargidahlia mungkin netizen juga jadi gagal fokus cenah ya, setelah kebakaran di kawasan Punclut ya. Ini tuh memang terjadi di kawasan Puncak Cimbuleuit. Nah aku baru tahu cenah sayang, ternyata Punclut itu tuh singkatan dari Puncak Cimbuleuit. Kemana wae atuh eh kamu bestie. Apa juga Wargidahlia sama, baru tahu juga dari Punclut, cenanya Puncak Cimbuleuit gitu. Oh, cena abi karek apal besti. Jadi memang Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Bandung berhasil menyelesaikan penanganan kebakaran tumpukan sampah di Jalan Rereongan Sarupi Cimbuleuit Kota Bandung pada hari Selasa 15 September kemarin ya. Kebakaran ini mulai terjadi pukul 19.15 waktu Indonesia Barat dan ditangani petugas selama lebih dari 8 jam. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena lokasi kebakaran berada di pinggir tebing curam dengan kedalaman sekitar 100 meter. Kondisi medan menjadi tantangan bagi petugas untuk menjangkau titik-titik api nih Wargidahlia. Setelah dilakukan pemadaman dan pendinginan secara intensif, seluruh titik api akhirnya berhasil dikendalikan pagi hari tadi nih wargi ya. Banyak banget peristiwa kebakaran. Aduh jangan sampai tuh ya Wargidahlia juga nih di daerahnya atau di rumahnya sendiri, apalagi kalau mau jalan-jalan, mau pergi kerja meninggalkan rumah kosong, jangan sampai ada korsleting listrik atau kompor yang masih hurung cenah sayang, atau juga barang-barang yang lainnya gitu ya, barang-barang elektronik yang gak kepake mau pergi ke luar dalam jangka waktu lama, mending cabutan dulu aja ya sayang ya. Kita sok aya konsleting gitu kan sayangnya, mending sok buru dicabutan heula gitu ya. Oke. Yaudah sekarang kita ketemu nih sama yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Yang lagi OTW kerja katanya ya. Ada Dery Cibiru, selamat pagi nih, langsung OTW aja cenanya, tapi haral rayam gini ini teh pagi teh cenah alat. Kenapa namanya haror yang begini? Jangan dong ya. Mungkin konsepnya erek indit tunduh, teindit butuh cenanya Kang Dery. Dari
dari Malaysia lagi streaming juga Teh Siti Ajija. Selamat pagi, terima kasih ya Bes sudah pantengin Erlan ya. Teh Isar juga dari Ibun, selamat pagi Besti. Ada Bungsu juga Putihan hadir, Teh Nani Memori Cicahem, Neng Dora Manja di Garut Bayong Jibong juga hadir ya. Pokoknya digoyang katanya buat Erlan, penyiar idolaku anu kasep teu eureun-eureun cenah euleuh. Atau nuhun sayang. Ada Ninzia di Balai Endah pantengin Erlan juga ya. Kang Irfan, Cisarante nih goyang buat Erlan dan juga buat semuanya wargi Dahlia oge, okay, cenah oke. Okay. Dan Neneng Jebret di Rahayu juga hadir, Umi Yuna juga hadir selalu pokoknya mah ya sayang siap dong Umi. Tero Sinangsari Munju selalu pantengin Erlan juga nih katanya sama Nenek Ica di kawasan Banjaran. Mall Aya Pitunduheun wani diriungkeun asik ah seneng alah heuhnya pokona Mall Aya Pitunduheun. Kalau pagi-pagi lagi nyari ubar sebel cenanya nah aya teh bari asa marurul kieu. Butuh ubar sebel nih. Ya udah pantengin Erlan aja ya. Erlan siap jadi ubar sebel kamu ya. Sakantenan sareng ubar koropok dan juga ubar amandel ya. Sama ubar walileu udah juga ubar boloho. Dewi Pasko, selamat pagi sayang di Pasir Koja. Digoyang katanya sambil OTW tempat kerja nih buat semuanya warga Dahlia aja. Kang Lukman, Pasar Baros juga hadir. Kang Aman Abadi, kawasan Jatinangor, selamat pagi. Bunda Lisna, sayangku lagi masak, iya. Iya, cara lagi bikin nasi goreng nih ya buat anak-anak kantor sambil masak menu nasi kuning mau jualan juga. Semangat ya Bunda Lisna di Pasteur. Sama Teh Ati Sunarti Batu Lawang Ciwide juga hatur nuhun ya. Pagi-pagi cenah udah rariweuh gini nih Bes ya. Tapi ada belanjaan yang harus dibelanjain ya. Tapi gak apa-apa dong. Zaman sekarang nih warga Dahlia beli apa-apa tuh tinggal klik aja. Pembayaran mau bayar apapun juga tinggal transfer atau juga pakai kris dari handphone ya. Tapi warga juga harus waspada nih. Soalnya ada modus penipuan yang baru yang memang ini Bank Indonesia punya informasi penting. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari penipuan nih ya. Yang pertama itu stop beragam modus penipuan. Kalau wargi dapat pesan, dapat SMS, telepon, WA, tautan atau juga tawaran yang bikin kita panik dan terburu-buru. Yang kedua itu harus pintar-pintar ngecek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan juga memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya nih wargi ya. Yang terakhir lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau juga merugikan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi ini bisa membantu mencegah korban berikutnya ya. Jadi ingat kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor dan ini 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data wargi Dahlia ya. Informasi lengkapnya atau juga untuk pengaduan wargi bisa hubungi Bank Indonesia di 131 atau juga OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Jadi

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal

0: set UV serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Delia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Delia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bisoclean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bisoclean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle Clinic. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pagi Anton.
13: Pagi Bella.
12: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
13: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
12: Kamu flu ya?
13: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
12: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
13: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
12: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
15: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
12: Udah seger lagi nih.
15: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

niatnya gimana ya, asa haroream ciga ceros cina haroream segala-gala acara sebalin haroream bawah niat memerenya erek gegero erek masak erek nyeses caranya erek sasapu erek ngepil teh sena ayah haroreamnya ti minggu kamari eta balin haroreamnya dirinya mah batek apoe ah nyawa ah. Tapi kalau memang lagi cari semangat gitu kan ya, nah rayakan dong semangat kemerdekaan bareng sama Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026 ya. Gebiar Merdekanya ini ya berlangsung sampai nanti tanggal 31 Oktober 2026 yang dimulai dari tanggal 1 Agustus ya. Jadi banyak nih kesempatannya untuk memenangkan hadiah undian, ada 1 unit Grand Max Modification dan juga ratusan juta rupiah saldo bank saku. Nikmati juga promo spesial lainnya nih warga Delia seperti diskon spesial untuk model tertentu, ada paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi dan juga gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc plus juga perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi wargi, hayo datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat ya, atau juga hubungi Daihatsu Akses di 1500 898. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Selamat pagi Ami. Ami kemana?

0: aja. Amin aja di PLN Dayakolot, Hatunun sudah pantengin Erlan ya. Ada juga sama Mamah Ceceh di Kampung Sangkali, Ciwidey. Cenanya barengan sama Teh Mira, lagi pantengin Erlan juga. Mamah Ceceh nojo naon, udah masak belum? Udah gegeroh belum? Ayo dong, gegeroh dong. Mumpung cai ngocor ya, pepurihon kamari cina caina di iyo nasi. Caina saat caya. Ayo nangis ngocor deunya gitu. Ada Teh Ninglam juga di kawasan Mama Toha, Turnuhun, sudah pantengin Erlan. Ada Mama Ijal juga, hey, Mama Ijal kemana? Why Mama Ijal? Ada juga sama siapa nih Erlan, ketemuan juga sama Mas Mikin dari kawasan ini nih, dari kawasan Kircon ya, Mas Mikin Nasgor. Udah gitu juga ada sama Kang Jajang, ada lagi sama Kang Asep Wahyu dari Rahayu, barengan sama Teh Neneng Jebret ya. Yo lanceknya meni kompak, selalu pantengin Erlan juga ya. Jangan lupa tap-tap layar sampai handphone dekok sayang, iya. Tutu yang lagi nontonin TikTok juga hatunuhun ya di 1015 Dahlia FM. Salam dari Panumbangan Ciamis ya buat kru Dahlia dan juga warga Dahlia semuanya. Dari Emor Mirasa, ada Gora Cileunyi, Mama Dena juga hello. Sarapan dulu cenah biar enggak boloho. Siap Mama Dena, sok mangga geura samualkeun eta sianguna ya. Ada Puji Yulia juga hadir. Udah gitu deh sama Dennis ILC dari Cisayong Tasikmalaya, Teh Ika, Adima, ada Sumi Ciparai, ada Rindu di Tasik, ada siapa lagi tuh? Ada Asar juga digoyang katanya buat Erlan sama buat Bebep aku Lala Islahudin. Oke. Okay. Asep Mamen, lagi apa Asep Mamen? Sawargi muncul, Manggahang, Wale Enda hadir juga ya di goyang buat semua warga Dahlia aja yang lagi pada pantengin. Gocinya buat keluarga kecilku aja, best. Oke, okay, best. Soal sekarang kita Pak Boro-Boro on air, yuk ada sama siapa? Coba sayang, halo. Kopi dangdut Dahlia.
1: Di satu, perengah, go goyang.
0: Aduh, iya dari Lagadar, yuk.
1: Iya, Erang.
0: Kang Edet, luar biasa. Nojo naon ya pagi-pagi, yuk.
1: Sarapan, Erang.
0: Sarapan sama apa?
1: Goreng gehu, sama silauk.
0: Disanguan tuh.
1: Disanguan,
0: negara warung. Soalnya gorengnya kusangu, akhirnya melihat kobaso doyanya.
1: Iya,
0: Erang. Biar wadak, biar tidak boloho, kita goyang dulu, siap. Coba dari kawasan Lagadar, Kang Edet. 1, 2, 3, go!
1: Wagi digoyang, goyang di kopi, dangdut, tut, tut, tut, tut, tut, hey.
0: Hey, ngagogo buat siapa aja, Seyeng?
1: Bapak Haji Tohin, wajar di Cimahilir, bos Andri Bule, bos Tom Pekin, wajar di Cimahilir, Maji Halembang,
0: yeah.
1: Ibu Pai Panci Saranten, Arnold yeah. Kopi, Lukman Pasar Baros, Eri Jalan Betang, Isuki, Kang Suana, dan Cipeng. Nenek Putri Kang Yusna, Bu Haji Ani, Teli Padararang, Jendong Sukawangi, Istiba, Ratu Onde, Bu Enjoy, Mama Lilis Widey, Mbak Iwan, Mang Nana Sita Budi, Santi Kompo, Rata Kompo, Teh Isa, Danu, Bang Gentat, Tatang Sita Rantan, Pak Hasan, Bu Ami, Rini Otik, Ismet, Siati Jamu, Pak Agus Cibo, Pak Agus Satpon, Tayo,
0: alah.
1: Bunda Ibu, Bupo Cita Padangang, Bos Aris, Pemawan Ngapra, Atom Tega, Tau,
0: aduh,
1: Daneng Jebret,
0: aduh alah, kasih Kang Edet, Panteng Radio,
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya, Dahlia, Prungah, go,
0: yang balik, di belakangnya sama siapa lagi, Zeyeng, halo, Kopi Dangdut Dahlia. Ayo sekadang kuya.
2: Sekadang kuya jeung sekadang bapong karek asu.
0: Torok tok oleh-olehan. Anu montok gegel ehean. Ayo nama cedak wogo iya. Saatnya mamah nangunyar.
2: Nangunyar.
0: Soalnya udah nganterin. Santai, udah nganterin Dede Cekula.
2: Iya, Dede Cekula.
0: Udah capek.
2: Yang bawa kempis.
0: Udah capek, tisuk jedur, udah gegero sama udah ngepel.
2: Udah gegero, aja isi nak lukas leh,
0: Pak. Iya, Aridanu lagi apa ini?
2: Biasa weh di SPBU, SPBU.
0: Ah, meni. Ayo, weh di SPBU, wah, itu nyimpang kumaha.
2: Oh, nah, iya, Pak, karena oke, nguyup, patur, Pak, nguyup patah, nguyup panaji, nguyup pasai, iya, Pak, nguyup patensi.
0: Aduh, tong ana mah keur mahal-mahalna lebar sia yeng.
2: Jadi kita namakan ayam batur mah disimpenna dina kendaraan.
0: Heeh.
2: Ari ieu mah dina beuteung.
0: Nah, hati nu beuteung lain hati nu tembolok.
2: Heeh, jadi kita namakeun mah ana daket bencin teh tinggal dipurakeun we ieu.
0: Ah, mun asa juga keur nebus wae ayo mah. Nyawa ah, Kang Danu kita ngagoyang dulu siap.
2: Ayo siap. Cek ka Pak Wali.

0: Satu, dua, tiga, go.
1: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, dut.
0: Hei, ngagogo buat siapa? Sayang.
1: Digogo nama Kang Osi Tayangnya, sehat selalu, banyak rezekina, banyak jota, dan banyak kabogona.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Sama Dunem Beja, Kang Edetnya, sama Iman Riung, Bandung Muda, yang sama Mama Bayu, Teo, Opio, Bajaran, Mama Pep, Tangan, Talukman, Pasar, Alpar, Jatok, Jona, Gopin, Oni, Nazwar, Teh, Istar, Poti, Udi, Una, Ustadz, Adi, Asep, Apo, Gia, Asap, Pang, Mang, Nangka, Mawawan, Cucu, Gerlong, Jubed, Bu, Ale, Mang, Wawuci, Arno, Nenek, Putri, Bunda, Tiara, Esi, Dago, Juri, Rokim, Mas Tato, Isi, Bandati, Bapak, Isi, Pak, Pak,

0: kurangan plastik aja kendaraan pinu di bangunnya tanahnya bensin
1: entong besi koma onamnya nanti mama marah nanti mama marah
0: Gitu,
1: ya, tapi ada mah regreknya base-nya.
0: Iya, betul.
1: Regrek udah on air jadi enggak sakalor lagi.
0: Sakalor juga
1: teh isang. Panteng radio.
0: Panteng radio.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bang Densu, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan
1: Dahlia FM. Margi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup sementara trotoar di kawasan lapangan gas ibu kota Bandung yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat karena memiliki ketinggian yang relatif tinggi. Penutupan dilakukan sebagai bagian dari rencana penyesuaian ketinggian trotoar sekaligus penataan kawasan lapangan gas ibu secara menyeluruh. Selama proses berlangsung, trotoar tersebut ditutup menggunakan seng. DPR mendesak aparat penegak hukum diminta untuk tidak pasif terkait kasus keracunan MBG. Menurut perwakilan DPR, penyelidikan dapat diarahkan kepada SPPG, BGN, serta pihak penyedia rantai pasokan makanan. Laku penyedia makanan tidak layak sejatinya dapat dipidanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. DPR juga menyoroti pentingnya evaluasi pada sistem distribusi makanan agar kejadian keracunan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah tidak terus berulang. Selasa 15 September 2026, pemerintah melalui koordinasi Kemenko PMK menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama untuk tahun 2027. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menko PMK Pratikno pada hari Selasa 15 September 2026. Ia menegaskan hal tersebut sudah mempertimbangkan banyak hal, baik libur nasional yang sudah definitif atau fix, maupun cuti bersama yang mempertimbangkan kelancaran masyarakat dalam melaksanakan ritual adat dan tradisi di hari-hari besar keagamaan.